0: Pak Ketua.
1: Berarti.
2: Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi
6: itu. Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya semua isu yang lagi.
7: Salah satunya mungkin
8: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bung.
5: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Trans Muda untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Ya, dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla. Minyak, beras, 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustian Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling, sudah daerah tengah keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti yang dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar.
5: Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
6: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH tahun mendatang, biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
7: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
4: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
7: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
7: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light, berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
3: Nah, gampang, no? Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
4: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
5: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
6: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
7: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
4: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan nanti selanjutnya ya, sesaat lagi tepat pukul 8, kami akan hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa dengan topik kejar imunisasi lengkap selamatkan generasi masa depan Majalengka, yang insya Allah nanti kita akan berbincang dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Evi Fahlaili SKM MEPID, dan juga Ibu Hajah Tati Susilawati SST yang merupakan Kepala Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka. Dan tentunya Isma juga nanti akan ajak Anda ya, untuk Anda bisa bergabung bersama kami di sini. Silakan nanti bisa pergunakan line telepon kami di 0231 849 3259, atau juga nanti bisa berkirim WhatsApp-nya ya di 0813249519135. Pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

0: proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami, dan selanjutnya sesaat lagi segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda sajian Dialog Cirebon menyapa.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Ya, ya, malah kabur!
4: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon menyapa untuk edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026, di mana topik yang kami hadirkan untuk Anda, kejar imunisasi lengkap, selamatkan generasi masa depan Majalengka. Seperti biasa juga, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493259, atau juga bisa berkirim WhatsApp di 081 324 951 935. Dan pastinya untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Iya, pendengar dan juga pemirsa, sepanjang bulan Oktober 2026 ini, Kabupaten Majalengka sedang gencar melaksanakan bulan imunisasi kejar nasional, di mana dalam kesempatan ini kita akan membahas lebih dalam mengenai upaya percepatan imunisasi anak, penguatan layanan di fasilitas kesehatan, serta strategi edukasi ke orang tua demi mencegah kejadian luar biasa. Dan pagi ini kami juga sudah tersambung dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ya. Oh, Majalengka ya. Baik, terima kasih untuk koreksinya. Ini ada Ibu Kabid, Ibu Evi Fahlaili SKM MEPID. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
0: Kabar baik ya Bu Kabid?
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi ini. Bu, kita ingin tahu nih, apa urgensi dan target utama yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Majalengka sendiri melalui pelaksanaan bulan imunisasi kejar nasional di Oktober 2026 ini Ibu?
6: Intinya untuk apa, dalam rangka pelaksanaan BIK ini, tujuannya adalah untuk meminimalisir adanya angka zero dose di Kabupaten Majalengka. Karena zero dose itu sendiri adalah anak yang belum sama sekali menerima vaksinasi atau belum menerima imunisasi. DPT 1 itu anak di bawah maksimal umur 1 tahun dan 2 tahun ya. 1 tahun ya, untuk PIK ini dikejar anak yang belum mendapat imunisasi sama sekali, apalagi di DPT 1 ya. Seperti itu, Mbak. Karena seperti kita ketahui bahwa imunisasi itu sendiri merupakan strategi nasional ya, yang memang harus kita lakukan untuk terjadinya mencegah kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Namun ya, capaian imunisasi di Kabupaten Majalengka masih cukup rendah ya. Dari target 95% kita baru 47%-an gitu.
0: Oke.
6: Okay. Itu izin latar belakangnya.
0: Berarti baru separohnya begitu ya, Bu ya?
6: Iya, betul.
0: Oke, okay, baik-baik. Nah, mungkin Bu Kabit bisa disampaikan apa sih Bu Kabit yang menyebabkan kenapa masih ada begitu yang melakukan atau mungkin memutuskan untuk tidak mengimunisasi anaknya begitu, Ibu?
6: Berbagai faktor ya, kalau kalau kita ini kan apa sih namanya, kita detailkan penyebabnya ya, karena mungkin tidak hanya di Kabupaten Majalengka saja ya yang terjadi seperti ini. Apakah memang orang tuanya juga tidak sempat, atau pengantar pengasuhnya juga tidak sempat, atau juga ada yang belum memahami pentingnya anak itu mendapatkan imunisasi gitu. Jadi sebenarnya berbagai faktor baik sosial ekonomi ya, lebih ke arah sosial ekonomi mungkin ya. Padahal kalau secara ekonomi imunisasi di Indonesia itu gratis ya, karena ini menjadi kewajiban pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Menggratiskan imunisasi ini demi melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat disebabkan oleh imunisasi, yang dapat dicegah oleh imunisasi.
0: Setuju banget nih, Ibu. Baik, mungkin ini yang kayaknya belum banget dipahami oleh orang tua kali ya, Ibu ya. Mungkin orang-orang terdekat begitu ya, Bu ya. Takut kenapa-napa kalau diimunisasi. Nah, Ibu, tapi ini dari sebaran angkanya sendiri ada nggak sih, misalnya mohon maaf nih Bu Kabid, ada satu tempat yang memang ini angkanya tinggi nih untuk yang belum diimunisasinya. Ada nggak yang seperti itu, Bu Kabid?
6: Kalau kita lihat distribusi capaian dari indikator imunisasi bayi lengkap ini kan sebagai indikator utamanya imunisasi ya, sebarannya yang ada sebaran per, kalau kita punya per kecamatan, per puskesmas, kalau kita punya data ya. Sebenarnya kita punya sebaran masing-masing di mana sih kantong-kantong zero dos atau yang tidak punya, yang masih banyak sekali anak-anak yang belum diimunisasi. Kita punya datanya gitu, karena kita sudah punya juga, ini juga ditetapkan oleh provinsi juga ya, untuk sasaran prediksi. Berapa sih, di mana saja sih bayi yang belum mendapat imunisasi? Itu yang harus kita kejar di BIK ini, gitu ya. Jadi, bentar, nanti sedikit saya punya datanya mana sih. Sebentar.
0: Mangga Ibu, silakan.
6: Kita update setiap hari sebenarnya untuk cakupan. Iya, jadi Majalengka itu mengupdate cakupan BIK setiap hari. Jadi kita sampaikan cakupan setiap hari yang dari pelaksanaan BIK ini kita update-kan setiap hari, sehingga menjadikan motivasi bagi teman-teman di lapangan, di puskesmas terutama, untuk mengetahui dari jumlah target yang ditetapkan oleh kita, awalnya kan kita mempunyai angka zero dose itu dari Jawa Barat ya. Nah, Majalengka itu ada diprediksi sekitar 5.884 bayi yang belum diimunisasi. Nah, dari situ di break menjadi sasaran per puskesmas. Ya, dari 5884 itu di break ke setiap puskesmas. Kemudian itu menjadi sasaran selama satu bulan ini kita melakukan BIK, ya, melakukan imunisasi kejar terutama untuk antigen DPT-1 lagi bayi kurang dari 12 bulan.
0: Baik. Jadi ini ada banyak yang harus dikerjakan ya Bu ya. Nah ini ada strategi khusus nggak sih Bu? Dan ada target nggak sih waktunya kapan sampai semuanya begitu harus dipenuhi begitu Bu Kabin?
6: Targetnya itu 1 bulan dari tanggal 1 sampai 31 Oktober.
0: Okay. Jadi
6: bulan ini kita sedang mengejar 5.884.
0: Iya.
6: Ini harus kejar-kejar.
0: Betul Ibu, angka yang gak sedikit gitu. Ada strategi ya, khusus gak nih Ibu?
6: Betul, mengingat strategi khusus.
0: Iya, akhirnya ribuan.
6: Iya, makanya ini cukup banyak juga ya. Strategi khususnya kita melakukan beberapa upaya. Yang pertama adalah kami menerbitkan surat edaran. Bupati menerbitkan surat edaran nomor 400.7.7.2/1/2026 tentang pelaksanaan bulan imunisasi kejar atau BIK Kabupaten Majalengka tahun 2026. Ini tujuannya secara kebijakan Bupati juga sangat mendukung. Nah, dan yang menerima surat atau surat edaran ini adalah perangkat daerah Kabupaten Majalengka dan unsur terkait lainnya yang terlibat diantaranya Kemenag, MUI, Ketua TPPKK, OP, Organisasi Profesi Kesehatan, IDAI, IBI yang memang terkait dengan pelaksanaan imunisasi itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi bagi lintas sektor. Itu kita lakukan untuk sosialisasi untuk edaran ini. Kemudian kita juga melakukan pertemuan teknis dengan puskesmas dan penanggung jawab program untuk dapat menyusun micro planning atau perencanaan yang menerjemahkan dari target tadi yang cukup banyak itu di break menjadi penyelenggaraan action plan yang lebih detail gitu di lapangan seperti itu. Kemudian kita juga melakukan kita melakukan sosialisasi edukasi di menggunakan media sosial yang kita punya baik di internal dinas kesehatan, di internal dinas kesehatan kita juga melakukan komunikasi lintas program, kemudian dengan media sosial kita menyusun beberapa media KIE sehingga mudah-mudahan masyarakat lebih tahu ada penyelenggaraan BIK ini. Dan puskesmas itu sendiri juga mempunyai media sosial masing-masing, juga membuat flyer-flyer yang memang menjadi bagian dari KIE ini untuk bisa lebih menarik minat masyarakat untuk melakukan imunisasi kejar di saat ini seperti itu. Kemudian apalagi ya, untuk logistik juga kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan logistik vaksin dan vaksin karir untuk tetap menjaga kualitas vaksin itu sendiri. Mungkin itu beberapa strategi yang kami sudah lakukan.
0: Iya, baik, ini karena memang ngebut ngejar waktu juga ya Bu Kabin ya.
6: Iya,
0: sebulan ya. Baik.
6: Iya betul Mbak.
0: Baik, dan pendengar serta pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa berkirim WhatsApp-nya ya di 081-324-951-935 atau juga telepon di 0231-84-93259. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Baik, izin Bu Kabid, ini sudah ada pendengar yang bergabung dan berkirim WhatsApp lengkapnya kita sapa dulu ya Bu ya. Ini ada dari Bu Aminah, ini di Kabupaten Cirebon di Pleret. Ibu, izin Ibu bertanya, katanya di masyarakat ini masih beredar informasi yang membuat kami sebagai orang tua takut mengimunisasi anaknya. Nah ini bagaimana Bu? Ini juga termasuk saya, karena orang tua saya yang dulu juga mengatakan gak usah imunisasi, toh sehat-sehat aja. Nah edukasi seperti apa yang harus dilakukan agar ini juga kami sebagai masyarakat paham betul bagaimana pentingnya imunisasi? Waduh, ini memang yang terjadi begitu ya Bu Kabin ya.
6: Maka silakan Bu Kabin, silakan. Iya. Terima kasih atensinya, alhamdulillah ya. Imunisasi itu adalah ikhtiar ya, ikhtiar pemerintah dan ikhtiar kita sebagai orang tua untuk dapat melindungi anaknya ya. Kalau berdasarkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia itu sudah cukup lengkap sebenarnya, bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itu kalau berdasarkan undang-undang. Dan di BRIK sampai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang kesehatan, bahwa setiap bayi dan anak berhak memperoleh imunisasi. Itu sudah tertuang jelas di dalam undang-undang tentang kesehatan. Karena imunisasi itu sendiri adalah sebuah intervensi kesehatan yang paling efektif dan efisien dalam menurunkan kesakitan dan kematian bayi dan anak akibat penyakit menular gitu. Beberapa penyakit menular dapat dicegah dengan imunisasi itu sudah cukup banyak ya sekarang, untuk hepatitis, untuk TB, tuberkulosis, untuk polio, untuk difteri, untuk tetanus, dan beberapa penyakit yang lain. Perlu diketahui bahwa terciptanya vaksin atau sebuah upaya imunisasi itu sudah melalui proses penelitian yang cukup panjang. Tidak tiba-tiba pemerintah menetapkan suatu vaksin menjadi intervensi apabila tidak dilakukan proses penelitian, penelitian terutama dalam menciptakan sebuah vaksin gitu. Jadi insya Allah kalau yang memang sudah ditetapkan sebagai program pemerintah itu prosesnya sudah cukup panjang, baik melalui kajian epidemiologi maupun kajian laboratorium serta kajian penetapan di keamanan vaksin di lapangan itu sudah dilalui gitu. Jadi vaksin itu sendiri kan itu meningkatkan kekebalan tubuh anak untuk dapat menangkal beberapa penyakit tadi yang bisa dicegah dengan imunisasi. Artinya ada ikhtiar yang tidak disarankan, kita namanya ikhtiar itu tidak serta-merta untuk menyerah saja kepada nasib gitu ya. Jadi manusia itu diberi akal, diberi pikiran, diberi hal-hal lain yang lebih dari makhluk yang lain itu untuk dapat berikhtiar. Imunisasi ini adalah bagian dari ikhtiarnya kita, baik pemerintah pusat, ini bahkan dunia ya, kalau imunisasi itu tidak hanya penelitiannya itu tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, tapi ini adalah rekomendasi dari WHO gitu, dari Badan Kesehatan Dunia. Jadi pemerintah Indonesia itu sudah berupaya sedemikian rupa, baik melalui regulasi, baik melalui intervensi tadi, penelitian dan lain sebagainya, sehingga membuat suatu program itu suatu alur perjalanan yang cukup panjang. Jadi kalau hanya kita menyerah kepada isu-isu atau keadaan atau isu, lebih ke isu ya, isu yang tidak berdasarkan penelitian atau tidak berdasarkan logical framework yang atau kerangka pikir yang kita sebagai manusia sebagaimana mestinya hanya didasari kepada yang kurang bisa dipertanggungjawabkan, sepertinya sayang sekali. Yang kita perjuangkan adalah masa depan anak gitu, kesehatan anak. Kalau anaknya saya sekarang saja sudah terkena atau apa suatu saat ada penyakit, padahal ikhtiarnya itu bisa dilakukan dari sekarang. Mm-hmm. Kan yang menyesal bukan kalau nyesal itu nggak belakangan ya, nggak di depan gitu ya. Menyesal itu nggak di depan, menyesal itu di belakang. Jadi iya, kita ikhtiar imunisasi ini adalah ikhtiar preventif secara perlindungan spesifik sebenarnya ya, perlindungan spesifik untuk penyakit-penyakit tertentu gitu ya. Tidak bisa satu vaksin bisa melindungi semua, itu tidak bisa, karena itu satu-satu memang sekarang semakin banyak vaksin yang diluncurkan oleh pemerintah itu karena berdasarkan penelitian, penelaahan bahwa penyakit-penyakit tersebut itu harus kita lindungi. Yang paling efektif adalah dengan imunisasi seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak.
6: Gitu.
0: Siap. Jadi jangan percaya begitu saja ya Bu ya, karena lagi-lagi ini salah satu bentuk ikhtiar kita begitu ya, apalagi untuk anak begitu. Baik, Bu Kabit, ini izin juga ada pendengar kita yang sudah tersambung di line telepon kita. Kita sapa terlebih dahulu ya Bu ya. Ini ada Bu Reni di Plumbon. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Reni.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Isma.
0: Iya, kabar baik ya Ibu ya?
7: Alhamdulillah baik, Kak Isma sehat. Ada Bu Kabit dari Majalengka ya Mbak Isma ya?
6: Betul ya. Selamat pagi.
7: Sehat.
6: Alhamdulillah.
7: Iya, senang. Tentang ini ada apa? Mungkin bulan imunisasi ya.
0: Betul.
7: Bu ya, dari Majalengka.
0: Iya.
7: Saya mau bertanya ini Bu, beberapa hal. Tadi itu banyak sekali ya Bu ya, ada 5.884 bayi yang belum diimunisasi. Aduh, gimana yang ngeri ya kalau belum. Pertanyaannya gini Bu, ada bayi yang belum diimunisasi sama sekali, seperti tadi mungkin ada ketakutan atau gimana orang tuanya. Dan ada bayi yang tertinggal, artinya sudah paruh waktu, tapi dia ketika hari H-nya itu tidak hadir, jadi tertinggal mungkin beberapa waktu gitu. Sedangkan jenis imunisasi kata ibu kan beda-beda ya Bu ya, setiap kali imunisasi mungkin ada polio, difteri, katar, atau sampah. Nah itu perbedaannya bagaimana untuk mengejar itu, yang tertinggal sudah dilaksanakan tapi belum semua, dan yang belum sama sekali, apakah kalau yang tertinggal itu harus dari awal lagi atau melanjutkan gitu Bu vaksinnya tuh. Iya. Kemudian mungkin dampak bagi yang apa ya tidak mau itu, tentu saja tadi tuh mungkin ada kedepannya ya Bu ya, berbagai penyakit gitu. Gitu seperti apa upaya yang kerasnya, apakah memang harus jemput bola ke rumahnya melalui orang-orang desa atau gimana ya, mungkin petugas dari puskesmas kan banyak. Itu aja mungkin Bu pertanyaannya.
0: Baik.
7: Sukses buat Ibu dan seluruh masyarakat Majalengka, semoga pada sehat ya Bu ya.
6: Terima kasih.
7: Ya, Mbak Isma, terima kasih.
0: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silahkan Bu Kabit. Ini berkaitan dengan banyaknya bayi yang belum diimunisasi. Nah ini kan ada pembedanya pasti ya Bu ya, ada yang belum sama sekali, ada yang tertinggal. Ini yang tertinggal dulu katanya Bu, gimana nih Bu?
6: Oke.
0: Apa harus
6: terima kasih
0: atau gimana? Iya Mangga.
6: Ya, terima kasih sekali. Ini responnya kami alhamdulillah nih dengan RRI Cirebon mendapat kesempatan untuk bisa berinteraksi langsung ya dengan dengan pendengar. Kami memang ini masih banyak sekali PR untuk yang yang belum sama sekali atau zero dose. Tapi untuk yang kejar juga tidak kalah banyak ya. Masyarakat ada yang kadang-kadang terlupa dan lain sebagainya karena kerepotan karena kerepotan biasa nya ya. Nah, untuk yang tertinggal ini dapat segera dilengkapi sampai dengan umur anak 59 bulan atau kurang 1 hari untuk ulang tahun ke 5. gitu. Oh, ya. Okay. Jadi ya sampai dengan balita kurang ulang tahun yang kelima itu bisa dikejar, Bu. Jadi silakan untuk dapat mengejar imunisasi yang tertinggal itu apabila anak masih kurang dari 59 bulan. Mm-hmm. Seperti itu. Jadi ada namanya imunisasi kejar ini. Kalau yang untuk yang tertinggal itu masih tetap bisa, Bu. Mangga hubungi saja fasilitas kesehatan terdekat, baik puskesmas ataupun posyandu juga. Bidan desa juga kan ada di seluruh desa, ada ibu bidan desanya. Silakan untuk dapat dihubungi gitu, sehingga jadwal-jadwal imunisasinya mana mungkin nanti tidak yang penting anak ini mendapatkan haknya sesuai dengan sesuai dengan standar lah, lengkap lah, imunisasi lengkap walaupun tidak tepat secara umurnya seperti itu.
0: Artinya masih bisa banget ya, Bu, ya, walaupun
6: boleh.
0: Karena kan tadi di awal mungkin pemahaman kami sebagai masyarakat karena sampai satu tahun 12 bulan itu ya, Bu, ya berarti boleh ya, Bu, ya, tinggal dilihat mana yang belum gitu ya, Bu, ya.
6: Betul.
0: Oke, baik.
6: Nah, beda konsep. Kalau yang BIK yang sedang kita kejar satu bulan ini adalah yang betul-betul belum mendapatkan vaksinasi satu kali pun, Bu. Terutama untuk DPT 1 itu yang zero dose. Jadi belum sama sekali masuk imunisasi apapun gitu untuk anak kurang dari 1 tahun untuk BUK yang 1 bulan sekarang. Tapi kalau yang kejar itu sampai anak umur 59 bulan itu boleh dikejar lagi antigen apa saja yang belum diperoleh, kan ada sesuai umurnya gitu. Iya, boleh hubungi puskes terdekat. Biasanya enak kemana? Ke puskesmas atau ke dokter praktek swasta pun insya Allah baik di Cirebon maupun di Majalengka sudah sangat bekerja sama dengan baik dengan dinas kesehatan.
0: Baik. Iya. Kalau di posyandu berarti enggak ya, Bu, ya? Untuk
6: di
0: yang tertinggal itu yang
6: bisa. Tetap bisa. Namun maksudnya dikomunikasikan terlebih dahulu maksudnya barangkali vaksin tertentunya yang dimaksud oleh si ibu atau keluarga bayi ini tidak ada atau tidak kebawa gitu maksud dikomunikasikan dari awal itu karena kan vaksin itu biasanya ada yang cukup satu single dose atau ada multi dose gitu sehingga harus dikomunikasikan untuk efektif dan efisiennya penggunaan vaksin seperti itu, Mbak.
0: Oke, siap, Bu Kamid. Pertanyaan kedua nih, katanya untuk yang belum sama sekali, adakah upaya yang bisa dibilang benar-benar optimal begitu, salah satunya dengan jemput bola atau seperti apa nih katanya, Ibu?
6: Memang kita jemput bola, sweeping, ya istilah kita lebih imunisasi nggak pakai bola, tapi hanya sweeping gitu ya. Sweeping ditelaah lagi dari beberapa sasaran yang memang sudah ditetapkan, mana nih yang memang betul-betul belum mendatangi vaskes, sehingga kita jemput bola tadi atau istilahnya kita sweeping seperti itu. Memang kita lakukan upaya itu.
0: Baik, ya. Masya Allah, kita luar biasa. Jadi benar-benar dikejar ya, Bu, ya. Ya Allah.
6: Betul, namanya kejar-kejaran.
0: Dan ini pertanyaan dari pendengar kita selanjutnya juga nyambung nih, Bu Kabit. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Isma dan Bu Kabit dari Dinkes Majalengka. Izin bertanya, kalau di Majalengka ada masyarakat yang menolak anaknya untuk diimunisasi, solusinya seperti apa? Terima kasih, Bu Kabit. Ini ada dari Mbak Ita di Kabupaten Cirebon. Mangga, silahkan, Ibu.
6: Ini adalah masalah kita semua ya sebenarnya. Kalau untuk yang menolak, tadi kita sudah sampaikan ya, kalau ikhtiar imunisasi ini adalah ikhtiar, tapi ada masyarakat yang menganut dan memasrahkan dirinya apapun situasinya itu berpasrah. Nah, ya sebenarnya ini agak-agak bertentangan dengan undang-undang, terutama undang-undang wabah ya, undang-undang perlindungan anak juga gitu. Mungkin kalau sekarang bisa saja anak itu kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, terutama ibunya atau orang tuanya ada, pengasuhnya ada, segala macam terlindungi misalnya tanpa diimunisasi. Mungkin situasi itu saat ini yang dialami bisa seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu apakah perkembangan lingkungan dan lain sebagainya, kondisi di dunia ini ya sekarang semakin panas juga. Betul, berbagai ya. berbagai mikroorganisme atau virus bakteri itu kan berkembang ya dengan situasi. Nah, setidaknya dengan kita memberikan imunisasi kepada anak untuk penyakit-penyakit tertentu itu yang sudah jelas ada vaksinnya, setidaknya kan anak itu mendapatkan hak untuk dilindungi.
0: Setuju.
6: Nah, tapi terkadang ada beberapa kelompok masyarakat yang sangat berpasrah kepada kodarnya, gitu, kepada takdirnya. Ya, itu sih kita tidak bisa menyalahkan atau istilahnya mengkonfrontasi itu. Itu adalah hak mereka gitu. Tapi jangan lupa kita sebagai orang tua ada undang-undang tentang perlindungan anak gitu ya, untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang seperti itu. Nah, adapun mungkin ketakutannya biasanya dari kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, yang harus dijelaskan di sini memang imunisasi itu memasukkan sesuatu untuk dapat membentuk kekebalan antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu.
0: Yeah.
6: Yang pastinya itu akan menimbulkan reaksi. Ya, reaksi itu misalnya demam gitu, rewel, anak rewel dan sebagainya. Memang itu adalah menurut dokter spesialis ya yang kita dapat infonya, memang harus seperti itu gitu, sehingga yang dimasukkan itu atau antibody itu memang akan bereaksi terhadap tubuh kita, tubuh anak. Jadi ya suatu kewajaran kalau terjadi reaksi seperti itu. Itu yang mungkin orang tuanya nggak mau ribet, nggak mau nanti rewel, saya capek, nanti gak bisa tidur semalaman misalnya gitu ya. Ya itu reaksinya sebenarnya reaksi yang sangat wajar itu.
0: Dan
6: untuk mendapatkan kekebalan.
0: Betul. Bu Kabin, mohon maaf saya potong karena pertanyaannya mirip nih sama pendengar kita. Ini ada dari Bu Ami di Kedawung. Izin bertanya Bu Kabin, ini karena masyarakat kita itu takut diimunisasi karena banyak anaknya yang setelah imunisasi itu sakit, dan sakitnya cukup lama, bisa lebih dari 3 hari. Abis itu malas untuk imunisasi lagi karena takut anaknya sakit lagi, gitu katanya Ibu Kabin. Jadi sebenarnya ini satu reaksi yang wajar gitu ya Bu Kabin ya.
6: Iya.
0: Okay. Tapi itu ada batasan ininya nggak sih Bu Kabin? Mohon maaf, berapa lama waktunya atau sakitnya itu yang seperti apa gitu Bu Kabin ketika selesai diimunisasi? Selain demam mungkin ya. Kan biasanya demam habis imunisasi itu.
6: Iya, biasanya demam ya. Demamnya biasanya wajar saja, bahkan boleh kok meminum paracetamol sebagai antipiretik atau analgesik ya. Analgesik biasanya sih paracetamol ataupun analgesik dari nakes yang memang dianjurkan untuk dapat diminum bersamaan atau sebelum, bahkan ada yang dokter spesialis menganjurkan sebelum divaksin atau diimunisasi itu boleh juga meminum paracetamol sehingga meminimalisir terjadinya ikutan pasca imunisasi gitu. Jadi ya boleh dikonsulkan terlebih dahulu untuk meminimalisir beberapa gejala yang timbul, karena setiap anak itu reaksi imunnya akan berbeda seperti itu.
0: Baik. Jadi langkah terbaiknya memang konsultasi dulu berarti Bu Kabin ya.
6: Betul.
0: Jadi boleh minum setelah, ada yang boleh juga sebelum begitu berarti Bu Kabin ya.
6: Iya, bisa sebelum divaksinasi.
0: Baik, baik Bu Kabit, ini sayang sekali karena waktunya tinggal sedikit lagi. Sebagai penutup nih Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan kembali kepada masyarakat nih, mengingat pentingnya bulan imunisasi kejar nasional ini? Mangga, silahkan Bu Kabit.
6: Ya. Terima kasih. Kita melakukan ikhtiar imunisasi ini tidak ada banyak tujuan selain melindungi anak itu sendiri dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kita juga sekaligus melindungi di sekitarnya atau kekebalan kelompok di sekitar anak tersebut. Juga kita juga berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai jenis penyakit. Jadi perlindungan yang dapat diberikan dengan imunisasi itu multiplier effect gitu maksudnya. Jadi dapat melindungi diri sendiri, melindungi masyarakat atau sekitarnya juga dapat insya Allah dapat menjamin keberlangsungan hidup anak. Mudah-mudahan menjadi generasi emas yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu generasi emas 2045 dapat tercapai.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Harapan kita semua ya Bu Kabit ya.
6: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Kabit, kami yang terima kasih banyak. Ini infonya luar biasa juga untuk kami semua. Sehat-sehat selalu Ibu, makin sukses ya Ibu.
6: Terima kasih, sama-sama Mbak. Terima kasih atas kesempatannya.
0: Sama-sama Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Baik pendengar, Ibu Epi Fahlaili SKMMP selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka sudah bersama kita ya. Dan selanjutnya nanti kita juga akan berbincang dengan narasumber kami lainnya, yaitu Kepala Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka. Sesaat lagi kami akan kembali masih dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa.
5: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Saat ini, Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa dengan topik kejar imunisasi lengkap, selamatkan generasi masa depan Majalengka. Dan jika tadi kita sudah berbincang dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Ibu Evi Fahlaili SKMMPID, selanjutnya kami juga sudah tersambung dengan Kepala Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka, sudah tersambung di ujung telepon sana, Ibu Hajah Tat Susilawati SST. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Kapus.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak ya.
0: Kabar baik ya Ibu?
9: Alhamdulillah Mbak, kabar baik Mbak.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi ini. Ibu, ini kita ingin tahu bagaimana kesiapan dan strategi dari Puskesmas Maja sendiri dalam mendukung pelaksanaan bulan imunisasi kejar nasional sepanjang Oktober 2026 ini Ibu.
9: Untuk di Puskesmas Maja, kami melaksanakannya itu sesuai jadwal ya, dari dari tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober 2026. Dan kami untuk pelaksanaannya itu kami melaksanakan sesuai dengan jadwal Posyandu sehingga tidak ada kunjungan ulang gitu. Jadi kita samakan dengan jadwal Posyandu untuk sasaran yang masuk bulan imunisasi kejar ini.
0: Baik, ada total target anak yang harus dikejar nggak sih Ibu, yang menjadi sasaran begitu di Puskesmas Maja yang kayaknya memang perlu dilayani banget di program BIKN ini?
9: Untuk sasaran kami itu sesuai dengan arahan dari Dinas Kesehatan, yaitu yang pesertanya itu adalah anak kelahiran 1 November 2025 sampai dengan 1 Juli 2026 di Puskesmas Maja itu sebanyak 20 sasaran.
0: Oke, udah banyak juga ya Bu ya. Berarti ini kalau misalnya boleh disampaikan Bu, kalau dipilah begitu, ada berapa jumlah anak yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap dan berapa kemudian yang belum atau mungkin masih ditindaklanjuti begitu Ibu?
9: Untuk yang sudah mendapatkan itu per tanggal sekarang itu tanggal 9 itu baru 15% atau 3 anak gitu ya. Yang 17-nya itu kita lakukan sesuai dengan jadwal imunisasi sampai dengan nanti habis jadwal imunisasi gitu, seperti itu di Posyandu.
0: Baik, jadi memang tidak mengganggu jadwal yang seperti biasa begitu ya Bu ya, tetap berjalan begitu ya Bu ya.
9: Iya, okay. Biar lebih efektif ya.
0: Oke, baik. Nah, ini kan tadi Ibu sampaikan bahwa ini ada pendataan dari anaknya sendiri. Ini bagaimana mungkin Ibu bisa sampaikan mekanisme pendataan bayi baru lahir dan kemudian mereka yang benar-benar menjadi sasaran, apakah datanya dari Posyandu kah, dari bidan desa kah, atau seperti apa sih Bu Kapus?
9: Untuk pendataan ini kita melakukan validasi untuk sasaran jerodos ini kepada orang tua. Ini oleh kader dan bidan desa untuk memastikan status imunisasinya apakah anak tersebut masuk ke sasaran BIK saat ini atau tidak. Seperti itu Mbak.
0: Baik. Nah Ibu, kalau dalam pelayanan sehari-hari ada kendala yang paling sering dihadapi nggak sih Bu sama petugas di Puskesmas Maja nih untuk kasus imunisasi ini Bu Kapus?
9: Kalau untuk kendala ya itu tadi mungkin sama dengan yang lain, kita biasanya dihadapkan kepada orang tua yang merasa khawatir ya ketika anaknya diimunisasi nanti ada demam gitu, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memberikan edukasi kepada orang tua agar orang tua mau mengimunisasikan bayinya gitu, seperti itu Mbak.
0: Baik. Nah Ibu, ini kita izin dulu, ada pendengar nih yang sudah berkirim WhatsAppnya, kita sapa dulu ya Bu Kapus ya. Ada dari Bu Rahma nih Ibu di Palimanan. Selamat pagi Ibu, izin bertanya, mohon maaf walaupun beda puskesmas, saya ingin tanya Ibu, anak saya ini ketinggalan katanya imunisasinya di Posyandu. Nah kalau misalnya ke puskesmas itu apakah ada hari khusus dan harus kemana katanya? Terima kasih banyak untuk jawabannya. Mangga, silakan Ibu.
9: Oh iya, kalau untuk kami di Puskesmas itu kita laksanakan setiap hari Rabu. Jadi biar efektif juga ya. Nanti di setiap hari Rabu kita melayani juga di Puskesmas gitu, untuk para sasaran yang memang mungkin tidak bisa hadir pada saat pelaksanaan Posyandu atau mungkin juga sedang sakit gitu. Jadi kita layani di puskesmas di hari Rabu.
0: Mohon maaf Bu Kapus, berarti ini artinya setiap puskesmas beda-beda ya harinya, atau
9: mungkin
0: memang
9: berbeda? Mungkin berbeda. Ini untuk khusus maja ya, di hari Rabu kita melaksanakan kegiatan imunisasi di puskesmas.
0: Oke, baik. Berarti mungkin ada baiknya nanti Bu Rahma ini nanya begitu ya ke pihak puskesmas ya, hari apa gitu ya Bu ya.
9: Betul,
0: baik. Karena takutnya ya ini beda hari ya Bu ya, nggak kayak di
9: Bandung.
0: Iya,
9: betul sekali Mbak.
0: Oke, baik Ibu. Selanjutnya izin juga ini dari tanpa nama 08124217 sekian. Selamat pagi Ibu Kapus, izin bertanya nih Bu. Kami sebagai masyarakat ini masih khawatir untuk memastikan bahwa vaksin yang diberikan kepada anak ini sudah memenuhi persyaratan mutu atau keamanan belum ya Ibu ya. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Lagi-lagi kekhawatiran begitu ya Bu Kapus. Mangga, silakan.
9: Iya, betul sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu memang kerap kita temukan di masyarakat maja juga seperti itu. Jadi merupakan apa ya? Tantangan bagi kita untuk bisa menyampaikan bahwa vaksin yang diberikan itu insya Allah sudah terstandar dan sudah melalui uji yang memang sudah layak untuk diberikan kepada balita yang harus divaksinasi. Insya Allah itu sudah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan seperti itu.
0: Amin, amin. Berarti semuanya insya Allah sudah aman begitu ya, Bu ya. Baik. Nah, Ibu ini juga nih kita sapa lagi, ada dari Bu Samiah di Plumbon, Kabupaten Cirebon nih Ibu izin. Ibu, sebagian orang tua khawatir katanya ketika anaknya demam, nyeri atau reaksi lain setelah imunisasi. Bahkan obat yang dipakai, ini mohon maaf Isma sebutkan nama ya Bu, Sanmol, ini nggak mempan katanya. Akhirnya tetap ke dokter. Apakah nanti kedepannya ketika anak juga merasakan yang seperti ini tetap diimunisasi atau seperti apa Ibu? Terima kasih untuk jawabannya. Mangga, silahkan Bu Kapus.
9: Terima kasih pertanyaannya. Ya, yeah. Untuk seperti itu ya, berbeda untuk apa namanya, reaksi tubuh setiap anak itu tidak sama gitu ya. Ada yang memang ketika sudah divaksinasi itu hanya dia tidak begitu aktif, dia jadi apa namanya lebih diam gitu karena mungkin ada rasa yang memang tidak nyaman. Betul. Ada pula yang demam dan bisa hilang dengan penurun demam. Ya. Tapi ada pula yang dengan penurun demam pun belum hilang. Betul. Dan itu sebaiknya itu datang ke puskesmas atau ke bidan desanya dilaporkan bahwa terjadi seperti itu. Dan insya Allah kami ada timnya khusus gitu. Jadi kalaupun misalnya memang harus ditangani lebih lanjut, itu tim dari KIPI itu insya Allah bisa melaksanakan SOP sesuai dengan yang sudah dipersyaratkan. Kemudian untuk yang bikin demam itu insya Allah hanya untuk DPT saja. Biasanya ada DPT 1, 2, 3 dan itu yang bikin demam. Dan untuk vaksin-vaksin yang lainnya itu insya Allah tidak menyebabkan demam gitu.
0: Baik. Jadi gak usah khawatir, lagi-lagi kadang kita juga kayak kemakan sugesti gak sih Bu Kapus?
9: Betul. Itu memang karena ibu-ibu, apalagi ya,
0: iya,
9: karena ibu-ibu muda banyak melihat di medsos di mana gitu ya, sehingga kekhawatiran itu ya sering kali muncul seperti itu.
0: Overthinking ya, katanya gitu ya Bu ya, jadi kemana-mana.
9: Betul, sama semua ibu pasti merasakan seperti itu.
0: Iya. Baik Bu Kapus, ini selanjutnya kita sapa lagi pendengar yang sudah berkirim WhatsApp-nya. Ada dari Ibu Maimunah di Duku Puntang. Selamat pagi Ibu, masih ada orang tua yang beranggapan kalau jadwal imunisasi kelewat itu harus mengulang seluruh imunisasi dari awal. Apakah memang seperti ini Ibu? Terima kasih untuk jawabannya. Emang iya Bu Kapus?
9: Baik, insya Allah. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya bagus. Tidak perlu mengulang. Jadi kita langsung kepada imunisasi berikutnya. Ketika misalnya ternyata setelah di BCG kemudian ada kekhawatiran takut panas, jadi ditunda-tunda nanti nggak diulang lagi dari BCG, tetapi langsung ke DPT-nya seperti itu. Jadi tidak ada ulangan gitu, langsung dilanjutkan.
0: Jadi nggak usah khawatir itu ya Bu ya, nggak pulang lagi.
9: Betul.
0: Ya. Ini
9: tidak,
0: bukan remedial ya Bu ya. Bukan remedial imunisasi. Jadi tetap, karena apalagi udah ada catatannya ya Bu ya, berarti yang belum tinggal apa gitu ya. Baik.
9: Betul.
0: Iya, ini
9: bisa dikejar sampai usia 59 bulan.
0: Oke. Okay.
9: Ya.
0: sampai 5 tahun kurang sebulan berarti
9: betul.
0: Itu ya.
9: Iya,
0: oke,
9: betul.
0: Baik. Jadi enggak cuman sesuai dengan jadwal tapi ketika anak masih di bawah 5 tahun silahkan begitu ya, Bu. Baik, ini selanjutnya juga kita sapa lagi untuk pendengar yang sudah berkirim WhatsApp-nya dan sekali lagi pendengar selain berkirim WhatsApp, Anda bisa telepon ya di 0231 849 3259. Baik, Ibu, ini dari Ibu Sevi yang ada di Sumber, lagi-lagi Kabupaten Cirebon, gak apa-apa ya Bu ya. Izin bertanya Ibu, ini ketika kami pindah lokasi, pindah rumah, apakah imunisasi harus dilaksanakan di tempat awal atau boleh di tempat yang baru aja? Nah, kalau di tempat baru persyaratannya apa yang harus dibawa katanya Bu? Terima kasih banyak untuk jawabannya.
9: Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pelaksanaan imunisasi ini karena merupakan program nasional, jadi boleh dilaksanakan di mana saja. Yang terpenting nanti ibu membawa buku KIA-nya yang warna pink itu dibawa. Nah, itu di sana sudah tercatat riwayat bayi diimunisasinya sudah sampai kemana. Jadi tidak perlu nanti dengan berpindah seperti apa, nggak usah bingung. Buku pink itu dibawa ke posyandu atau ke puskesmas tinggal diserahkan. Seperti okay, itu.
0: Baik.
9: Dilanjutkan, begitu.
0: Fleksibel ya Bu ya, di mana aja.
9: Iya.
0: Apalagi iya. Orang tuanya kayaknya semangat nih mau imunisasi buat anaknya. Masya Allah,
9: luar biasa. Bisa asal masih di Indonesia.
0: Iya, ini jadi di mana aja bisa gas ya Bu ya.
9: Iya.
0: Baik. Iya, Ibu, ini selanjutnya juga kita sapa lagi pendengar yang sudah berkirim WhatsApp-nya. Ibu, izin bertanya, bagaimana untuk masyarakat yang tinggal jauh dari puskesmas atau kesulitan meninggalkan pekerjaan untuk bawa anak ke posyandu? Ada solusinya kah? Oh, ini dari Ibu Nani yang ada di Gunung Sari. Mangga, silahkan Ibu.
9: Untuk pelaksanaan imunisasi yang memang jauh ya, misalnya, atau misalnya tidak sempat, ibu boleh lapor ke petugas terdekat ya. Nanti bisa dilakukan sweeping gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya memang bisa, itu akan lebih baik ketika pelaksanaan imunisasi ataupun lewat biasanya juga di dokter juga ada yang buka gitu ya layanan imunisasi atau bidan praktek mandiri juga ada di klinik gitu ya yang melaksanakan pelaksanaan imunisasi itu bisa. Atau nanti bidan desanya dihubungi, jadi nanti bidan desanya yang melakukan sweeping ke tempat ibu gitu, seperti itu.
0: Okay,
9: ya seperti itu.
0: Berarti nanti memang bisa jemput bola ya Bu Kapus ya?
9: Betul sekali. Untuk yang jangkauan-jangkauan yang sulit itu ya kita usahakan petugas untuk bisa menjemput bola, karena memang ini kan wajib gitu ya, sehingga kita harus melaksanakan pelaksanaan imunisasi ini gitu, seperti itu.
0: Baik. Jadi nggak usah khawatir ya Bu. Yang penting kitanya juga terbuka,
9: ya,
0: lapor
9: betul.
0: Begitu ya Bu, karena mungkin bekerja
9: betul.
0: Atau nggak ada yang jaga anaknya akhirnya dibawa belum sempat. Ya.

0: Terima kasih Ibu Cindy atas pertanyaannya. Untuk setiap anak ya yang menerima imunisasi itu akan berbeda bagaimana sistem imunnya gitu ya. Bagaimana sistem imunnya ketika dia memang dalam keadaan sistem imun yang sangat baik gitu ya. Reaksinya mungkin dia tidak apa-apa, seperti yang tadi saya sampaikan, dia baik-baik saja, nggak apa-apa, nggak ada demam gitu. Cuman mungkin aktifnya itu rada berkurang gitu ya, dibanding dengan dia tidak divaksin. Atau ya tadi juga ada yang ada anget aja gitu. Tapi kita nggak usah khawatir, insya Allah teman-teman di puskesmas sudah menyiapkan vaksin-vaksin yang memang sesuai dengan yang dipersyaratkan, karena memang ada ketentuan tersendiri. Jadi vaksin-vaksin yang memang sesuai dengan ketentuan yang boleh diberikan gitu. Jadi di luar itu tidak boleh diberikan. Sangat pengawasannya itu sangat baik sekali untuk vaksinasi ini, dari mulai suhu kulkas penyimpanannya, refrigeratornya itu ada alat khusus untuk mendeteksi itu gitu, untuk pengamatan itu gitu. Jadi insya Allah nggak usah khawatir. Yang penting tipsnya nanti ya, tergantung jenis imunisasinya diperhatikan juga. Selain DPT itu tidak ada panas gitu ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan juga, bayi harus tetap disusui, kompres dengan air biasa aja, air dingin ya. Kemudian juga kalau perlu ya diberikan obat untuk penurun panas, itu aja mungkin seperti itu ya.
1: Siap, baik Ibu. Ya ini karena sayang sekali Bu Kapus waktunya tinggal sedikit lagi. Yang terakhir, apa himbauan yang ingin Ibu sampaikan khususnya kepada orang tua nih Bu, tidak hanya di wilayah Maja ya, tapi di seluruh wilayah CAI Maja Kuning ini. Mangga, silakan Bu Kapus.
0: Ya, himbauan dari saya dengan adanya bulan imunisasi kejar ini, mari kita laksanakan, mari kita dukung, karena ini adalah upaya dari pemerintah, ikhtiar dari pemerintah agar bayi-bayi kita, anak-anak kita itu terhindar dari penyakit PD3I. Jadi penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini, nanti anak kita jadi terhindar, tidak mengalami sakit itu gitu. Dan ketika semuanya sudah terimunisasi, diharapkan nanti di wilayah tersebut terbentuknya kekebalan di seluruh tempat tersebut gitu ya, kekebalan yang massal, sehingga jadi hilang gitu ya, penyakit itu nggak ada lagi di kita. Kenapa? Karena memang penyakit ini adalah merupakan penyakit yang berat ketika memang bayi tersebut tidak divaksinasi. Ini adalah merupakan kebijakan dari pemerintah kenapa ini diadakan vaksin untuk penyakit-penyakit tersebut, karena memang penyakit ini sangat menimbulkan untuk angka kematian bayi itu menjadi tinggi gitu, sehingga diadakannya imunisasi. Jadi jangan takut untuk ibu-ibu, hayu kita imunisasi bayi-bayi kita ya. Bismillah, untuk bisa sehat.
1: Amin,
0: gitu ya.
1: Amin.
0: Seperti itu.
1: Siap, terima kasih banyak Bu Kapus. Ini sharing ilmu luar biasa. Sehat selalu. Makin sukses ya Bu ya.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik pendengar, Ibu Hajah Tati Susilawati SST selaku Kepala Puskesmas Maja Kabupaten Cirebon, di mana informasi yang belum sampai yang beliau sampaikan ini masya Allah ya luar biasa sekali. Dan tentunya dari perbincangan kita hari ini, satu pesan penting yang perlu kita ingat bersama, imunisasi lengkap bukan sekedar target program kesehatan ya, melainkan bagian dari upaya melindungi anak dan mempersiapkan generasi masa depan yang lebih sehat. Dan kita sebagai orang tua jangan menunggu sampai anak sakit untuk mulai memperhatikan perlindungan kesehatannya. Dan coba yuk kita buka lagi buku KIA atau catatan imunisasi anak kita, dan pastikan imunisasi diberikan sesuai jadwal yang sudah dianjurkan. Hingga di sini kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa kali ini, dan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa selanjutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: bingung mau menyampaikan keluhan, masalah, dan informasi yang harus disampaikan ke publik? Kenapa harus bingung? Kini Anda dapat sampaikan permasalahan, keluhan, atau informasi melalui Halo RRI di WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
3: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
5: Ya, mendengar cek fakta untuk kesempatan pagi ini menyoroti tentang video bunker-bunker di Israel yang mulai terendam banjir. Pada Senin 7 September 2026, beredar video di X dengan akun Black Rangers dengan narasi berita terkini di Israel. Bunker-bunker mulai kebanjiran, sirine meraung di seluruh kota saat curah hujan meningkat hingga titik di mana bunker-bunker tersebut terendam sepenuhnya. Hal ini terlihat jelas dalam rekaman video. Pertangkapan layar tersebut dibuat pada unggahan yang sudah dilihat 753 kali dan disukai 6 pengguna X lainnya. Sementara itu, tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback House, memeriksa foto yang disebarluaskan mendapatkan di Google Lens. Hasilnya ditemukan beberapa sumber yang bisa digunakan untuk mengklarifikasi. Akun Instagram NASA Limousine City Airport Car Service membagikan video yang cocok pada 21 Agustus 2026 lalu dan dikolaborasikan didukung oleh akun Instagram FNTV yang membagikan sehari sebelumnya. Sumber-sumber tadi mengkonfirmasi bahwa lokasi yang sebenarnya dari video yang disebarkan adalah di New York, Amerika Serikat, yang memang disebabkan oleh curah hujan tinggi. Faktanya, lokasi yang sebenarnya dari video yang disebarkan adalah di New York yang disebabkan oleh curah hujan tinggi. Jadi unggahan berisi video dengan narasi bunker Israel yang mulai terendam banjir merupakan kategori konten yang menyesatkan.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
7: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
6: Loh, terpapar apa, Pak?
7: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
6: Oh gitu ya, Pak.
7: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
6: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
8: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
9: Apa? Tadi lo kaling dulu sih.
0: Saatnya. kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
1: Halo RRI.
5: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik, boleh banget ya. Lisma tunggu WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Dan tentunya selain kaitan tentang keluhan layanan publik, Anda juga bisa sampaikan informasi yang memang bermanfaat untuk masyarakat banyak ya. Pastikan terus bersama kami, masih dalam sajian Halo RRI. Baby.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan masih di sajian Halo RRI ya. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik, boleh banget Lisma tunggu WhatsAppnya di 081-324-951-935. Sementara itu pendengar, upaya membawa keluar negeri emas batangan senilai lebih dari 12 miliar melalui Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati Majalengka digagalkan Bea Cukai Cirebon ya. Sebanyak 5 keping emas berbentuk cash bar dengan total berat 5,25 kg ditemukan petugas setelah mendapati adanya barang mencurigakan dalam tas ransel dan koper kabin seorang penumpang. Penindakan ini dilakukan pada 6 Oktober 2026 terhadap penerbangan internasional dengan rute Kertajati Singapura. Emas ini diduga hendak dibawa menuju Bangkok, Thailand dengan Singapura sebagai lokasi transit. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon, Kun Rahmanto mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari hasil pengumpulan informasi, pemantauan, serta analisis data intelijen. Kecurigaan petugas semakin kuat setelah hasil pemindaian X-ray menunjukkan citra berwarna hitam pekat dengan tingkat densitas tinggi pada barang bawaan penumpang berkewarganegaraan Malaysia. Petugas pun kemudian melakukan pemeriksaan lebih dalam deh, dan hasilnya ditemukan 5 keping emas batangan yang disembunyikan dalam tas ransel dan juga koper kabin. Selengkapnya Anda bisa baca langsung di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo RRI, dan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya. Sekali lagi Anda bisa pergunakan line WhatsApp kami di 081-324-951-935 untuk Anda bisa sampaikan informasi kaitan keluhan layanan publik atau juga tentang informasi yang wajib banget diketahui oleh masyarakat luas. Salah satunya mungkin kayak pemadaman PLN atau juga tersendatnya aliran PDAM, boleh ya informasikan ke sini. Dan pendengar, selain itu juga ada informasi dari radarcirebon.com ya, di mana pemerintah Kota Cirebon bersama Badan Anggaran Banggar DPRD Kota Cirebon melakukan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, khususnya paruh waktu. Konsultasi ini menyusul dengan adanya wacana mengenai pengalihan pembiayaan P3K paruh waktu dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Menurut Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman, bahwa pihaknya bersama Banggar DPRD ini konsultasi terkait dengan status P3K yang paruh waktu, dan sayangnya konsultasi ini ternyata tidak membuahkan hasil apa-apa. Pasalnya hingga saat ini belum ada kebijakan baru terkait mekanisme penggajian P3K paruh waktu. Ia juga menyebut pembahasan mengenai kebijakan ini masih berproses di tingkat pemerintah pusat. Ia juga mengatakan persoalan pembiayaan KPK, maksud kami pembiayaan P3K, tidak hanya menjadi perhatian pemerintah Kota Cirebon ya, tapi juga sejumlah daerah lain yang juga sudah datang untuk berkonsultasi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi transfer ke daerah atau TKD yang mengalami penurunan, sehingga memberikan tekanan terhadap kemampuan fiskal sejumlah kabupaten kota, terutama daerah yang tingkat kemandirian pendapatannya masih rendah.

0: Kang Yayu Kabupaten Cirebon, punya pertanyaan seputar hukum.
1: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
0: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
1: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
0: Mau konsultasi secara online? Bisa. Kunjungi website Halo JPN
1: di halojpn.kejaksaan.go.id.
0: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
1: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
0: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
1: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
0: Karena memahami hukum itu penting.
1: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
2: Tanya hukumnya, pahami solusinya.
0: Halo JPN.
1: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
3: Papa, main yuk.
4: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
5: Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di Sajian Halo RRI ya. Dan sekali lagi silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, di mana Anda bisa sampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik, boleh banget Lisma tunggu WhatsAppnya di 081-324-951-935. Dari Antara News pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengarahkan pemanfaatan dana bagi hasil tembakau atau DBHCHT untuk mendukung edukasi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam memperkuat penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaini, mengatakan pemanfaatan DBHCT bisa mendukung kegiatan promotif dan preventif seperti solidaritas KTR, edukasi bahaya rokok, pengawasan, serta intervensi perubahan perilaku masyarakat. Dan ia juga mengatakan Kabupaten Cirebon telah memiliki regulasi KTR, namun berbeda aturan dan perlu diikuti penerapan dan pengawasannya secara konsisten agar dipatuhi di lapangan. Dan pendengar, menurut Kadinkes ya, bahwa KTR merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok serta menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat, terutama anak-anak, perempuan, ibu hamil lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, pendengar, ada berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK mobil atas nama Sigit Budiarto dengan nomor polisi E1287ZB, merek Honda CR-V abu-abu muda tahun 2008 dengan nomor rangka MHRRE 18408 J800142 dengan nomor mesin R20A 14900370. Barang ini hilang Sabtu 26 Juli 2025 pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan dari rumah. Kepada Anda yang menemukan barang ini, mohon untuk mengembalikan kepada Saudara Sigit Budiarto dengan alamat Dusun Manis, RTRW 0301, Desa Geraba, Kecamatan Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan saatnya saya Risma Julia Sari harus pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda sekaligus menutup sajian Halo RRI untuk kesempatan kali ini. Terima kasih.

0: nafasan. Lisma pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Buku yang berjudul Laut Bercerita mengangkat tema persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Dengan berlatarkan waktu di tahun 90-an dan 2000-an, novel ini mampu membius para pembacanya untuk menerobos ruang masa lalu dan kembali melihat peristiwa yang terjadi di tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain, novel ini mengingatkan para pembacanya akan era-era reformasi di tahun 1998. Novel Laut Bercerita bersifat edukatif. Hal itu dibuktikan bahwa di dalamnya memuat pengetahuan sejarah, pergerakan dalam menegakkan keadilan sosial, dan asas demokrasi. Dengan begitu, setelah selesai membaca novel ini, akan ada banyak pengetahuan mengenai sejarah yang didapatkan. Selain di balik kesuksesannya sebuah novel, tentu ada moral value yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dalam novel ini, salah satunya adalah cara bagaimana agar seorang manusia dapat memanusiakan manusia dari segala aspek. Lela S. Chudori, selaku penulis novel Laut Bercerita, telah berhasil menetapkan tema dalam novel ini. Tema yang diusungnya mengenai kemanusiaan pantas membuat novel ini memperoleh predikat genre historical fiction terbaik. Visualisasi dan suasana dalam novel ini tampak terlihat nyata. Pilihan kata dan penggunaan bahasa terbilang mudah dipahami sebab tidak ada istilah atau ungkapan asing yang menjadikan para pembacanya sukar memahami isi cerita.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita jumpa kembali dalam acara Beranda Astacita untuk Indonesia Sehat edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Acara ini berlangsung sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentu selain Anda bisa dengarkan melalui radio di 94,8 FM, Anda bisa dengarkan juga di RRI Digital. Dan tentu bisa Anda lihat langsung juga di kanal YouTube kami, karena kita live YouTube sampai pukul 11 di kanal YouTube RRI Cirebon. Dan pagi ini di Indonesia Sehat sudah hadir di studio Pro 1 dosen Fakultas Kedokteran UGJ Cirebon, ada Dr. Ignatius Hapsoro Wirandoko MSI. Selamat siang, Dokter.
3: Selamat siang, Pak Nono.
2: Bagaimana kabarnya, Dok?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya, alhamdulillah. Dan tentu kita akan membahas tema yang tentu sekarang yang lagi dirasakan ya oleh masyarakat nih, karena ternyata banyak yang batuk-batuk gitu ya.
3: Iya, Pak.
2: Banyak juga yang flu, agak sesak begitu ya. Untuk itu kita akan bahas tema pagi ini, kemarau panjang dan musim angin, waspada penyakit pernafasan. Untuk Anda yang ada di rumah bisa bergabung ya, boleh melalui telepon 0231 849 3259, WhatsApp juga boleh ke 0813249 1935, dan juga bisa melalui kolom live chat di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dokter, ini yang pertama ya, mungkin kita pengen tahu juga nih, kalau secara medis begitu ya, kira-kira apa saja sih perubahan kualitas udara saat musim kemarau panjang dan musim angin yang paling cepat memicu gangguan saluran pernafasan, Dok?
3: Ya, biasanya kan kalau kita pagi hari ya, buka jendela, buka pintu ya, biar ventilasi udara ganti.
2: Iya.
3: Karena sekarang kemaraunya panjang ya. Saya baca di BMKG itu sampai akhir Oktober baru hujan. Itu sekarang kita harus menutup tuh jendela pintu, karena panasnya itu disertai angin, debu kecil-kecil ya. Jadi akan menyebabkan pertama debu masuk ke rumah ya, yang ditinggal gitu juga akan terkena paparan debu ya.
2: Betul.
3: Paparan debu itu bisa mengakibatkan kita bersin-bersin. Pertama bersin-bersin, apalagi kalau ada anak di dalam rumah itu ya. Bersin-bersin, bahkan pilek juga, batuk pilek ya. Sampai dengan apa, mata merah ya. Itu gejala yang harus diwaspadai ya. Karena memang musim kemarau dan angin ini membawa semua, serta partikel debu, partikel alergi ya. Virus, baik virus, bakteri, dan jamur ya. Jadi semua jadi satu. Nah, pintu pertahanan kita tuh ada di hidung ya. Makanya hidung kita tuh harus pakai masker ya.
2: Betul
3: ya. Jadi memang bukan kita tidak mau terjadi COVID lagi, tapi lebih baik kita mencegah lah ya. Jadi usahakan nanti kalau kita pergi keluar yang banyak orangnya itu kita pakai masker, sehingga bisa mengurangi paparan debu maupun paparan dari virus dan bakterinya.
2: Iya, tapi memang betul dok, saya pernah begitu ya. Jadi pagi itu dibersihin, kemudian ditutup, masih tertutup rapat karena kita kan semua mau keluar begitu, kerja apa segala macam. Sore itu ternyata kotor lagi, padahal ditutup loh dok.
3: Iya.
2: Berarti begitu banyaknya partikel kecil yang memang bisa masuk kemanapun ya dok ya.
3: Iya betul.
2: Bahayanya apa dok? Tadi dokter udah menyampaikan kita harus menggunakan masker.
3: Iya.
2: Tapi kalau misalnya kita terlalu bebas tanpa menggunakan masker beraktivitas di luar rumah ya.
3: Iya.
2: Itu seperti apa dok?
3: Ya, pertama di hidung kita ada namanya mukosa ya. Mukosa hidung itu dia akan mengeluarkan lendir ya. Mengeluarkan lendir supaya partikel debu, virus dan bakteri yang masuk itu akan dikeluarkan melalui mekanisme bersin ya. Bersin bisa batuk, supaya partikel itu keluar semua. Setelah partikel keluar semua, nafas kita jadi menghirup rada lega ya. Sehingga kita bisa mengurangi paparan itu memakai masker ya.
2: Oke, okay, jadi sebisa mungkin kita menggunakan masker ya dok. Apalagi anak-anak sekarang sudah ada masker yang kecil begitu ya dok ya.
3: Iya, apalagi pasien di rumah tuh kalau ngelihat kalau anak kecil tuh ingus tuh naik turun ya. Jadi
2: disedot ke atas
3: lagi. Waduh, ini harus dikasih, namanya kita sebut obat dekongestan ya Pak ya. Obat dekongestan itu meredakan pilek ya. Isinya bisa berupa efedrin, bisa fenobarbital. Jadi obat-obat itu biasanya merupakan obat pereda hidungnya, sehingga tidak terjadi bumpet ya.
2: Mampet gitu ya.
3: Hidungnya mampet ya, biasanya pada anak kecil tuh. Iya.
2: Oke dok, tapi kira-kira kenapa kombinasi antara cuaca panas kemudian juga kering begitu ya kalau di musim kemarau, terus juga angin kencang yang ini juga apa namanya sering kita rasakan begitu, waduh bercampur begitu. Nah ini membuat tenggorokan kita juga ternyata saluran napas ini jadi mudah kayak gatel begitu loh dok, gatel kering kayak panas begitu. Kenapa bisa begitu dok?
3: Ya pertama dalam situasi panas kita akan minum ya mas ya. Minum sesuatu yang dingin ya, supaya lega kan. Kalau kita kepanasan kita akan minum sesuatu yang dingin. Nah air yang dingin itu bisa menyebabkan penurunan suhu ya di tenggorokan kita, sehingga kita bisa terasa lega ya kalau kita minum air dingin ya. Jadi yang tadinya kita gatal-gatal di tenggorokan minimal bisa larut lah, apa paparan debunya bisa ikut ke tertelan dalam lambung kita.
2: Dingin tuh maksudnya yang biasa begitu ya dok?
3: Iya biasa.
2: Bukan yang es gitu ya? Karena bukan, katanya kalau minum yang es begitu justru malah bahaya, betul nggak sih dok? atau mitos nih?
3: Tergantung ketahanan tubuh kita sih ya.
2: Oh.
3: Iya. Saya ada punya teman itu hobinya makan batu es itu. jadi ya gimana ya, ketahanan tubuh memang beda-beda.
2: Kuat,
3: ya. Iya, jadi saya kena es sedikit mungkin langsung batuk, langsung batuk pilek. Tapi ada teman saya yang hobinya makan batu es, tapi mereka sehat-sehat gitu. It's okay lah. Jadi tergantung ketahanan tubuh kita masing-masing sih, Pak.
2: Ya, katanya kan memang kalau di musim kemarau ini banyak partikel yang berbahaya ya, Dok ya.
3: Iya.
2: Nah, ini biasa kita tahu ya, debu, otomatis debu, kemudian juga apa namanya, cuacanya juga panas begitu. Kira-kira ada apa partikel lain nggak sih, Dok, yang itu juga ternyata yang tidak kita ketahui begitu, misalnya bakteri atau apapun begitu yang ternyata itu juga bisa menyebabkan penyakit di musim kemarau?
3: Ya, semua partikel masuk ke hidung kita ya, karena kita menghirup ya, masuk ke hidung kita lalu ke paru-paru. Di paru-paru ada namanya alveolus. Alveolus itu tempat pertukaran gas dan dari sirkulasi darah menghasilkan oksigen. Kita hasilkan oksigen yang itu mengeluarkan CO2. Ya, jadi memang macam-macam, Pak, apalagi disertai anak Gunung Krakatau meletus.
2: Oh iya.
3: Nah, itu debunya katanya seperti debu semen itu, ya. Jadi sangat tajam, seperti serpihan kaca tapi tipis sekali itu saya lihat. Saya baca di suara apa? Suara Cirebon. Gitu ya. Jadi memang macam-macam ya. Kalau misalnya dia sampai hinggap di kuman itu di paru-paru ya, macam-macam, ada yang pneumonia, ada yang bronkitis, ada yang sesak, apalagi yang punya alergi debu ya, seperti asma ya. Itu asmanya pasti kambuh itu.
2: Oh, oke. Okay.
3: Iya, jadi asma itu ada trias asmanya itu, dia akan bronkoskrisi, jadi bronkusnya mengecil. Terus pada itu juga hipersekresi air mukosanya terlalu banyak di daerah bronkus. Terus yang ketiga odem itu membengkaknya, jadi sulit bernafas ya.
2: Oke, okay. Jadi memang betul-betul harus hati-hati ketika musim kemarau, apalagi angin kencang juga itu bisa menjadi apa, memperluas penyebaran ya, Dok ya.
3: Iya, itu angin kan dia kemana aja ya, jadi dari utara ke selatan ya. Habis itu dia masuk ke rumah-rumah kan, kalau rumah itu dilalah ditutup, jendela dan pintu ditutup, aman ya, nggak bisa masuk. Tapi sekarang sih lebih baik ditutup dulu nih, karena kemarau nya panjang dan berangin ya. Saya saranin rumah jangan dibuka dulu lah, ditutup dulu jendelanya
2: sementara ini ya,
3: sementara
2: Dok,
3: ini
2: ya? Nunggu
3: nanti
2: hujan.
3: Iya, hujan nggak datang stres juga.
2: Iya. Cukup panjang juga.
3: Iya,
2: di hujan
3: soalnya gak, air di rumah juga udah mulai menipis.
2: Betul. Kemudian pertanian juga butuh hujan ya, Dok ya.
3: Iya, taman-taman saya tuh kering semua itu.
2: Oke.
3: Saya hobinya tanam-tanaman sih jadinya.
2: Betul. Ya butuh air banget ya.
3: Iya.
2: Nah, tapi kalau dibandingin musim penghujan, sebetulnya ada tidak sih perbedaan signifikan begitu yang dapat memperluas penyebaran alergen begitu, atau misalnya penyakit-penyakit misalnya jamur atau apa begitu saat musim penghujan dibandingkan dengan musim kemarau, Pak Dokter?
3: Jadi kalau musim hujan kan berarti kan suhunya berubah ya. Ya, suhunya tadi di kemarau panas, ini dingin ya. Jadi kalau suhu dingin itu biasanya mengundang apa tuh, nyamuk-nyamuk pada bertelur tuh, Pak.
2: Beda, berarti bukan pernafasan lagi ya, Pak?
3: Iya, jadi nyamuk-nyamuk biasanya demam berdarah tuh ya. Mulai dia hujan banyak apa?
2: Genangan air,
3: dia sempat nyamuknya bertelur ya. Nah, itu di penelitian parasitologi itu ternyata yang menyebabkan demam berdarah itu nyamuk perempuan. Jadi ada teman saya di penelitian tuh merekayasa supaya telurnya itu anaknya laki-laki semua nyamuknya.
2: Nanti ini apa namanya, melanggar hak asasi nyamuk, Dok ya.
3: Iya. Tapi bagus juga idenya. Wah, nyamuknya dibuat laki semua ya. Pejantan tangguh ya.
2: Oke, baik. Nah, oke, untuk pendengar yang pengen nanya-nanya, ini mumpung ada dokter juga begitu ya, konsultasi gratis ya, boleh silakan telepon 0231 849325 9959 atau juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke 081324951935 dan juga bisa melalui live chat kanal YouTube kami RRI Cirebon. Kita break sejenak ya dok ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Pastikan terus bersama kami ya, di Indonesia Sehat.

0: Masih bersama kami pendengar di Indonesia Sehat, kita membahas mengenai kemarau panjang dan musim angin kemarau, waspada penyakit pernafasan bersama Dr. Ignatius Hapsoro Wirandoko MSI, dosen dari Fakultas Kedokteran UGJ. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung boleh banget 0231-849-3259, WhatsApp ke 081-324-951-935, dan juga bisa melalui kolom live chat di YouTube kami. Baik, ini ada yang tanya, dok, siang dok, kalau anak flu berkepanjangan bahaya nggak dok? Dari Rani di Cirebon. Flu berkepanjangan. Wah, saya jadi pengen tahu juga nih, flu yang wajar itu yang berapa lama begitu ya?
1: Ya, pertama kita harus identifikasi dulu anaknya usia berapa ya, usia berapa, terus berat badannya berapa, tinggi badan berapa, terus lamanya itu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Kalau setahu saya, dampak batuk pilek kepanjangan itu ada hubungannya dengan THT ya, telinga, hidung, tenggorokan. Jadi nanti telinganya akan kita sebutnya tuh tuli kondusif ya. Jadi nanti dia pendengarannya akan berkurang ya. Terus biasanya dia akan suaranya akan serak ya. Serak dan sering susah nafas karena hidungnya tersumbat terus ya kalau yang berkepanjangan. Jadi saya sarankan sih ke tempat kesehatan seperti puskesmas atau nggak posyandu terdekat aja lah. Sekarang kan sudah banyak ya kader-kader yang diajarin oleh pihak puskesmas untuk kejar pasiennya ke tempat-tempat terkecil.
0: Jangan jauh-jauh ya, begitu ya, karena udah banyak ya.
1: Jangan dibiarkan, menurut saya sih.
0: Ya, kalau dibiarkan bahaya dok ya.
1: Iya, tadi bisa pengaruh ke tuli ya, kan THT, telinga, hidung, tenggorokan ya. Tuli kondusif bisa ke
0: flu bisa sampai ke tuli ya dok ya.
1: Iya kan, hidung ya, hidung tersumbat kan di telinga itu ada saluran tuba eustachius ya. Tuba eustachius itu menghubungkan telinga dan hidung dan tenggorokan.
0: Oke. Nah kemudian dok, ini soal infeksi saluran pernafasan ISPA ini ya, akibat debu kemarau ini memiliki gejala yang beda tidak dengan ISPA karena penularan virus flu biasa, atau sama sebetulnya?
1: Jadi ada clue ya, jadi tiap penyakit itu ternyata ada cluenya ya. Clue itu ciri khasnya. Kalau virus tuh biasanya dia, kalau pilek tuh dia bening.
0: Itunya lendirnya.
1: Lendirnya bening ya. Kalau sudah tercampur kontaminasi bakteri, kental warna.
0: Oh, jadi kalau kental tuh berarti udah ada bakteri ya.
1: Iya, sudah. Dan biasanya kalau virus itu self-limiting disease ya, sembuh sendiri. Self-limiting disease itu artinya sembuh sendiri.
0: Yang virus ini.
1: Yang virus. Kalau ada bakterinya, lendirnya akan berubah warna hijau, kuning-kuningan gitu.
0: Tapi semua akan sembuh sendiri?
1: Enggak, kalau itu harus diobati Pak, dengan antibiotik.
0: Antibiotik ya?
1: Iya.
0: Waduh, beda ini gimana ya? Perlu antibiotik atau tidak, itu otomatis hanya dokter yang tahu ya? Sama petugas kesehatan?
1: Ini ya, apa Pak? Ingusnya tuh, ingus. Lendirnya jernih itu virus ya? Ingusnya kental dan berwarna hijau kuning itu harus antibiotik.
0: Bakteri berarti antibiotik ya?
1: Iya, betul. Perlu tambahan antibiotik yang sesuai ya.
0: Nah kemudian kelompok usia atau kondisi kesehatan yang paling rentan terhadap memburuknya kualitas udara di musim kemarau ini siapa aja dok?
1: Ya biasanya sih balita,
0: iya sih,
1: lansia Pak. Juga ya. Saya pernah dapat pasien lansia itu batuknya 3 bulan gak sembuh itu, sampai sayanya juga frustasi. Terus akhirnya saya cek dahak, saya kirim ke puskesmas, ternyata ada penyakit tuberkulosis. Ya itu. Jadi harus kita periksa yang lain.
0: Berarti ada batuk flu-nya enggak biasa kalau tuberkulosis ya.
1: Iya, jadi kok dia bilang kok batuknya lama banget sembuh kan? Akhirnya saya kirim ke rujuk ke puskesmas, dites dahaknya, dites itunya, ternyata memang ada kumannya TBC, tuberkulosis.
0: Baik, ini ada yang gabung lagi di pesan WhatsApp ke 081-324-951-935. Ada Dedi Kurniawan di Sumber katanya, dokter apakah angin kencang saat musim kemarau dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan? Betul tadi udah ya, dan membawa debu dan partikel polusi. Katanya bagaimana bedain gangguan akibat iritasi debu dengan infeksi saluran pernapasan? Bagaimana membedakan gangguan akibat iritasi debu dengan infeksi saluran pernapasan?
1: Ya semuanya
0: sama ya.
1: Sama ya. Nanti tergantung kita pemeriksaan laboratoriumnya ya. Jadi kita hapus dari dahaknya, kita lihat nanti pemeriksaan mikrobiologinya, apakah itu ada kuman, apakah itu ada virus, apakah ada partikel debunya, apakah ada faktor alergen lainnya. Jadi harus kita pemeriksaan lanjut ya dengan pemeriksaan mikrobiologi.
0: Oke.
1: Untuk bisa membedakan apakah itu partikel debu, kuman, virus, jamur, ya.
0: Oke, baik. Kemudian ini ada Rina Kesambi, dokter saat kemarau panjang, udaranya kan kerasa lebih panas dan berdebu. Kira-kira seberapa besar sih pengaruh paparan debu dalam jangka panjang terhadap kesehatan paru-paru, terutama anak-anak dan juga lansia? Berarti ini ke yang dikhawatirkan mungkin masyarakat nih, jadi hanya infeksi biasa atau jangan-jangan kena paru-paru nih, dan ininya apa namanya, pengaruhnya terhadap sakit paru-paru nih seberapa besar gitu?
1: Kalau kemarauannya semakin kemarauannya panjang, paparannya semakin tinggi ya Pak terhadap balita dan lansia. Kan debu itu akan terhisap dari hidung ke paru-paru ya. Kalau semakin kemarauannya panjang, semakin juga kronis paparannya ya. Jadi tubuhnya akan semakin rentan terhadap penyakit ya. Gitu.
0: Oke, baik. Jadi nah untuk paru-paru ini enggak otomatis kena paru-paru juga ya, Dok?
1: Tergantung.
0: Oh, tergantung.
1: Jadi kalau ada dia alergi debu, seperti orang yang berpenderita asma, dia kena alergen debu aja ya, dia langsung sesak ya, bisa ya muncul sesak napas, hipersekresi, odem, jadi paru-parunya itu langsung mengkontraksi itu mengekerut. Kalau yang asma, tinggal anaknya itu apakah ada gejala asma apa tidak, jadi kita harus tahu juga secara detail ya. Bisa juga pneumonia. Nah kalau anak di bawah 1 tahun itu mudah kena pneumonia, apalagi yang ibu yang baru melahirkan ya. Makanya rentan sekali Pak kalau misalnya kemarauannya semakin panjang, ya itu semakin paparannya semakin besar juga.
0: Iya. Sekarang banyak juga yang katanya apa, keterisian rumah sakit akibat ISPA juga bertambah ya, Dok, informasinya.
1: Iya, betul. Jadi apalagi di ruang anak ya, di ruang anak tuh ya tadi ruang anak kan anak sedang tumbuh ya, sedang tumbuh berkembang ya. Sistem imunnya juga sedang tumbuh ya kan. Kena penyakit yang paparan debunya sama kumannya tinggi ya karena kemarau yang panjang ini.
0: Oke, baik. Nah, kemudian ada Siti Nurhayati di Cirebon, batuk yang tidak kunjung sembuh gimana, Dok? Tadi udah dijawab sih ya, ke puskesmas aja tes dahak ya.
1: Betul, nanti di situ ada tim dari puskesmas yang akan memberikan penyuluhan. Dia akan memberikan tempat untuk tes dahaknya, nanti dikasih obat secara 6 bulan teratur.
0: Oke, baik. Nah, Dok, ini soal rumah, Dok ya. Kita menuju ke rumah begitu, karena memang kemaraunya nggak henti-henti, cuaca juga panas begitu, debu kadang ditutup juga masih ada yang masuk begitu. Nah, ini ada tips nggak, Dok, bagaimana tentang kebersihan rumah, mungkin menjaga kelembabannya dan lain sebagainya supaya kita tidak terpapar penyakit akibat kemarau panjang ini? Tipsnya seperti apa, Dok? Apa yang harus dilakukan?
1: Pertama, rumah tadinya kita biasa membuka jendela, membuka pintu,
0: tutup dulu.
1: Kita tutup dulu. Terus kalau bisa sebisa mungkin menyapu mengepelnya 3 kali ya.
0: Oh, terus-terusan kayak.
1: Iya, jadi pagi kalau saya biasanya pagi teras sama belakang saya sapu sepel, terus saya meskipun dokter juga saya masih nyapu ngepel. Tenang aja. All in.
0: Masa penyiar enggak gitu.
1: Saya serba bisa ya.
0: Dokter aja nyapu, masa penyiar enggak gitu. Silakan, Dok, lanjut.
1: Iya, jadi nyapu bisa, disapu, dipel ya. Apalagi kalau siang tuh, waduh, debu.
0: Iya.
1: Di halaman tuh sampai rumput-rumput halamannya kering ya. Mungkin pori-pori daunnya klorofilnya tertutupnya sama debu-debu, jadi daunnya pada nggak bisa napasnya. Sore juga Pak, jadi menurut saya harus 3 kali nyapu ngepel ya.
0: Karena ya untuk kebersihan itu, betul. Ya karena kita beraktivitas lebih banyak di rumah gitu ya.
1: Terus apa, jendela sama pintunya ditutup dulu lah untuk musim yang kemarau panjang ini.
0: Oke, baik, jadi ya. Seperti itu ya.
1: Dan terus kalau kita mau berpergian pakai masker.
0: Masker ini pertanyaannya, masker yang efektif nih seperti apa? Udah masuk nih Pak pertanyaan saya pengen nanya ini. Karena banyak masker di luaran tuh, ada yang mahal, ada yang murah begitu Dok. Ini kita bukan jualan ya Dok ya. Tapi mungkin ada panduan untuk masyarakat penggunaan masker, apalagi anak-anak begitu, yang seperti apa yang perlu kita pakai di musim kemarau ini?
1: Ya, dengan tidak menyebut nama merek, masker itu sebenarnya melindungi hidung ya, melindungi hidung, sistem pernapasan kita dari partikel debu. Ya, intinya itu, masker itu untuk menyaring ya, menyaring supaya partikel itu tidak langsung masuk ke hidung. Jadi tersaring oleh masker ya. Ya, masker banyak yang tipenya, ada yang tipe 45 macam-macam lah seperti itu. Tapi lebih baik sih pakai masker. Jadi
0: yang seperti apa ya? Bebas ya.
1: Yang seperti apanya?
0: Karena ada yang apa namanya 3 ply yang tipis gitu, ada yang bebas aja ya Dok ya berarti ya.
1: Iya, kita tergantung ekonomi juga sih.
0: Tergantung kemampuan kita ya.
1: Ada yang 3.000 ada.
0: Oke, baik. Ini masih di ngomongin soal rumah ya Dok ya. Yang di rumah ini ada juga air purifier ya. Ini juga banyak digunakan. Apalagi di rumah sakit sekarang udah banyak yang menggunakan itu. Apakah itu efektif juga kita gunakan di rumah misalnya Dok, harus punya ini begitu? Terbukti signifikan tidak untuk membantu menyaring partikel debu halus yang selama ini mungkin kita lagi musim kemarau panjang ini?
1: Ya saya kira membuktikan ya, karena itu kan menyaring debu-debu ya.
0: Iya, dan bahkan bakteri juga.
1: Iya, bakteri juga ya. Apalagi sekarang ada AC yang juga bisa menyerang partikel debu. Partikel itu bagus deh. Jadi semakin apa namanya, tidak hanya produk yang dijual tapi juga produk kesehatan juga yang ya, ikut juga gitu. Menjaga tetap keluarga itu tetap sehat ya. Jadi beli produk yang aman terhadap kesehatan.
0: Oke, baik, kita break lagi Dok. Untuk Anda jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Pro 1 di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan kita masih ngomongin soal musim kemarau ya, waspada penyakit pernafasan. Dok, tadi kita ngobrol-ngobrol juga soal air purifier ya. Kemudian juga ternyata AC juga ya, Dok ya. Ini juga ternyata berpengaruh ya, Dok ya.
1: Betul.
0: Gimana, Dok? Jadi memang AC itu juga sangat membantu kita terhindar dari ISPA atau gimana?
1: Jadi sekarang ada produk apa ya, produk AC yang menyertai dengan menyaring bakteri dan kuman, sehingga AC itu bisa melindungi kita dari infeksi virus, bakteri. Tapi nama produknya saya juga kurang tahu. Di situ jadi AC-nya sudah bisa menyaring bakteri dan virus gitu, Pak.
0: Dan itu sangat membantu ya,
1: Dok.
0: Iya,
1: itu membantu yang punya rumah kan, yang tinggal di situ.
0: Tapi kalau misalnya kita udah punya AC deh, tanpa itu juga itu sangat membantu ya, Dok ya.
1: Ya kan AC itu kan berputar, Pak ya. Dan harus dibersihin AC-nya juga, Pak. Tiap bulan dicuci. Iya, jadi
0: per 3 bulan
1: itu. Jadi kalau enggak salah nyuci AC 75.000 ya, kalau salah.
0: Iya.
1: Ya itu harus rajin juga, Pak, supaya partikelnya enggak numpuk di AC.
0: Malah bahaya nanti kesebar lagi.
1: Iya, kehirup kita lagi.
0: Oke. Ya. Baik, kita baca WhatsApp ke 081324951935, tidak ada namanya. Dokter, pertolongan pertama kalau anak malam-malam batuk pilek enggak tidur-tidur, Dok. Soalnya anak-anak sering banget, Dok, jadi takut katanya. Oh, kata dokter jangan takut katanya. Gimana, Dok? Karena anak-anak sering seperti itu. Pertolongan pertama kalau anak malam-malam batuk pilek, gak tidur-tidur, mampet mungkin, itu memang orang tua saya pernah ngalamin itu.
1: Ya, pertama kita harus menyediakan obat P3K ya. Obat P3K itu misalnya obat sirup batuk, obat sirup paracetamol. Karena kalau kita nggak menyiapkan obat-obat P3K, misalnya sakitnya jam 1 malam kan, ya kan, mau nggak mau kita harus menuju ke rumah sakit ya, atau nggak rumah sakit yang UGD-nya 24 jam.
0: Pada saat seperti apa kondisi anak kita harus kita bawa ke rumah sakit?
1: Ya pada saat sesak nafas kan, hidungnya tersumbat ya. Biasanya anak kecil itu kan ingusnya menyumbat sehingga sulit tidur ya. Nah itu yang membahayakan.
0: Ada beberapa orang tua yang menggunakan air hangat gitu, anaknya di apa namanya, digini untuk menghirup uap. Efektif nggak, Dok? Enggak ya?
1: Menurut saya enggak efektif.
0: Enggak efektif ya?
1: Atau enggak ini aja, apa, Nobu aja siapa?
0: Nobu ya?
1: Iya.
0: Nobu itu yang gimana sih, Dok? Yang
1: dihisap.
0: Oh, oke. Yang dihisap itu ya. Lebih baik seperti itu ya. Karena kalau untuk menghirup uap air panas tidak begitu, tidak efektif.
1: Iya.
0: Oke. Ada lagi, Dok?
1: Biasanya kalau orang tuanya anaknya udah tahu, biasanya dia beli ini itu, alatnya itu. Alat Nobu itu. Kalau biasanya sering terserang ya. Kalau misalnya insidental aja ya, sebaiknya kita siapkan obat-obat P3K di rumah sebelum terjadi penyakit.
0: Paracetamol juga perlu ya.
1: Kalau betul, terkenang. Disediakan di P3K.
0: Oke, baik. Dan kita nggak boleh beli sendiri sih, seharusnya obat ya, atau harus resep dokter kalau cuma gitu?
1: Sebaiknya sih resep dokter ya. Soalnya kan kalau beli obat bebas itu kan kita nggak tahu dosisnya ya.
0: Iya.
1: Dan itu ada daftar biru, daftar hijau, itu kan artinya kan
0: hanya dokter yang tahu ya,
1: iya, kesehatan. Ada warna biru, warna merah, itu kan ada.
0: Oke. Ada vitamin yang bisa kita konsumsi tidak di musim kemarau ini agar terhindar dari penyakit-penyakit di musim kemarau?
1: Kalau saya anjurkan sih minum susu ya.
0: Susu
1: bubuk ya. Ya, susu ya. Susu kan udah di dalamnya udah banyak ya, ada mineral, ada vitamin. Ada kalsium, udah komplit ya. Susu aja saya anjurin ya.
0: Susu formula gitu ya, susu bubuk ya. Siapapun itu, untuk siapapun.
1: Jangan susu kental manis.
0: Karena bukan susu ya, Dok.
1: Karena
0: ya.
1: Bukan susu, itu gula.
0: Kalau kental manis enaknya martabak ya, Dok.
1: Iya.
0: Oke, baik. Yang ingin bergabung boleh juga, silakan nih WhatsApp 081324951935 atau juga bisa WhatsApp ya kan. Oke, bisa di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Nah, kemudian untuk jangka panjang, Dok.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang jangka panjangnya, kalau kalau penyakit kita biarkan, kemudian untuk jangka panjangnya kita harus seperti apa, Dok?
1: Olahraga lah, olahraga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, olahraga, makan teratur, hidup teratur ya. Kalau punya masalah, jangan memperbanyak masalah. Misalnya masalah 3, udah cukup 3. Kita kalau bisa kita kurangin 2 ya. Karena dengan banyak masalah kan membuat pikiran kita
0: betul
1: nggak ya, bisa tidur kan,
0: pengaruh ke fisik ya, ya
1: kita udah mulai refleksi lah, ibarat kita refleksi itu kita udah umur berapa ya kan. Kecuali kalau masih umur masih produktif ya, masih menggebu-gebu cari target ya. Kalau udah usia mulai ini ya kita udah mengurangi masalah lah. Hidup tenang damai aja.
0: Iya.
1: Iya. Okay. Gaya hidup kita misalnya tadinya senang makan sate. Ya biasanya 3 kali ya 5 kali sekarang gitu.
0: Ya ya udah kalau udah ketemu umur apalagi ya, Dok,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Harus kita, ada kurangnya.
1: Iya, kita harus refleksi diri kita umur berapa nih. Terus diperbanyak nih olahraganya. Keren. Jangan malah tidur. Malah nonton drakor ya.
0: Mager ya sekarang, iya. Banyak yang mager soalnya, Dok.
1: Jadi harus kita misalnya kita bisa di Fakultas Kedokteran UGJ itu kita ada jadwal padel, Pak. Hari Senin, iya. Yeah, yeah. Tiap hari Senin padel.
0: Oke. Okay. Dan ya, ya itu harus yang harus terus
1: betul.
0: Di apa kalo, dibiasakan.
1: Iya, jangan panjang karena kalau badan kita bergerak, tubuh kita jadi sehat tuh, Pak.
0: Iya, walaupun mungkin banyak partikel-partikel iya, polutan betul. Begitu ya.
1: Iya.
0: Itu sangat berdampak. Itu bisa karena kita rajin olahraga, kita betul. Tidak akan terkena penyakit ya, Dok,
1: kan,
0: ya.
1: Paru-paru jadi bertukar ventilasi ya. Kalau kita bergerak, beraktivitas. Dibanding kita diem aja.
0: Betul, betul. Kemudian untuk obat nih, banyak yang apa-apa obat gitu loh, beli obat sendiri gitu kan. Tadi yang dokter sampaikan juga kan bahaya begitu ya, Dok, ya. Kalau beli sendiri kita nggak tahu dosisnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah penggunaan obat pereda batuk atau dekongestan itu juga bebas aman dikonsumsi jangka panjang selama musim kemarau?
1: Kalau obat-obat bebas, saya sarankan kita harus umur ya, umur serta di situ ada daftar obat tuh ada label warna-warninya tuh biru atau merah. Karena obat-obat bebas itu termasuk obat keras, tidak untuk anak kecil dan tidak untuk ibu hamil.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi jangan apa namanya sembarangan juga ya.
1: Betul, soalnya takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan aja. Lebih baik kita mencegah lah daripada mengobati.
0: Betul, karena kalau udah mengobati parah, biaya juga, Dok.
1: Iya, malah kerja dua kali.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Mau hemat malah kena penyakit.
0: Nah, ketika musim kemarau ini selalu saja banyak himbauan-himbauan. Minum air putih, cukupi konsumsi air putih ketika musim kemarau. Itu juga bukan hanya saja untuk tubuh ya, Dok, ya, tapi mungkin untuk penyakit menghindari infeksi saluran pernafasan juga.
1: Iya, betul.
0: Apa hubungannya, Dok? Minum air putih dengan itu?
1: Ya kan alergen-alergen kan biasanya nempel ya, nempel di mukosa kita ya. Kalau dia nempel, kalau nggak segera kita minum air kan, dia ikut larut ke pencernaan, dia bisa kebuang gitu loh.
0: Okay. Kalau minum air putih makanya harus rajin minum air putih.
1: Betul, apalagi kalau kita disertai main padel ya. Main padel tiap hari Senin ya. Jadi tambah sehat gitu.
0: Itu bisa jadi berita RRI kayaknya.
1: Iya dong. Harusnya nih ya, orang-orang RRI harus main padel juga.
0: Harus kesana kerjasama ya.
1: Iya. Perlu nanti kita bikin champion, Pak.
0: Loh, kenapa enggak, Dok?
1: Iya, FK dan RRI main padel. Aduh, seru.
0: Apalagi deketan ya, Dok.
1: Iya, ini tetangga sebelah gitu.
0: Oke, kemudian Dok, ada yang ingin disampaikan gak nih, Dok, di musim kemarau yang tentu juga semua orang beraktivitas begitu, selain penggunaan masker, minum air putih, olahraga juga tadi sudah disampaikan. Kadang-kadang ada anggapan-anggapan masyarakat yang ternyata itu mitos, tapi ternyata itu juga fakta. Mitos dan fakta di musim kemarau, Dok.
1: Kalau menurut saya ya, musim kemarau itu kita syukuri sebagai musim yang membuat kita bertahan ya. Artinya kita harus menghadapi musim kemarau, tidak melepaskan yang kita hadapi musim kemarau ya. Dengan cara apa? Kalau misalnya terlalu panjang kita pakai masker ya. Berpergian pakai masker. Kedua, kalau misalnya kita malas bergerak, kita aktivitas ya.
0: Hmm.
1: Ya, jadi jangan menghindar apa, jangan malah angin kencang malah tidur di rumah.
0: Bukan seperti itu,
1: iya,
0: maksudnya.
1: Harus bergerak.
0: Itu mitos ya.
1: Kita lawan aja gitu.
0: Faktanya kita harus gerak.
1: Iya, kita harus merefleksi diri lagi ya. Kita harus melawan ke kemarau dengan aktivitas kita.
0: Hmm.
1: Jangan menyerah dengan karena kemarau panjang, angin banyak, kita jadi menyerah. Jangan. Kita harus perjuangkan itu.
0: Ya. Apalagi yang perlu diwaspadai di musim kemarau ini? Apalagi sekarang kita, ya kita nggak tahu sih, prediksinya kan mau hujan di bulan depan gitulah, dok ya.
1: Kalau menurut saya hemat air ya, hemat penggunaan air ya. Karena apa? Air itu kan sumber kehidupan. Kalau kita boros-boros air ya, kita tanaman nggak dapat air tuh juga langsung mati ya. Kita makhluk hidup gak dapat air tuh juga ya, itu
0: yeah,
1: menghemat air lah sebagai sumber air ya. Kita bisa lihat contoh di Ethiopia ya, yeah,
0: pengen air putih,
1: air rumput aja nggak tumbuh di sana ya.
0: Hmm. Bahkan ada yang minum tuh kayak dari air yang keruh gitu loh, dok.
1: Iya, yeah, ya kan.
0: Nah, di sana. Nah,
1: iya, jadi kita harus menghemat. Alam kita nih sedang sakit mungkin ya, jadi kita harus menghemat pengeluaran sumber air. Misalnya mandi jebur ya, mandi sedikit aja airnya ini supaya mengurangi keborosan air ya. Hmm. Terus kedua, menjaga tanaman tetap tumbuh tuh.
0: Karena dokter suka tanaman.
1: Iya. Ya, udah lihat tanamannya warna kuning, didiemin aja ya. Kasih pupuk ya, kasih apa namanya, urea, kasih air juga. Misalnya. Betul. Jadi mereka kan juga butuh kehidupan.
0: Betul. Tapi tadi saya lihat dinas pertamanan kota udah mulai nyiram sih, dok.
1: Ya,
0: iya. Karena itu betapa pentingnya,
1: iya,
0: tumbuh-tumbuhan juga ya, dok ya, di musim kemarau ini.
1: Di kita tuh ada ekologi ya. Ekologi itu bagaimana kita menghargai alam ya. Tumbuhan, binatang itu kan juga makhluk hidup ya. Kita juga harus menghormati mereka agar mereka juga bisa melawan kemarau yang panjang ini gitu loh. Saya kadang-kadang kalau kan di rumah saya banyak burung gereja tuh, saya kasih ember-ember kecil tuh, mereka pada minum. Meskipun bukan burung saya, burung alam,
0: burung liar itu ya, dok ya.
1: Iya gitu, kasih aja, dia seneng datang.
0: Oke. Saya jadi tahu juga betapa pentingnya juga kenapa kita harus mencintai tanaman ya, tumbuh-tumbuhan,
1: iya,
0: pohon begitu, karena itu juga bisa memberikan oksigen kita di musim kemarau ya, dok.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Ya, klorofilnya kan menghasilkan buat oksigen kita ya. Pagi-pagi itu daun-daun yang warna hijau itu mengeluarkan oksigen, Pak, yang bisa kita untuk pernafasan kita jadi segar ya.
0: Oke, baik dokter, waktu kita terbatas, ada yang ingin disampaikan ya untuk masyarakat Cirebon dan sekitarnya, untuk khususnya untuk pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan, silakan dok.
1: Untuk menghadapi kemarau dan angin yang panjang ini, sebaiknya kita menggunakan masker ya kalau kita bepergian. Kedua, kita harus banyak air minum nih, minum air putih yang segar ya. Terus ketiga juga, kita juga menjaga sekeliling kita, lingkungan kita, apalagi lingkungan hidup tanaman ya, ekologi alam lah. Jadi rumah di sekitar kita, rumput-rumput gimana, apa udah mati apa masih hidup ya. Tanaman, terus kalau bisa menyediakan untuk burung-burung liar tuh, kadang-kadang dia kehausan, terus sediain aja air ya. Jadi kita tidak memikirkan kita sendiri, tapi juga alam semesta.
0: Betul. Baik, terima kasih waktunya bersama RRI, dok. Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih juga, Pak Nuno, sehat juga.
0: Dan mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya, dok ya. Kita kasih informasi-informasi yang bermanfaat juga untuk pendengar Pro 1. Terima kasih, dok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan

Petenis Mira Andri Farm melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it's both way. I would also.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika. Saat ini untuk sesi latihan bebas, tadi sudah berlangsung sejak pukul 9, yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi di lakukan oleh pembalap MotoGP di Sirkuit Mandalika, di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault ini tampil cukup garang juga di sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,2307 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP, tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua. Sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat, di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Pica Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian di setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Dia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, Daik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama, yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok, memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, pendengar. Penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton, khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik Tia.
5: Nanti itu yang kita akan nanti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai kendaraan ke hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak. Karena dari sisi informasinya, semua kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang sudah tidur. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
4: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, Daik Mustiakin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
6: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang Asian Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
7: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
6: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan, memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
8: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
6: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: 9. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita bergabung bersama rekan-rekan siaran luar RRI untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Sumber. Khotib Kiai Haji Nur Muhammad Irfan, kemudian Imam Kiai Haji Ainur Rofiq MAG dan Muazin sekaligus Muroki. Dan saat kita langsung bergabung untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat.
2: Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami panitia Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah mengundang para jamaah pada hari Jumat 9 Oktober 2026 Masehi, waktu Ba'da Isya, tempat lapangan sepak bola Wanakerta, Tukmudal, Sumber, Cirebon. Acara bersolawat bersama dengan Gus Aldi. Sekali lagi, kami dari panitia peringatan Maulid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam undang para hadirin pada hari Jumat 9 Oktober 2026 waktu pukul atau ba'da sholat isya, tempat lapangan sepak bola Wanakerta, Tukmudal, Sumber, Cirebon. Acara bersolawat bersama Gus Aldi. Adapun untuk pelaksanaan sholat Jumat 28 Rabiul Akhir, insyaallah akan menjadi imam yang terhormat Bapak Kiai Haji Ainur Rofiq MAG, sedangkan khatib yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Nur Muhammad Irfan dan muazin sekaligus muraqi yang terhormat Al-Ustaz Haris Muhtamar. Sekali lagi, untuk pelaksanaan sholat Jumat 9 Oktober 2026 Masehi bertepatan dengan 28 Rabiul Akhir 1948 Hijriah, insyaallah akan hadir yang terhormat Dr. Andes Kiai Haji Nur Muhammad Irfan selaku khatib, dan imam yang terhormat Bapak Kiai Haji Ainur Rofiq MAG dan muazin sekaligus muroqi Al-Ustaz Haris Muhtamar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Marilah kita laksanakan sholat Jumat ini dengan khusyuk, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الله اكبر لا اله الا الله
1: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم ملك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع ملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخي سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di mana kita masih sama-sama diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat walafiat, terutama nikmat iman dan Islam. Inilah nikmat yang terbesar, karunia Allah yang diberikan oleh kita semua sebagai makhluk hidup di dunia ini. Khatib berwasiat untuk diri sendiri dan pada umumnya seluruh jamaah Jum'ah, mari jangan sia-siakan pemberian Allah, jangan sia-siakan nikmat Allah yang dipercayakan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tanpa sedikit pun, semuanya terkecuali hanya kepada Allah, untuk Allah dan pada Allah. Karena hidup ini semuanya pasti akan kembali, semuanya akan ditanya, semuanya juga akan diperhitungkan di hadapan Allah masing-masing. Oleh karena itu kita harus menyadari, walaupun jarang disadari, bahwa di tubuh kita, di diri kita, itu sesungguhnya Allah jelaskan ada mutiara, dua mutiara di tubuh kita yang jika digunakan, yang jika diamalkan dan kita manfaatkan, maka kita akan bisa selamat dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, di tubuh kita ini bisa menjadi racun. Dua ini bisa jadi racun yang ada di tubuh kita jika kita tidak menggunakannya dengan baik, bahkan kita sia-siakan dan kita tidak memperdulikan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam kitab An-Nawadir, yaitu dari Syekh Shihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Qalyubi, beliau menerangkan bahwa ada dua hikmah yang terkandung, yang bahkan Allah percaya kepada orang ini, padahal orang ini adalah orang rakyat biasa, bahkan budak, yang mungkin kita akan lihat dan akan dengar ceritanya, budak ini ada budak yang hitam. Tapi kenapa Allah berikan hikmah? Inilah kekuasaan Allah, bahwa yang meninggikan derajat adalah Allah, yang merendahkan derajat adalah Allah. Karena kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi ini. Hadirin jemaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab ini diterangkan dua hikmah, di mana suatu saat tuannya, yaitu Luqmanul Hakim, menginginkan

kambing itu, dan disembelihlah kambing itu. Dan saat disembelih, Luqmanul Hakim memisahkan dua organ tubuh yang di mana menurut keinginan dari tuannya ini, yaitu dua hal yang memang bermanfaat dan terbaik di dalam mata dari kambing ini. Maka Luqmanul Hakim memberikan dua organ tubuh ini, satu nampan, dan disodorkan kepada tuannya. Inilah wahai tuan, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau harapkan, inilah yang tubuh yang terbaik, anggota tubuh yang terbaik dari hewan ini. Yang pertama adalah lidah, dan yang kedua adalah hati. Maka di suatu saat tuannya ini mengulangi, menyuruh Luqman, memanggil Luqman dan nyuruh lagi, tapi perbedaan permintaan. Luqman, sebagaimana kemarin saya berikan, maka sembelilah kambing ini dan berikan yang terburuk dari kambing ini untukku. Dan Luqman pun segera menyembelih kambing ini dan memberikan yang terburuk dari kambing ini. Ternyata yang disodorkan oleh Luqman kepada tuannya sama, yaitu lidah dan hati. Apa makna yang terkandung? Tuannya bertanya, wahai Luqman, apa maknanya? Wahai Luqman, apa manfaat dari dua anggota tubuh yang kau berikan padaku ini? Pertama, saya inginkan yang terbaik, kau sodorkan lidah dan hati. Yang kedua, saya mintakan anggota yang terburuk, kau sama menyodorkan lidah dan hati. Apa maknanya? Kata Luqman, tuanku, sesungguhnya jika kedua ini baik, tidak ada yang lebih baik dalam kehidupan, begitupun di manusia kita saat ini. Seandainya dua anggota tubuh ini yang ada di kambing jelek, lidah dan hati, maka tidak ada yang lebih jelek kecuali dua ini. Hadirin jemaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, hikmah dari Luqmanul Hakim ini, yang pertama adalah beliau adalah seorang budak jelek dan mungkin rakyat jelaka. Tapi kenapa tuannya percaya? Inilah pengangkatan Allah. Bahkan Luqman dielulukan saat itu oleh penduduknya. Kebaikan, kejujuran, keteladanannya dicontoh oleh penduduk di situ. Kenapa? Karena Allah mengangkat derajatnya. Kulillahuma malika mulki. Bahwa sesungguhnya hanya Allah yang memiliki kerajaan, Allah yang memiliki kekuasaan. Yang kedua, kita ambil hikmah dari cerita ini, bahwa seorang tuan, seorang pemimpin harus dekat dengan orang yang memiliki hikmah. Sekarang kita gunakan kata-kata kiai. Jangan anggap seorang pemimpin udah hebat di atas sehingga tidak pernah meminta pituah ataupun petunjuk pada kiai. Dekatilah ulama, dekatilah ulama, agar kita ini menjadi pemimpin-pemimpin umaroh yang benar-benar amanah, benar-benar umaroh yang benar-benar mendapatkan pituah dari seorang ulama yang akan ditunjukkan menjadi orang yang menjadi pemimpin selamat dunia dan akhirat. Dan hikmah yang ketiga diantaranya, lidah dan hati. Inilah senjata kita. Di tubuh kita punya semuanya, lidah dan hati. Jika seandainya kita gunakan dengan benar, lisan kita digunakan dengan benar, hati baik sangka kepada sesama, damailah kita dengan sesama. Bahagialah orang yang ada di sampingnya, tenang, tidak ada kekacauan, tidak ada keributan, bahkan tidak ada kemarahan, bahkan angkara murka sedikitpun. Maka lidah dan hati ini jika dijaga, maka sesungguhnya menjadi seluruh di dalam tubuh kita akan benar-benar bersih, tutur kata, tingkah laku, bahkan perbuatan akan ternilai dengan sendirinya. Jagalah lidah, kita bisa tahu keributan sekarang, kita bisa ada kekacauan sekarang, karena pada dasarnya semuanya tidak mengindahkan lidah dan hatinya.

Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, salamatul insan fi hibbilisan. Seolah-olah berkata, wahai umatku, jagalah lisanmu, jagalah lidahmu, karena keselamatanmu, kebahagiaanmu, bahkan kesengsaraanmu itu ada di mulutmu. Dari lidahmu itulah yang akan keluar, maka lidah itulah yang akan bertanggung jawab. Pepatah mengatakan, yaitu jika keluar dari ludah yang dari keluar dari lidah ini, ludah sekotor itu, maka tidak akan bisa kalau sudah keluar dijilat kembali. Satu pepatah yaitu bahwa sesungguhnya ucapanmu harimaumu. Hati-hati, hikmah ini sangat bermanfaat untuk kita. Di dalam rumah tangga, di dalam kita bergaul, di dalam instansi, bahkan di dalam satu kepemimpinan, kalau kita bisa menjaga dua anggota ini, niscaya perbuatan kita benar-benar akan diancungi jempol oleh Allah, akan disayang oleh Allah, akan benar-benar kita ini selalu dilindungi oleh Allah, dituntun penuh dengan hidayah, dituntun penuh dengan keselamatan, dituntun penuh dengan keberkahan. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, berbaiklah kita, tidak ada kata terlambat. Mulailah kita mengoreksi diri kita, bahwa sesungguhnya selama ini apakah kita bisa menjaga lidah kita dan hati kita. Keluarga aja dulu, keluarga aja, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, ibu bapak kita. Hati-hatilah menjaga lidah kita, karena dari lidah ini, kebusukan dari hati ini akan muncul. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini, kita semua bisa memperbaiki diri, menjadi orang-orang yang bisa menjaga, mengemban amanah yang diberikan oleh Allah, yaitu lidah dan hati. Mudah-mudahan kita diberkahi hidupnya dan diselamatkan dunia akhiratnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

Sedekah adalah amalan yang praktis, mudah, dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tidak begitu sulit, tidak menyita waktu, dan tidak menguras keringat, serta tidak perlu ritual khusus. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Dan Allah Ta'ala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani.

Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

0: Sholat jemaah memiliki keutamaan dibanding sholat sendirian dengan selisih 27 derajat, sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sholat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk sholat, tiap ia melangkah satu langkah, maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

lagu yang dirilis pada tahun 2010. Spesial untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Siang cuacanya cukup panas ya siang hari ini. Jadi untuk Anda mungkin yang saat ini sedang sibuk ya melaksanakan aktivitas, ini tetap harus hati-hati dan konsumsi air putih yang cukup untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh kita. Teman-teman spesial masih saya hadirkan sampai nanti jelang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami juga akan hadirkan beragam informasi yang terangkum dalam berita daerah pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Dari aktivasi IKD itu kita ada 10 layanan di situ untuk pendaftarannya, mulai dari cetak kartu keluarga.
2: Kita lihat di medsos gitu ya, udah kan di situ suka ada juga tuh yang nge-share kalau batuk pilek pakai ini tambah antibiotik. Nah itulah yang harus kita waspadai ya.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon memperluas layanan digital melalui IKD. Puskesmas Pamengkang tekankan pentingnya pemeriksaan ISPA pada ibu hamil. Bersama saya Nono Kartono, inilah berita daerah selengkapnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon memperluas layanan digital melalui Identitas Kependudukan Digital IKD.
1: Sekarang ini kita sedang melakukan aktif gencar untuk aktivasi IKD.
2: Digitalisasi layanan pencatatan sipil di Kota Cirebon diperkuat melalui pemanfaatan

0: Identitas Kependudukan Digital atau IKD untuk berbagai kebutuhan administrasi. Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan tanpa harus berulang kali datang langsung ke kantor di Dukcapil. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Hartati, mengatakan aktivasi IKD terus digencarkan karena menyediakan 10 layanan administrasi.
1: Jadi sekarang ini kita sedang melakukan aktif gencar untuk aktivasi IKD. Dari aktivasi IKD itu kita ada 10 layanan di situ untuk pendaftarannya, mulai dari cetak kartu keluarga itu tidak perlu datang lagi, bisa melalui aktivasi IKD itu. Kemudian cetak biodata WNI itu juga bisa melakukannya di situ. Untuk pembuatan akte kelahiran yang belum memiliki NIK, nah itu juga bisa buat di situ. Sekaligus kita akan menerbitkan kartu keluarganya dengan nama anak yang akan dimasukkannya itu.
0: Ia menambahkan layanan tersebut mencakup pencetakan kartu keluarga dan biodata WNI yang dapat diproses secara daring melalui IKD. Masyarakat juga dapat mengajukan akta kelahiran bagi anak yang belum memiliki NIK melalui layanan digital tersebut. Pengurusan akta kematian untuk anggota keluarga tertentu juga dapat dilakukan melalui IKD sesuai ketentuan pelayanan. Rena Safira melaporkan.
2: Pemkot Cirebon dorong digitalisasi perlindungan sosial untuk tingkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.
3: Ada satu kanal yang sedang diamanahkan oleh pemerintah pusat, namanya adalah digitalisasi perlinsos.
4: Pemerintah Kota Cirebon mendorong digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Sistem baru tersebut menggunakan aktivasi identitas kependudukan digital IKD sebagai salah satu pintu masuk pengusulan bantuan. PLT Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon, Herlina, mengatakan mekanisme tersebut berbeda dengan pengusulan bantuan sebelumnya yang lebih banyak menggunakan nomor induk kependudukan NIK melalui operator di kelurahan, kecamatan, maupun dinas. Menurutnya, data melalui IKD terintegrasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan, PLN, BKN, BPN hingga data kepemilikan kendaraan. Integrasi tersebut memungkinkan sistem melakukan penyaringan terhadap calon penerima berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang tercatat.
3: Nah, ada beberapa kanal di situ. Tetapi saat ini ada satu kanal yang sedang diamanahkan oleh pemerintah pusat, namanya adalah digitalisasi perlinsos. Nah, digitalisasi perlinsos ini pintu masuknya berbeda dengan kanal-kanal yang awal. Kalau yang dulu-dulu itu kan masyarakat datang ke kita dengan menyampaikan NIK, tapi sekarang itu melalui aktivasi IKD, itu perbedaannya. Jadi ketika kita ingin mengusulkan bantuan, maka tiap pengusul itu harus aktivasi IKD, itu bedanya.
4: Ya, menjelaskan masyarakat dapat mengajukan bantuan secara mandiri maupun melalui kanal Perlinsos. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan sebagai agen untuk mengusulkan tetangga atau warga lain yang dinilai layak untuk memperoleh bantuan. Dalam mekanisme tersebut, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menentukan seseorang pasti menerima bantuan. Peran agen maupun pemerintah daerah adalah untuk membantu proses pengusulan, sedangkan keputusan penerima berada pada pemerintah pusat. Dinas Sosial Kota Cirebon menilai digitalisasi tersebut juga dapat membuka peluang bagi warga rentan yang selama ini belum tersentuh program bantuan untuk diusulkan melalui mekanisme yang tersedia. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, pemerintah berharap proses pemutakhiran data perlindungan sosial menjadi lebih transparan sekaligus mengurangi potensi ketidaktepatan penerima bantuan. Aura Aulia melaporkan.
2: Perumda Air Minum PAM Tirta Girinata Kota Cirebon telah melakukan refleksi vakasi terhadap sekitar 2.000 dari total 57.000 pelanggan. Reklasifikasi tersebut berdasarkan kondisi aktual bangunan dan ketentuan struktur tarif yang berlaku. Direktur Utama PAM Tirta Girinata Kota Cirebon, Andri Satria, mengatakan proses reklasifikasi masih berlangsung secara bertahap dengan mencocokkan data pelanggan terhadap kondisi bangunan maupun fungsi properti di lapangan. Menurutnya, reklasifikasi bukan merupakan kenaikan tarif dasar air, melainkan penyesuaian golongan pelanggan ketika kondisi fisik atau fungsi bangunan sudah berubah dari data sebelumnya. Penyesuaian golongan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan agar klasifikasi pelanggan sesuai dengan kondisi bangunan dan karakteristik masing-masing. Puskesmas Pamengkang tekankan pentingnya pemeriksaan ISPA pada ibu hamil untuk menjaga keselamatan janin.
5: Langsung aja ke tenaga medis dulu ya, ke bu bidan dulu atau langsung ke dokter spesialis kandungan, itu lebih aman.
6: Ibu hamil di Kabupaten Cirebon diimbau mewaspadai infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan segera memeriksakan diri apabila mengalami tanda bahaya seperti sesak napas, nyeri dada, tubuh merasa lemas, kesulitan makan, atau penurunan gerakan janin. Hal tersebut dikatakan Kepala Puskesmas Pamengkang, Ade Markona, kepada RRI. Ia menyebut pentingnya mengenali tanda bahaya serta memantau kondisi ibu selama mengalami gangguan pernapasan.
5: Untuk ibu hamil itu jangan sembarang minum obat, ya. Apalagi obat batuk, ya. Apalagi kadang-kadang kan zaman sekarang itu orang udah bisa lihat di medsos gitu ya. Udah kan di situ suka ada juga tuh yang nge-share kalau batuk pilek pakai ini tambah antibiotik. Nah itulah yang harus kita waspadai ya. Apalagi nih ibu hamil sebaiknya obatnya harus dipilih dan harus segera periksa ke. Setuju. Langsung aja ke tenaga medis dulu ya, ke bu bidan dulu atau langsung ke dokter spesialis kandungan, itu lebih aman.
6: Lebih lanjut, Ade Markonah menjelaskan, ibu hamil perlu memantau kondisi tubuh dan gerakan janin serta segera berkonsultasi dengan bidan atau dokter apabila muncul keluhan yang mengkhawatirkan. Selain itu, ibu hamil diminta tidak sembarangan mengonsumsi obat batuk, obat pilek, maupun antibiotik tanpa persetujuan tenaga medis, karena pemilihan obat harus mempertimbangkan kondisi kehamilan dan keselamatan janin. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka menargetkan 20 anak dalam melaksanakan program Bulan Imunisasi Kejar Nasional tahun 2026.
7: Yang sudah mendapatkan itu per tanggal sekarang itu tanggal 9 itu baru 15% atau 3 anak.
8: Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka melaksanakan Bulan Imunisasi Kejar Nasional sepanjang Oktober 2026 dengan menyasar 20 anak. Pelaksanaan imunisasi berlangsung mulai 1 hingga 31 Oktober 2026 dengan menyesuaikan jadwal posyandu untuk memudahkan pelayanan kepada sasaran. Kepala Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka Tati Susilawati menjelaskan, dalam pelaksanaannya Puskesmas Maja mengacu pada ketentuan Dinas Kesehatan mengenai kelompok usia anak yang menjadi sasaran Bulan Imunisasi Kejar Nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, program ini menyasar anak yang lahir pada 1 November 2025 hingga 1 Juli 2026.
7: Untuk sasaran kami itu sesuai dengan arahan dari Dinas Kesehatan, yaitu yang pesertanya itu adalah anak kelahiran 1 November 2025 sampai dengan 1 Juli 2026 di Puskesmas Maja itu sebanyak 20 sasaran. Untuk yang sudah mendapatkan itu per tanggal sekarang itu tanggal 9 itu baru 15% atau 3 anak gitu ya. Yang 17-nya itu kita lakukan sesuai dengan jadwal imunisasi sampai dengan nanti habis jadwal imunisasi gitu, seperti itu di posyandu.
8: Tati Susilawati menambahkan, Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka akan melanjutkan pelayanan imunisasi secara bertahap mengikuti jadwal posyandu hingga periode program berakhir. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan terhadap seluruh anak yang masuk dalam sasaran Bulan Imunisasi Kejar Nasional. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengarahkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBHCHT untuk mendukung edukasi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam memperkuat penerapan kawasan tanpa rokok KTR. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Eni Sohaeni mengatakan pemanfaatan DBHCHT dapat mendukung kegiatan promotif dan preventif seperti sosialisasi KTR, edukasi bahaya rokok, pengawasan, serta intervensi perubahan perilaku masyarakat. Kabupaten Cirebon telah memiliki regulasi mengenai KTR, namun keberadaan aturan tersebut perlu diikuti penerapan dan pengawasan secara konsisten agar dipatuhi di lapangan. KTR merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok serta menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat, terutama anak-anak, perempuan, ibu hamil, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya. Pemanfaatan tersebut dapat diarahkan agar kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, sekolah, perguruan tinggi, tempat ibadah, tempat kerja, tempat bermain anak, dan fasilitas umum lainnya menjadi lingkungan bebas asap rokok. Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita daerah siang ini 9 Oktober 2026. Sampai jumpa.
9: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, serta beragam aktivitas seni masyarakatnya. Kita sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan budaya yang berlimpah ini sungguh berada dalam sebuah kenikmatan yang mana ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Budaya sebagai wujud hasil cipta rasa dan karsa manusianya di Indonesia ini sudah tampak dalam berbagai tinggalan dan warisan budaya, apakah benda maupun tak benda. Semuanya punya makna, semuanya punya arti, dan semuanya memiliki tuntunan, semangat berbudi pekerti dan berkepribadian yang luhur, yang itu ada dalam setiap gerak langkah, suara senandung, lagu ataupun tari-tari yang ada, ataupun dalam ukiran-ukiran karya seni yang ada. Semuanya syarat dengan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Saudara pendengar, sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, tentunya ini harus kita jaga, ini harus kita rawat, dan ini harus kita optimalkan agar budaya kita, kesenian kita akan bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut adalah kita. Dan tentu saya ucapkan selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Sampai pukul 15 seperti biasa kami hadirkan lagu-lagu dangdut. Untuk Anda yang ingin request lagu, boleh banget silahkan WhatsApp ke 081-324-951-935. Pro Dangdut adalah kita.

lagu yang dirilis pada tahun 2016 ya. Spesial untuk Anda membuka Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini. Panas banget cuacanya, jangan lupa untuk minum air putih ya. Kalau bisa hindari dulu SS-nya kalau memang gampang flu ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung sekali lagi boleh melalui WhatsApp ya ke 081324951935. Jangan lupa menyebutkan nama dan dari mana. Kemudian baru requestnya lagu apa. Kalau ada nanti saya putarkan ya. Ada Rudy di Perum, halo Mas Nono katanya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aku mau dengerin lagunya Pak Ijo dong dari Zaskia Gotik katanya. Oke, kalau begitu langsung saya putarkan ya.

Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Zaskia Gotik. Pak Icu, Pak Icu. Spesial untuk tadi yang request ya. Nah, karena memang saat ini masih musim kemarau dan kemungkinan juga di akhir Oktober ini atau bahkan mungkin di bulan depan kita akan memasuki musim penghujan. Jadi kita juga harus sudah siap-siap nih. Jadi siap-siapnya jangan pas sudah musim hujan, gak bakal keburu. Saatnya apa persiapannya? Yaitu membersihkan solokan air, saluran air dan lain sebagainya. Kalau ada sampah-sampah dan endapan-endapan, kalau bisa di lingkungan kita dan kita udah tahu kalau itu bakal membuat banjir di pemukiman kita, ya cepat dibersihkan bareng-bareng ya. Seperti halnya pemerintah Kabupaten Cirebon juga menertibkan bangunan liar Bangli di sepanjang saluran tersier AW7 Kecamatan Panguragan. Dan penertiban bangunan liar ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran irigasi sekaligus mengantisipasi potensi banjir. Penertiban dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Cirebon. Kegiatan itu juga dibarengi normalisasi aliran saluran yang melintasi 3 desa, yaitu Desa Panguragan Wetan, Desa Panguragan, dan Desa Panguragan Lor. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Cirebon Soko Guriningh Gemi mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari penataan kawasan dan penegakan aturan tata ruang ya. Jadi ya wayahna kalau kata orang Sunda ya, bangunan liar yang ada di sepanjang saluran-saluran ini memang ya mau gak mau harus ditertibkan karena untuk menghindari banjir dan harus dikembalikan fungsinya sebagai apa ya, saluran gitu. Jadi untuk Anda yang saat ini saluran apapun yang kalau memang sudah banyak sampahnya, sebisa mungkin secepatnya dibersihkan. Dan untuk Anda silakan yang ingin gabung lagi di Pro Dangdut sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, bisa WhatsApp ke 081324951935. Ada yang kirim WhatsApp tapi gak ada namanya. Selamat siang Mas Nono, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya pengen dengerin lagunya Goyang Nasi Padang katanya. Dua anggrek ya, Goyang Nasi Padang. Langsung saya putarkan untuk Anda. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Prodangdut.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Prodangdut Dangdut adalah kita, dan saatnya saya bacakan lagi pesan WhatsApp ke 081324951935. Prodangdut Dangdut adalah kita, ini sama Azizah, mau dengerin lagunya Goyang Dumang dong untuk semuanya aja yang lagi dengerin Prodangdut. Oke, kemudian ada Galih di Pamengkang. Mas Nono, saya mau dengerin lagunya Aku Ramundur katanya. Dari siapa sih itu, dari Jihan ya. Nanti saya cari dulu ya. Yang lainnya masih saya tunggu di 081324951935.

0: pun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video dari akun Facebook Surya Kesuma pada Rabu 8 Juli 2026 yang menampilkan semburan lumpur dengan klaim Lapindo kembali menyemburkan lumpur panasnya. Unggahan beserta narasi semburan lumpur Lapindo di Jawa Tengah, kejadian tadi sore, warga sekitar dihebohkan semburan lumpur Lapindo saat pada lagi asik menikmati pemandangan sekitar. Tiba-tiba ada salah satu warga yang terjebak dan tidak bisa diselamatkan. Pendengar, hingga Kamis 8 Oktober 2026, unggahan telah mendapatkan tanda suka ya, menuai 10 komentar dan telah dibagikan ulang sebanyak 30 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Penjelasannya, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turn Back Hoax menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan tangkapan layar dari video melalui Google Lens. Dan video serupa juga ditemukan di akun Instagram Times Indonesia pada Sabtu 8 Agustus 2026. Berdasarkan keterangan yang menyertai unggahan tersebut, video memperlihatkan semburan lumpur yang kembali terjadi di objek wisata geologi Oro-Oro Kesongo, Duku Sucen, Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Jumat 7 Agustus 2026. Bukan merupakan kawasan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan pertama dilaporkan terjadi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian mencapai 10-15 meter. Hingga pukul 11.24 waktu Indonesia Barat, tercatat telah terjadi 5 kali semburan. Kapolsek Jati AKP Suyadi mengatakan setiap letupan berlangsung sekitar 5 menit. Meski masih berskala kecil, warga diimbau tetap waspada dan tidak mendekati lokasi karena terdapat potensi gas beracun. Polisi juga memasang garis polisi untuk membatasi akses masyarakat. Dan selain itu, dilansir dari kompas.com, dosen teknik geologi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, Salahuddin Hussein, menjelaskan bahwa Oro-Oro Kesongo merupakan bagian dari kompleks Gunung Lumpur Kradenan. Menurutnya, kemunculan Gunung Lumpur merupakan fenomena yang lazim terjadi di wilayah Jawa bagian timur. Oro-Oro Kesongo merupakan gunung lumpur alami yang berada di wilayah cekungan sedimentasi dengan proses pengendapan yang cepat dan kondisi tektonik yang aktif. Salahuddin juga menjelaskan bahwa Gunung Lumpur Kesongo mengandung gas metana dalam konsentrasi tinggi yang dapat berbahaya apabila terhirup. Sementara itu, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Daryono, mengatakan semburan di Oro-Oro Kesongo merupakan fenomena gunung lumpur alami yang terjadi ketika gas yang terakumulasi di dalam lapisan sedimen bumi keluar ke permukaan melalui retakan batuan. Kesimpulannya, pendengar, faktanya video aslinya memperlihatkan semburan gunung lumpur alami di kawasan Oro-Oro Kesongo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026, bukan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Jadi, unggahan berisi klaim dokumentasi lumpur Lapindo kembali disemburkan lumpur panas itu adalah konten yang menyesatkan atau misleading konten.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin gabung request lagu, boleh banget silakan pesan WhatsApp ke 081324951935. Lagi dan lagi tidak ada namanya. Kalau bisa ada namanya ya. Mas Nono, tolong puterin lagu Roma Irama Syahdu katanya. Gitu aja ya. Oke, ditunggu lagu Syahdunya. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
2: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
3: Tidak ah, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan ko.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Prodangdut.

kanal informasi dan inspirasi. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Weni dengan Lelah Mencintaimu, lagu tahun 2017 spesial untuk Anda yang saat ini masih terus bersama Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Rina di Megu, mau dengerin lagunya Seperti Mati Lampu ya, tapi yang versinya Trio Macan katanya. Oke.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

101 masih bersama Anda pendengar. Untuk Anda kaum muslim, kini saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan selain Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.
3: 1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Tidak terasa sudah pukul 14 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Dan saya akhiri juga Pro Dangdut nanti sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 15 nanti Anda akan ditemani rekan saya Riana Kristono sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saya ingatkan juga jangan lewatkan beranda Asta Cita Ekonomi Digital nanti pada pukul 15 dengan tema tips bertahan dan naik kelas di pasar digital. Nanti akan ada narasumber Linda SPDM Hum, dosen prodi ilmu komunikasi FISIP UGJ, dan beliau juga sebagai pendamping UMKM Jabar naik kelas 2025 sampai dengan saat ini, dan akan dipandu bersama Riana Kristono. Pastikan terus bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program Masa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Saya Rian Kris hadir menemani sore hari Anda di sajian Cirebon sore ini untuk edisi Jumat 9 Oktober 2026 hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sesi pertama kita akan segera ikuti Dialog Asta Cita.
0: Beranda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
1: Selamat sore pendengar RRI Cirebon. Saya Rian Kris hadir menyapa Anda dalam Beranda Asta Cita, tepatnya di Dialog Ekonomi Digital untuk edisi Jumat 9 Oktober 2026. Mengangkat tema tips bertahan dan naik kelas di pasar digital, sore ini telah hadir bersama kita narasumber Ibu Linda SPDM Hum, dosen prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ Cirebon sekaligus pendamping UMKM Jabar naik kelas 2025 hingga sekarang. Selamat sore, assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, bertanya, beropini ataupun juga memberikan tanggapannya, Anda bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp di 0813-2495-1935 atau Anda bisa menelpon langsung juga di 0231-849-3259 atau di 0231-486-374 atau Anda juga bisa berinteraksi di live chat kami karena ini juga disiarkan live di kanal YouTube RRI Cirebon. Baik Bu, tema kita sepertinya ada tiga termin yang perlu dijelaskan ya. Pasar digital, terus juga kebertahanan dan juga naik kelas. Sebelum kita berbincang panjang, boleh dijelaskan terlebih dahulu Bu terkait tema kita sore hari ini.
2: Baik, Mas Rian, saya coba menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait tema kita di siang hari ini, bertahan dan naik kelas di pasar digital. Jadi kan saat ini tuh eranya pasar digital ya Mas ya. Jadi hampir semua pelaku usaha atau UMKM itu bisa menyasar pasar online atau pasar digital. Tapi kenyataannya itu ada yang dengan keberadaan digitalisasi tersebut, ada yang semakin berkembang pesat, tapi ada juga yang kesulitan untuk mendapatkan bahkan satu pembeli gitu. Meskipun mereka sudah begitu aktif di di sosial media atau mungkin marketplace. Jadi untuk bertahan dan naik kelas itu yang akan kita bahas kali ini mungkinnya akan seputar tips tentang bagaimana produk dari UMKM itu bisa tidak sekedar ditemukan tapi juga dipilih, dibeli kembali dan direkomendasikan, kurang lebih seperti itu.
1: Ya, karena kalau misalkan pendengar atau pemirsa ini melihat mengetahui tema kita itu agak seperti berkebalikan gitu, bertahan tapi naik kelas gitu. Makanya harus dijelaskan terlebih dahulu. Nah, sebagai pendamping UMKM Jabar naik kelas sejak tahun kemarin 2025, apa sih Bu temuan atau masalah real yang ada di lapangan sehingga mungkin ada beberapa UMKM lokal yang gulung tikar karena tidak bisa beradaptasi ataupun tidak mau terjun ke pasar digital ini?
2: Baik, jadi berdasarkan temuan di lapangan ya, selama belum lama sih semenjak 2025 kemarin, banyak UMKM itu sebenarnya mereka punya produk bagus, tapi kendalanya itu untuk pemasarannya itu mereka masih terpaku dengan pemasaran secara tradisional atau konvensional. Jadi mereka fokus ke jejaring atau pasar-pasar tradisional dan ada menitipkan barang seperti itu Mas. Padahal saya lihat produknya itu berpotensi untuk nggak mendunia, ya bukan kalau mendunia mah terlalu tinggi yeah. mungkin ya. Jadi apa namanya?
1: Go nasional aja dulu gitu ya.
2: Nasional dulu. Yeah. Tapi karena mereka menitipkan ke toko-toko dan sistemnya konsinyasi, saya lihat tuh perputaran modalnya tuh lama gitu. Kenapa mereka tidak memanfaatkan fitur atau apa namanya? Fasilitas-fasilitas kemudahan-kemudahan digital gitu kan, yang apa namanya, yang sebenarnya saat ini tuh sudah begitu masif dan hampir semua bisa pakai gitu. Dan memang rata-rata dari yang saya temukan itu, mereka itu apa ya, sudah mencoba untuk menggunakan fitur-fitur dari marketplace atau sosial media, tapi mereka belum maksimal di sana gitu.
1: Atau mungkin tidak berkembangnya usaha beberapa UMKM lokal karena terjebak udahlah yang penting punya akun toko online atau Instagram selesai. Itu juga satu jebakan atau seperti apa, Bu?
2: Iya betul. Jadi apa namanya? Ini ya jadi sebelum saya menjadi pendamping dari 2025 kemarin, semenjak saya fokus ke UMKM itu di sebenarnya semenjak di 2022 itu, jadi saya sebagai akademisi harus punya istilahnya apa ya, tridharma pendidikan, salah satunya itu pengabdian pada masyarakat. Nah, di pengabdian pada masyarakat itu saya mencoba terjun gitu ya, kayak ingin terlibat juga, ingin berpartisipasi juga terhadap apa namanya UMKM di Indonesia seperti itu. Dan saya lihat memang ya seperti itu. Jadi mereka itu apa ya, tadi Mas Rian pernah
1: asal punya akun toko online udah selesai
2: ya.
1: Gitu.
2: Jadi seperti sekedar ikut tren seperti itu ya. Seperti itu. Jadi memang iya, karena memang karena kan terlihat yang sudah sukses memang ya itu ya, seperti di awal saya sampaikan, jadi yang sudah sukses nampak makin sukses gitu. Tapi ketika si UMKM itu mencoba terjun langsung, kan segala sesuatunya itu nggak instan, ada hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan ya. Mungkin ini juga yang akan saya coba share tipsnya itu ya, Mas ya. Jadi apa saja sih tips yang mungkin diperlukan oleh UMKM atau seller-seller yang mungkin belum terlalu berpengalaman dan mungkin baru menyasar si pasar digital ini, sehingga mereka bisa bertahan dan bisa meningkatkan gitu ya, meningkatkan usahanya seperti itu. Jadi mungkin saya langsung berbagi tipsnya aja nih.
1: Nanti
2: Mas.
1: Dulu, Bu. Nanti dulu. Okay. Saya masih ada beberapa pertanyaan untuk mengulik secara umum dulu ya, belum menukik. Nah, akhirnya terjawab juga kepenasaran saya pribadi sih, karena dari kapasitas ibu sebagai dosen ilmu komunikasi dan juga pendamping UMKM, ternyata itu adalah salah satu bagian dari apa tadi, tridharma sosial ya,
2: tridharma pendidikan
1: yang bisa berbagi secara sosial gitu ya. Nah, kalau dari perspektif ilmu ekonomi nih, Bu, kegagalan, kalau bisa kita bilang kegagalan ya, dari UMKM lokal itu, apakah karena pola komunikasi produknya tidak bagus atau mereka belum terliterasi atau seperti apa?
2: Ya, kalau yang saya lihat karena mungkin baru pertama kali mencoba ya, jadi entah fokusnya mereka itu kemana gitu. Mungkin mereka belum terlalu fokus tuh apa namanya, apa yang mungkin harus dikerjakan terlebih dahulu. Sementara itu kan ketika terjun ke apa namanya pasar digital, setiap platform aja kan berbeda-beda, Mas. Jadi ada, kalau di sosial media mungkin ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, itu tuh kalau saya lihat karakternya itu kan berbeda-beda. Misalnya kita mungkin bisa ketika baru mencoba, mungkin para pelaku UMKM ini saya bakal bisa menguasai semuanya mungkin gitu kan di di benak mereka, tapi kan sebenarnya tidak semudah itu gitu. Jadi mungkin fokus di salah satu platform saja, itu pun kalau misalnya sudah bisa maksimal, itu bisa akan menghasilkan yang hal yang lebih baik gitu. Jadi bukan sekedar komunikasinya yang jelek, kurang baik, atau produknya yang tidak baik. Jadi mungkin ada integrasi juga gitu. Dan salah satu tips sebenarnya nanti nyambung sama tips saya yang pertama. Jadi harus memahami perilaku konsumen. Dan karena kan setiap platform itu kan segmen pasar atau konsumen atau target marketnya itu kan beda-beda seperti itu.
1: Oke. Kalau misalkan saya pelaku UMKM lokal, udah punya IG, ngunggah foto tapi nggak ada storytellingnya, salah juga itu ya, Bu?
2: Iya, mungkin itu adalah salah satu kesalahan juga. Jadi kan untuk salah satu promosi itu misalnya kita posting konten ya, konten di media sosial, tapi ada segmen pasarnya itu seperti apa gitu, siapa. Kalau untuk yang mungkin ada yang kita ada yang dengan hard selling, hanya dengan pasang foto lalu apa namanya siapkan caption, apa namanya, ada yang bisa nyangkut. Tapi ada kalau misalnya ternyata target pasar kita itu bukan seperti itu, ada yang mungkin seneng didongengin dulu gitu dengan apa istilahnya tuh soft selling ya, itu kan apa namanya ya, mungkin hard selling tersebut nggak cocok gitu. Jadi lagi-lagi itu akan strategi yang pertama, jadi harus memahami perilaku si konsumen atau target pasar kita.
1: Baik, kita terima dulu telepon di 849-3259. Assalamualaikum, selamat sore. Oke, baik, terputus. Baik, kita kembali. Nah, berarti ibu ini pendamping UMKM Jabar naik kelas itu untuk wilayah Cahaya Meja Kuning?
2: Untuk wilayah Kabupaten Cirebon.
1: Oh, Kabupaten Cirebon. Iya. Nah, bagaimana Bu gambaran umum para proses pelaku UMKM di Cirebon sendiri?
2: Iya, baik. Jadi untuk pendamping UMKM itu kan ada sebenarnya ada apa ya? Ada program kerja ya. Ada program kerja yang sudah tersusun gitu. Jadi apa namanya? Di antaranya itu untuk legalitas usaha, lalu untuk apa namanya? Kemitraan dan juga untuk promosi seperti itu. Nah, untuk yang kebetulan yang saya dampingi itu di Kabupaten Cirebon, beberapa permasalahannya itu nggak hanya kan karena kan yang didampingi banyak Bu, Mas Mawa. Jadi nggak hanya apa namanya satu atau dua UMKM, jadi kita mewakili, jadi berbeda-beda dalam setiap angkatan setiap tahun itu. Misalnya tahun kemarin itu ada di Kabupaten Cirebon itu ada 8 orang pendamping. Nah, untuk 8 orang pendamping itu mewakili 40 berapa ya? Di Cirebon itu ada berapa kecamatan? Beberapa kecamatan. Nah, dari beberapa yang saya dampingi itu kebutuhan atau masalah yang dihadapi itu berbeda-beda. Dari ada yang memang sejak awal ketika pemberdayaan atau pengabdian itu ada yang sudah pernah saya dampingi itu dari produk kerupuk rajungan saat itu, dia tuh produknya bagus, rasanya enak dan sudah sudah sering mengikuti ini ya, untuk promosinya kan kalau offline tuh ada pameran-pameran gitu, dan pernah mendapatkan penghargaan juga. Nah, dari sama-sama UMKM kerupuk rajungan itu ada dua dua UMKM yang saya dampingi, yang satu itu sudah sudah kemasannya juga sudah bagus, sudah sampai bisa just tip ke luar negeri juga gitu. Tapi untuk pemasarannya tuh saya kalau dengar curhatannya itu ini dia sering konsinyasi tuh Mas. Jadi untuk balik modalnya lumayan lama gitu. Terus padahal saya lihat kan kerupuk rajungan itu kan kalau misalnya pun dipasarkan sampai luas sampai antar pulau seperti itu kan nggak cepat basi. Nah, itu kan manfaatnya pemasaran digital di situ. Sementara yang satunya lagi dia masih fokus di itu, tapi memang dia belum selengkap yang pertama. Jadi dia ada permasalahan di branding juga kayak kemasan. Jadi saya saat itu untuk pendampingan itu membantu dalam branding kemasannya juga seperti itu. Kalau untuk yang satunya lagi karena memang untuk kemasan dia sudah baik, sudah pemasaran juga untuk yang untuk yang offline itu sudah cukup baik. Jadi saya bantu di yang secara online atau digitalnya gitu.
1: Kalau dari produk UMKM di Cirebon yang paling seksi, yang paling bisa sangat menjual dan banyak orang suka, apa kira-kira? Dari pengalaman ibu apa itu?
2: Kalau dari dampingan saya, itu sih saya nggak bisa memutuskan ini yang terbaik gitu, yang terbaik gitu ya. Tapi kalau misalnya yang saya lihat memang yang membawa ke kearifan lokal seperti ya kerupuk rajungan itu kan mengangkat Cirebon gak sih? Itu kan produk dari hasil laut gitu.
1: Jadi
2: kan
1: ciri khasnya Cirebon.
2: Iya, ciri khasnya Cirebon. Itu tuh mudah diterima apalagi dengan rasa yang enak. Jadi produk yang bagus, rasa yang itu akhirnya bisa bikin repeat order. Cuman lagi-lagi itu, jadi bagaimana caranya memaksimalkan semua potensi pasar gitu kan, enggak hanya di offline dan itu juga. Kalau yang untuk kalau pengalaman saya itu kan saya sebagai praktisi wirausaha, saya juga pernah di fashion Mas. Kalau di fashion itu apa ya, kendalanya itu kan mungkin hanya di musim-musim tertentu, yeah, seperti kayak mau lebaran, seperti itu. Jadi apa namanya, mungkin di momen tertentu dia memang muncul, tapi untuk yang apa di bulan-bulan selanjutnya ya biasa-biasa aja,
1: standar aja. Atau mungkin karena kalau saya bilang nggak tahu ini sensitif atau enggak, apakah masyarakat Cirebon kurang se-fashionable di Bandung misalkan?
2: Iya.
1: Menurut Ibu itu berpengaruh juga nggak?
2: Saya kurang mengikuti fashion sih Mas.
1: Ya kalau Bandung kan biasanya yang saya tahu sangat mengutamakan gaya ya, style gitu. Jadi anak mudanya ataupunnya masyarakatnya pun sangat ngikutin itu. Jadi kalau misalkan ada outlet baju segala macam, fashion itu lebih bisa di responnya lebih positif gitu.
2: Tapi sepertinya di Cirebon juga sudah lumayan ini sih fashionable kalau saya lihat.
1: Oke, baik, sekali lagi bagi Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa telepon di nomor telepon kami di 0231-849-3259 atau di 0231-486-374 atau bisa di WhatsApp di 0813-2495-1935 atau juga bisa bertanya di live chat kami di kanal YouTube RRI Cirebon. Nah, sekarang masuk ke temanya. Silakan Ibu untuk menjelaskan apa saja sebenarnya tips untuk bertahan dan sekaligus untuk naik daun untuk UMKM.
2: Oke, Bismillah. Jadi ini bukannya merasa yang paling terbaik nih ya dengan apa yang akan saya share ini. Jadi tips-tips yang akan saya bagikan ini terkait dengan apa temuan saya di lapangan dan berdasarkan pengalaman pribadi juga gitu sebagai praktisi juga. Jadi kalau yang saya lihat di apa namanya pasar digital itu, yang pertama itu kita harus memahami perilaku konsumen. Jadi kita harus cari tahu nih apa namanya produk kita tuh sesuai untuk siapa, untuk target pasar yang mana. Jangan sampai kita target pasar kita itu untuk misalnya untuk remaja tapi malah kita menyasar orang-orang dewasa gitu kan, yang mungkin ya tidak sesuai gitu, yang kurang sesuai, atau mungkin sebaliknya seperti itu. Terus untuk tips yang kedua yang menurut saya sangat penting itu adalah bagaimana membangun trust dari konsumen, karena untuk membeli secara online itu kan si pembeli ini atau konsumen itu dia tidak dia harus membuat keputusan akan membeli atau tidak tanpa menyentuh atau melihat langsung produk yang akan dibeli seperti itu. Jadi bagaimana menciptakan trust di antara di calon konsumen kita tersebut. Bagaimana cara untuk membangun trustnya itu sendiri, kan banyak yang istilahnya kalau sekarang yang kemarin sempat ramai di kosmetik itu kan overclaim seperti itu. Jadi produknya kayak gimana, tapi yang karena kita juga menemui di marketplace seperti itu penjelasannya seperti apa, tapi ketika barang datang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan kenyataan. Nah itu kalau bisa dan sebisa mungkin itu harus dihindari, karena mungkin memang akan ada pembelian di awal, tapi untuk repeat order mungkin akan sulit seperti itu. Jadi harus ada trust yang yang dibangun antara seller dan pembeli seperti itu. Dan untuk yang ketiga baru konten kan, jadi nggak langsung tiba-tiba langsung konten gitu kan. Jadi seperti itu, jadi kita harus tahu dulu konsumen kita, terus kita bangun trust dulu baru kita posting konten. Nah seperti yang tadi Mas Rian bilang di awal, apakah kontennya tuh karena langsung seperti hard selling seperti itu. Nah mungkin selain konten hard selling, mungkin karena ada orang-orang tertentu yang memang pengen yang to the point, yang langsung pengen tahu, oh ini jualan ya udah saya beli gitu kan. Tapi ada juga yang untuk membangun engagement juga ada mungkin beberapa konten yang perlu diselipkan, seperti konten edukasi. Misalnya saya jualan tanaman nih. Nah, ketika kita jualan tanaman, kita nggak langsung ini tanaman ini harganya segini beberapa gitu dengan fitur-fiturnya, tapi mungkin kita bisa memulai dengan konten bagaimana memilih benih yang baik gitu kan, edukasi, atau bagaimana membuat media tanam yang baik seperti itu. Baru ketika kita membuat menjual tanaman pun ternyata udah banyak edukasi yang didapatkan oleh si customer kita. Lalu yang berikutnya untuk konten-kontennya itu mungkin bisa juga seperti proses yang berdasarkan pengalaman saya pernah menjual online sampai sehari itu bisa tembus banyak paket dulu gitu, lagi sebelum marketplace ramai sekarang, itu konten seperti membuat apa, membungkus paket sampai akhirnya kok paket itu jadi ditumpuk banyak, itu apa namanya, merupakan daya tarik tersendiri. Jadi seperti ada apa, testimoni gitu, ada bukti, oh ternyata memang ini sellernya ini bisa dipercaya, seperti itu. Lalu apalagi ya, dan apa namanya, itu ya, konten yang ketiga. Terus yang keempat itu kan sekarang zamannya AI ya Mas ya, ya kita juga bisa memanfaatkan teknologi. Tapi jangan sampai teknologi atau AI itu membuat kita malah kehilangan kreativitas. Jadi yang saya sebagai pembeli nih ya, bukan sebagai penjual, sebagai pembeli, ketika kita melihat konten-konten atau promosi-promosi produk di marketplace, ketika foto atau produknya itu tidak otentik, hanya AI, saya malah kurang percaya.
1: Males ya Bu?
2: Males. Tapi kita butuh AI untuk apa? Misalnya kayak untuk menyusun captionnya, untuk apa namanya, mengatur apa, kita harus posting seperti apa. Mungkin AI lebih paham gitu ya, kalau dibanding kita yang mungkin memang nggak punya keilmuan untuk analisis data seperti itu. Atau mungkin apa namanya, untuk apalagi ya, ya untuk analisis data juga kan mungkin kita apa namanya nggak punya keilmuan di sana, tapi kita bisa memanfaatkan AI untuk membantu menganalisis data terkait konsumen kita, dan nanti kita bisa mengembangkan, mengevaluasi gitu kan usaha kita dari hasil analisis data tersebut. Itu yang keberapa tuh?
1: Keempat.
2: Nah, yang terakhirnya itu yang apa namanya, analisis data itu. Jadi kan kalau sekarang itu orang menyasarnya viral. Karena kan ketika viral akan banyak ini ya, banyak engagement, banyak view. Misalnya satu video ditonton sampai 10.000 orang. Tapi ternyata kalau jadi nggak harus, sementara kan tuh viral itu nggak semudah itu gitu kan. Jadi kita nggak usah berkecil hati kalau misalnya postingan atau konten kita itu tidak terlalu viral. Yang penting misalnya kita bisa membuat postingan yang menyasar persis. Jadi misalnya yang nonton hanya 100 orang, tapi 100 orang itu kalau target market kita semua, mungkin itu lebih menguntungkan dari yang 10.000 view yang viral itu. Kalau yang 10.000-nya bukan target market kita. Dan untuk menyasar yang apa namanya, yang sesuai dengan target market, sebenarnya ada apa namanya, yang pengalaman saya itu yang paid ads, yang ads berbayar seperti itu. Karena kan ketika kita menggunakan ads berbayar itu, yang saya rasakan itu sangat bermanfaat sekali, karena kita bisa menyusun apa namanya, siapa sih calon pembeli kita gitu kan, bagaimana memetakannya, bagaimana demografinya, interestnya, terus kesukaannya, dan banyak hal. Dan sekarang AI itu bisa membantu juga gitu untuk menentukan apa kira-kira yang sesuai demografinya tuh yang seperti apa. Nanti kan sama dia dianalisis nanti, oh ternyata setelah dievaluasi ini kurang cocok nih kalau pakai yang ini. Nah, nanti kita bisa coba yang lain, kurang lebih seperti itu.
1: Oke, baik. Bu, nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita dan sambil menunggu juga para pendengar yang ingin bergabung. Jadi pastikan Anda pendengar tetap bersama kami di Dialog Ekonomi Digital.
0: 1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting. Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
3: Masih di Dialog Beranda Asta Cita, tepatnya di Ekonomi Digital, masih bersama Ibu Linda ya, pendamping UMKM Jabar naik kelas sejak 2025 sampai tahun berapa nanti, Bu?
4: Belum tahu.
3: Oke. Okay. Nah, sebagai pendamping di Cirebon ya, Bu, pendamping kondisi mental dan juga literasi digital pelaku UMKM di Cirebon seperti apa sih, Bu? Kan perubahan algoritma di media sosial kan semakin pesat ya, Bu, dan juga persaingan harga di marketplace juga bersaing. Bagaimana Ibu melihat sejauh ini kondisi mental dan literasi digital pelaku UMKM di Cirebon?
4: Kalau saya lihat mereka tuh sebenarnya mungkin sebenarnya siap gitu kan, yeah, untuk dan mempunyai literasi yang baik gitu kan. Tapi ini makanya untuk salah satu persyaratan peserta UMKM naik kelas Jabar itu usia di bawah 40 tahun. Jadi kan tapi rata-rata pelaku UMKM atau penggiat UMKM ini banyak yang usianya tuh di atas 40 tahun. Nah, jadi memang mungkin ada sedikit kesulitan juga.
3: Maaf, dengan alasan apa, Ibu, harus di bawah 40 tahun?
4: Enggak tahu, itu udah aturan dari dinasnya, dari dinas koperasi kan, dari dinas koperasi UMKM Jabar. Jadi mungkin itu sebenarnya enggak saklek harus di bawah 40. Tapi memang diusahakan di bawah 40 tahun, karena pertimbangannya itu kemungkinan kalau untuk mungkin yang 40 tahun ke atas apa gen milenial, Mas?
3: Iya, milenial. Udah malas belajar yang hal baru.
4: Seperti itu. Padahal kita juga milenial ya.
3: Iya, milenial.
4: Iya, jadi seperti itu. Jadi mungkin dianggap seperti itu. Tapi memang kondisi di lapangan itu seperti itu. Jadi kadang mereka itu gini ya. Temuan saya di lapangan itu salah satu produk fashion batik kalau nggak salah. Jadi mereka dia padahal bagus itu dan sudah sudah rutin kayak di punya stand untuk booth pamer di salah satu hotel di Cirebon juga gitu. Terus dia juga punya platform di marketplace. Lucunya kan saya pernah mendampingi mahasiswa saya magang di di UMKM tersebut. Dia sudah punya, ada yang beli di platform yang dia buat itu tuh sampai karena saking dia tidak membiasakan diri untuk mempunyai jadwal rutin untuk membuka marketplace-nya atau sosial medianya, sampai ada yang beli tuh nggak direspon. Sementara itu kan fast respon dan ada komplain pun kita sebenarnya harus fast respon apapun itu. Jadi ketika sudah ada yang berminat sudah itu akhirnya cancel otomatis seperti itu. Jadinya nggak Iya, akhirnya gagal mendapatkan pembeli. Jadi itu salah satu apa namanya yang mungkin harus diperhatikan juga, bagaimana si apa harus fast respon dan mungkin harus memperhatikan apa harus punya jadwal tertentu untuk ngecek secara berkala akun apa namanya marketplace atau sosial medianya.
3: Iya, karena memang pelayanan jasa itu memang harus prima ya Ibu ya. Artinya fast respon salah satu dari bentuk apa untuk melayani para konsumen itu. Nah, kalau ada asumsi bahwa berbisnis itu harus modalnya besar gitu ya. Itu kan apa pemikiran yang udah baku di masyarakat kita ya. Bahkan mungkin tidak berhenti di situ saja. Kalau menurut Ibu untuk UMKM kelas bawah atau pemula yang modalnya terbatas, yang paling realistis apa yang harus dilakukan biar bisa survive di tengah banyaknya produk pabrikan dan produk impor yang murah, Bu?
4: Kalau yang tren sekarang itu kan mungkin ada afiliator ya, Pak. Itu. Tapi kalau misalnya kita mau fokus apa namanya menjualkan salah satu apa namanya salah satu hal yang mungkin bisa dicoba itu sebagai reseller mungkin seperti itu. Tapi lagi-lagi meskipun sebagai reseller, kita harus punya kemampuan kemampuan untuk ikhtiar memasarkan atau mempromosikan. Karena ada salah satu, saya ingat salah satu tes seleksi ketika saya mau mendaftar menjadi pendamping UMKM ini seperti itu. Jadi bagaimana kalau misalnya modal pun minus gitu, tapi kita masih ingin berusaha untuk berjualan atau untuk melaksanakan kegiatan selaku UMKM ya, dengan mempromosikan, dengan marketing gitu kan, bagaimana caranya bisa maksimal. Karena saya dulu jualan itu sampai saya ada istilahnya zero stock. Jadi gimana caranya dengan, karena memang waktu itu modal saya memang sangat minimalis gitu, agak kesulitan. Jadi bagaimana caranya memasarkan meskipun modal sedikit tapi tetap bisa dipasarkan seperti itu. Jadi ya salah satunya itu dengan mengiklankan, karena kan dan kalau dulu sebelum algoritmanya seperti sekarang, ada mak-mak tuh kayak bikin komunitas yang saling mensupport produk dan postingannya saling mensupport, tapi sekarang kebaca sama algoritma IG sama gitunya. Jadi kalau begitu, apalagi dengan adanya AI itu kan bisa kena ban yang seperti itu. Cari yang aman-aman aja sih sebenarnya.
3: Oke, baik. Berkaitan dengan promosi dan kapasitas Ibu sebagai dosen komunikasi, promosi yang seperti apa yang kesannya jujur, real gitu ya, maksudnya sederhana tapi tetap bisa menjual.
4: Baik, ya itu seperti yang tadi saya sampaikan, komunikasi yang mungkin kita bisa lihat sebagai dari sisi linguistik atau komunikasi itu bisa dilihat dari sapaan atau narasi atau gaya gaya bahasa seperti itu yang bisa disampaikan, dimunculkan dalam caption ya kalau di Instagram, atau kalau misalnya sekarang tuh kalau di TikTok tuh istilahnya hook. Hook postingan gitu. Jadi bagaimana bahasa yang disampaikan dalam postingan tersebut itu bisa mengena gitu ke target market kita. Seperti itu.
3: Nah, ada mungkin pelaku UMKM yang dia pengen live TikTok. Tapi dia bukan seorang komunikator yang baik gitu.
4: Sama seperti saya.
3: Kalau dipaksakan atau mungkin kalau tidak mencoba, bagaimana menurut Ibu? Apakah orang-orang dengan kemampuan komunikasi yang tidak terlalu baik gitu ya, perlu memaksakan diri untuk seperti itu, atau ada jalan lainnya yang lebih praktis, lebih efektif, Bu?
4: Nah, iya. Itu sebenarnya tapi entah mungkin apakah akan diterima oleh semua audiens ini. Jadi menurut saya tidak semua itu harus live TikTok gitu, seperti itu. Jadi ada banyak cara untuk mempromosikan tanpa kita harus live sendiri. Itu kan kalau saya lihat nggak selalu harus tampil ininya sih ya, tampil orangnya gitu kan. Bisa mungkin dari produknya, kalau misalnya hanya produknya kan kita mungkin bisa sambil baca atau apa gitu kan, bisa disiasati seperti
3: yang
4: itu.
3: Buat yang nggak pede gitu
4: seperti
3: ya.
4: Itu tapi kalau berdasarkan pengalaman saya gitu kan, untuk yang gimana caranya biar di balik layar aja tapi tetap bisa bisa bagus ya, mungkin nggak harus selalu live, mungkin dengan video kalau misalnya kita udah cukup followersnya gitu ya, kita bikin postingan video, tapi nanti yang kira-kira bisa memunculkan keranjang kuning seperti itu. Nah, jadi kan nggak harus live, tapi mungkin bikin video yang sudah di setting dulu sebelumnya. Jadi saya juga kan punya sebelum apa namanya sekarang TikTok ramai, saya juga punya YouTube juga tuh mas. Nah itu kan tapi saya nggak mau tampil tuh di YouTube saya. Tapi gimana caranya biar tapi banyak viewersnya gitu. Alhamdulillah tuh viewersnya tuh dengan hanya storytelling gitu aja tanpa saya muncul itu bisa sampai belasan ribu gitu, bisa ribuan yang nonton, itu kan ya lumayan juga gitu.
3: Dan kalau produksi video masih bisa diedit-edit ya Bu, masih bisa aman ya.
4: Dan diedit gitu. Itu bisa sambil tiduran.
3: Betul. Itu yang paling kocak itu video-video yang live TikTok tapi sambil ngantuk dan ketiduran.
4: Tapi malah jadi banyak view-nya. Iya.
3: Sampai jatuh dia. Soal ulasan review pelanggan ini bagaimana disikapinya seharusnya Bu?
4: Iya, nah itu karena memang review pelanggan itu salah satu hal yang krusial juga, penting juga. Jadi kita memang harus berusaha semaksimal mungkin agar bisa yaitu harus membangun trust sehingga si pelanggan bisa memberikan testimoni yang baik gitu untuk produk-produk kita. Tapi kalau misalnya tetap ada ulasan yang kurang baik, tapi kalau ya sudah, kalau hanya 1-2 sementara ulasan yang lainnya baik itu kan ya nggak terlalu pengaruh. Jadi balik lagi ke yaitu membangun trustnya itu sampai akhirnya mereka bisa memberikan ulasan yang baik. Karena kalau misalnya memang produknya bagus, pelayanannya bagus, kualitasnya bagus, kenapa mereka harus memberikan ulasan yang jelek gitu? Kalaupun ada yang nggak suka ya mungkin nggak akan banyak, yang baiknya akan tetap banyak. Kalau menurut saya seperti itu.
3: Jadi ternyata lebih ribet jualan online mungkin dibandingkan offline. Nah, kalau kita melihat termin naik kelas, itu tuh sebenarnya indikasi naik kelas itu apa sih Bu? Apa karena omsetnya yang naik kah? Atau cukup punya aspek legalitas, manajemen dan jangkauan pasar atau seperti apa?
4: Iya. Nah, balik lagi akhirnya tergantung permasalahan awal dari UMKM itu seperti apa. Jadi memang naik kelas itu bukan berarti harus punya toko yang besar, cabang di mana-mana, tidak selalu seperti itu. Jadi mungkin dari yang awalnya dia belum punya legalitas usaha, karena itu kan sebenarnya penting juga ya mas ya. Jadi mungkin akhirnya dia bisa punya NIB gitu kan, bisa punya sertifikat yang mendukung produk-produknya seperti sertifikat halal dan lain-lain. Lalu bisa juga dari yang mungkin sebelumnya yaitu ya pemasarannya hanya offline aja, tapi akhirnya bisa bisa merambah ke secara online atau digital. Dan memang salah satu ukurannya juga omset. Jadi ada omset yang meningkat gitu, yang terukur. Dan kemarin itu untuk pendampingan itu salah satunya juga bisa kalau memang sudah bagus, bagaimana untuk menyasar pasar ekspor gitu. Jadi kemarin itu kalau nggak salah ada yang masuk ke kurasi untuk ekspor itu ini produk bubung rajungan atau apa tuh yang jadi untuk nangkep rajungan seperti itu. Jadi memang seperti itu. Jadi minimal itu ada perbaikan dari sebelumnya gitu untuk
3: kondisinya.
4: Iya, ada kondisinya.
3: Walaupun mungkin tidak terlalu signifikan tapi ada
4: gitu. Tapi memang kalau untuk yang sampai akhirnya kan ada di akhir itu untuk yang jabar naik kelas itu ada seperti pemilihan yang terbaik gitu. Nah, itu kan memang dilihat dari omset juga sih gitu.
3: Dan sebagai pemicu juga mungkin memantik UMKM yang lainnya.
4: Iya, betul.
3: Baik. Nah, kalau berbicara kurasi bantuan dalam pendampingan di Jawa Barat ini, apa sih yang bisa diakses untuk pelaku UMKM, Bu?
4: Nah ini salah satunya ya. Jadi jadi sebenarnya kalau tahun sekarang tuh istilah efisiensi itu kerasa banget ya. Jadi kalau tahun kemarin itu kan memang banyak program-program yang bisa diikuti oleh UMKM. Jadi ada pelatihan, terus ada misalnya kalau nggak salah tuh ada kemitraan ya dengan BJB, dengan BRI seperti itu. Nah, fungsinya pendamping itu memberikan informasi kepada UMKM, karena nggak semua UMKM itu tahu ada informasi tentang itu gitu. Jadi pendamping itu menyampaikan, menginformasikan, dan siapa tahu mereka bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan seperti itu.
3: Tadi syarat yang diusahakan 40 tahun ke bawah, apakah di dunia kampus Ibu melihat seperti apa? Apakah kalau mahasiswa dulu kan mungkin lebih ke kupu-kupu ya Bu. Kuliah pulang gak ngapa-ngapain gitu. Nah sekarang apakah mereka punya ketertarikan terhadap bisnis kah? Apalagi sudah ditunjang dengan media sosial yang menjadi dunianya mereka.
4: Iya. Jadi di apa namanya di kampus itu ada satu mata kuliah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan. Nah, di kebetulan saya juga mengampu mata kuliah tersebut. Jadi di mata kuliah kewirausahaan tersebut siswa itu di apa namanya ya, di support atau di dorong untuk bisa membuat usaha. Tapi kalau bisa di situ tuh memproduksi produk sendiri dan atau membuat jasa sendiri seperti itu. Dan nanti mereka diajari bagaimana caranya menentukan kayak harga jual dan lain-lain. Nah, saya melihat siswa-siswa yang saya ajar saja ya Mas ya. Jadi saya nggak nyangka mereka tuh punya. Padahal kan saya ngajar di sebelumnya tuh ngajar di apa namanya di mahasiswa pendidikan bahasa Inggris itu kalau dikomunikasikan memang saya hanya ngajar bahasa Inggris aja di pendidikan bahasa Inggris mereka itu kreatif membuat produk-produk yang saya juga nggak nyangka. Mereka itu mahasiswa pendidikan, tapi mereka ternyata punya ide-ide kayak misalnya bikin mie. Mereka memproduksi mie-nya sendiri dengan apa namanya dengan macam-macam varian gitu ya. Ada yang dari apa mie-nya ada dari warna-warna hijau dari bayam, terus apa seperti itu. Terus ketika produknya jadi itu rasanya enak. Terus ada juga dan mereka tuh ketika dibuat untuk diminta untuk membuat produk tersebut, mereka tuh kreatif untuk memberi nama. Namanya tuh aneh-aneh, tapi lucu.
3: Contohnya?
4: Jadi kemarin tuh apa ya? Rice bowl goib. Okay. Itu terus apa lagi ya? Saya lupa.
3: Jadi memang mungkin dikemas untuk menarik dan menarik konsumen mungkin ya.
4: Iya, tapi jadi mereka itu membuat produk kreatif membuat produk bagaimana menetapkan harganya sampai menyasar pasar yang cocoknya itu siapa gitu. Yeah, yeah. Seperti itu. Dan ada juga kemarin tuh yang bikin jasa. Entah jasa apa, dia tuh jasa serba bisa, nggak tau lah pokoknya kreativitasnya mereka aja itu. Mungkin mereka yang bingung, rata-rata laki-laki yang seperti itu, kelompok laki-laki. Ketika mereka kayak udah bingung, aduh kalau disuruh bikin produk apa gitu kan. Akhirnya mereka malah menyasar untuk membuat jasa seperti itu.
3: Baik. Nah, dalam beberapa dialog ekonomi digital selalu permasalahannya klasik Bu, bahwa pelaku UMKM yang baru saja memulai bisnisnya itu suka kecampur modal uang pribadi sama uang jualan. Nah, dari Ibu ada saran nggak? Gimana sih menyiasati kondisi seperti ini?
4: Iya, sebenarnya memang sudah konsekuensi ya ketika kita memulai usaha kita kita harus memisahkan uang yang untuk kepentingan pribadi dan uang untuk usaha gitu dan itu lagi-lagi kendalanya banyak UMKM yang mungkin tidak terbiasa mencatat juga mencatat arus dari usahanya. Jadi minimal itu mereka menurut saya memang perlu memisahkan meskipun hanya ditulis kalau yang memang belum terlalu paham ya yang 40 tahun ke atas dengan usaha kecil. Jadi meskipun hanya dengan sekedar menulis tangan tapi memang sebaiknya dipisahkan antara arus dari uang jualan dengan arus pengeluaran pribadi kurang lebih seperti itu. Dan apalagi sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa digunakan. Ada yang sederhana gitu kan kayak yang dari Bank Indonesia si Apik seperti itu. Jadi memang itu kemarin juga UMKM itu dibantu bagaimana caranya mereka bisa gitu kan membuat akun di situ, bagaimana memanfaatkannya. Tapi lagi-lagi itu Mas, kadang memang bisa tapi akhirnya nggak dimanfaatkan gitu. Itu. Tapi memang tetap harus bisa memisahkan sih antara pengeluaran pribadi dan usaha.
3: Harus lebih cermat ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kalau bentuk sinergi antara pihak kampus dengan pelaku UMKM terkait dengan pengabdian pada masyarakat sejauh ini adakah Bu?
4: Ada, banyak. Jadi dari UGJ sendiri itu kan sudah beberapa tahun ini dan ini mungkin seperti tahun ketiga ada istilahnya itu MBKM KBKM ya. Jadi magang langsung di apa namanya di UMKM. Kalau dari kementerian itu kan ada magang, tapi maksudnya di perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Nah kalau untuk pengabdian sendiri, jadi udah berjalan 2 tahun dan ini tahun ketiga. Kalau yang tahun pertama itu memang diselenggarakan oleh LLDT. Jadi apa namanya pihak kampus apa namanya mengirimkan mahasiswa-mahasiswanya untuk magang di UMKM. Jadi bukan semata-mata harus di perusahaan besar, tapi di UMKM. Nah di saat itulah apa namanya peran kampus itu sangat membantu. Jadi yang itu akhirnya saya kan tahu masalah itu, ternyata si apa namanya ada toko yang memang ternyata dia tuh banyak ada yang mau membeli di dia, tapi dia tidak bisa memanfaatkan akun marketplace-nya dengan baik. Nah itu mahasiswa, peran mahasiswa di situ membantu. Terus ada yang mungkin belum terbiasa dengan apa namanya pembayaran secara kiris apa seperti itu, itu kan mahasiswa itu di sana membantu seperti itu. Jadi memang peran kampus terhadap UMKM itu sangat besar. Dan seperti yang tadi saya beritahukan di awal juga di jadi di kampus itu untuk dosen-dosennya itu banyak program-program dari kementerian, seperti untuk program hibah yang saya dapatkan dari tahun 2022 itu. Nah kita itu ketika melibatkan UMKM untuk terlibat di dalam program tersebut, banyak manfaat yang dia dapatkan. Di antaranya itu bantuan inovasi peralatan. Jadi saat itu saya dapat untuk, dan saya memberikan itu dana hibah itu 50% tuh harus disalurkan ke UMKM. Jadi kan banyak banget manfaat yang mereka dapatkan gitu. Jadi saat itu mereka mendapatkan banyak peralatan, dan saya tanya manfaat dari peralatan yang sudah diberikan kepada mereka itu apa. Ini katanya Bu, jadi bisa menekan biaya biaya pekerja. Kan karena kan mereka dibayar tadinya mereka tidak membayar setiap bulan gitu, jadi pekerja lepas aja. Nah sekali, sementara ketika mau lebaran itu kan produksinya banyak. Nah dengan bantuan peralatan itu bisa menekan sampai 50% untuk biaya karyawan seperti itu. Jadi banyak sekali sinergi antara kampus dengan UMKM itu.
3: Kalau memang harus ada tuntutan, apa yang Ibu tuntut dari negara atau pemerintah atau stakeholder terkait dengan keberadaan UMKM agar bertahan ataupun juga naik kelas, Bu?
4: Jadi mungkin pemerintah diharapkan bisa memberikan lebih banyak lagi program-program yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM gitu ya, terutama yang bisa menjawab masalah-masalah yang mereka hadapi. Entah itu kan ya mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin dari peralatan atau mungkin tentang brandingnya seperti itu. Dan mungkin program pendampingan UMKM itu kalau bisa jangan berhenti gitu. Saya berharap untuk tahun-tahun berikutnya juga akan tetap ada gitu karena memang banyak sih sebenarnya manfaat untuk untuk saya sebagai praktisinya untuk pengabdian dan untuk UMKM itu kan mendapatkan manfaat juga gitu.
3: Kalau pesan Ibu untuk pelaku UMKM senior yang masih tetap nggak mau untuk belajar hal-hal yang berkaitan dengan teknologi digital, seperti apa Bu?
4: Ya mungkin ketika kita berada di di dunia yang tidak seperti biasa kita hadapi sebelumnya, mungkin ada kesulitan, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Tapi kalau misalnya tetap menemui kesulitan, mungkin para pelaku UMKM senior bisa memanfaatkan anaknya, mungkin kerabatnya gitu untuk membantu. Dan mungkin kalau misalnya memang ada program-program dari kampus itu juga bisa dimanfaatkan gitu kan, agar memang kalau misalnya memang masih tetap menjalankan usaha-usahanya akan tetap jalan dan tidak stuck, berhenti atau bahkan sampai gulung tikar.
3: Kalau motivasinya cuan, harusnya mau belajar ya.
4: Iya, betul.
3: Terakhir, sebelum kita akhiri dialog kita, closing statement atau apa yang akan yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan tema kita sore hari ini, silakan Ibu Linda.
4: Untuk UMKM Indonesia, tetap semangat apapun apa ya, apapun permasalahan yang dihadapi, dan apabila ada apa ya, mungkin pergantian kebiasaan, tidak ada salahnya apa namanya, tetap mau belajar, dan apabila menemukan masalah jangan stuck, tetap mau belajar, dan insya Allah nanti akan ada jalan untuk apa namanya, mengembangkan usaha seperti itu.
3: Baik, terima kasih Ibu Linda SPDM Home atas dialog kita sore hari ini. Semoga kerja keras pendampingan UMKM di Jawa Barat terus membuahkan hasil manis bagi perekonomian warga ya Bu.
4: Ya,
3: baik, dan terima kasih juga bagi Anda pendengar yang telah menyimak program Ekonomi Digital. Saya Rian Kris, sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September.

0: Pendengar, saat ini pukul 15.59 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama program Masa 1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.
1: Mungkin kita makan lebih sedikit, bukan?

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kami akan segera meluncurkan program yang namanya Kompos Pit. Kompos Pit-nya pembuatan kotak kompos bervolume 1 meter kubik sampai 2 meter kubik.
3: Ya pasti ada, setiap tahunnya memang ada, tapi terbatas. Kalau yang tahun ini diprioritaskan sama hanya dengan PJU di wilayah destinasi wisata.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, menolak pembangunan pertokoan modern di kawasan pemukiman. Warga mempertanyakan izin dan juga peruntukan bangunan yang berada di tengah kawasan pemukiman, dan berikut laporan Yofri Haryanto.

0: Sejumlah warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk yang berada di kawasan itu. Sementara proyek pembangunan yang berlokasi di bibir Jalan Raya Gadok terus berjalan yang diduga belum mendapat izin penuh dari warga. Tokoh pemuda Desa Pandansari, Agung Ramadan, mengungkapkan sesuai dengan tata ruang wilayah di Kecamatan Ciawi, Pemkab Bogor menerbitkan moratorium atau penghentian izin untuk toko modern di wilayah itu, yang menurutnya pendirian bangunan jika terus dilanjutkan dan dijadikan area komersial modern, dipastikan persetujuan bangunan gedung PBG nantinya bermasalah.
1: Karena Desa Pandansari masuk dalam Kecamatan Ciawi yang jelas terstatement di dalam Perbup 63 tahun 2017, maka seharusnya tidak dikeluarkan izin untuk pembangunannya atau baik itu usahanya, sehingga agak rancu dan agak tidak taat dan patuh pada regulasi yang ada ketika memang pembangunan toko tersebut tetap dibangun, dilanjutkan gitu. Jadi jangan sampai menunggu nanti pemerintah desa atau kecamatan maupun kabupaten ketika sudah beroperasional baru bilang bahwa ini gak ada izinnya, padahal apakah perlu dipertanyakan dan didalami lagi ya, apakah memang dalam proses awal itu ada keterlibatan dari pemerintah desa atau kecamatan, makanya itu harus lebih didalami.
0: Proyek bangunan berdiri di atas lahan sekitar 500 meter persegi. Ironisnya, pembangunan gedung itu pun berjejer dengan toko modern lainnya dan berhadapan dengan bangunan SD Negeri 1 Gadok. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017, Kecamatan Ciawi sebagai wilayah moratorium pelarangan pemberian izin terhadap pertokoan modern. Namun demikian, Sekretaris Desa Pandansari Ujang Khotib mengungkapkan jika izin lingkungan yang menjadi dasar pemilik bangunan sudah ditempuh dan ditandatangani RT dan RW.
2: Katanya ada kegiatan di sana gitu kan, kemarin sudah mengurus izin lingkungan, katanya itu sudah mengurus izin lingkungan, sudah ada tanda tangan dari warga, gitu-gituan seperti itu. Dan juga saya dengar juga memang ada setelah dilaksanakan pembangunan mungkin ya, ada yang keberatan katanya gitu kan setelahnya gitu kan, tapi dalam proses awal sih itu sudah ada tanda tangan dari warga dari situ gitu kan, ada izin lingkungannya juga tuh dari ketahui RT RW gitu. Belum dari itu mungkin itu izin lingkungannya, dari izin lingkungannya gitulah untuk ada berkegiatan lah gitu. Intinya seperti itu sudah ada yang diketahui oleh RT RW.
0: Perwakilan dari warga itu pun memberikan surat tembusan kepada Camat Ciawi Kabupaten Bogor, termasuk Komisi 1 DPRD yang membidangi perizinan. Mereka mengadukan maladministrasi dalam pengurusan perizinan bangunan dan gedung serta peruntukannya di areal yang terlarang untuk berdirinya toko modern.
3: Progres pembangunan trace batu tulis Kota Bogor kini mencapai 79% dan ditargetkan selesai akhir Oktober. Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, menyebutkan bahwa setelah pekerjaan rampung, trace masih akan melalui tahapan uji coba sebelum dibuka untuk masyarakat. Laporannya disampaikan ADC.
4: Pembangunan trase batu tulis terus dikebut pemerintah Kota Bogor. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai 79% dan ditargetkan rampung 100% pada akhir Oktober. Progres tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedi A. Rahim, pada Rabu 7 Oktober 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, sekaligus melihat kesiapan kawasan sebelum dibuka untuk masyarakat. Dedi mengatakan setelah pembangunan selesai, masih ada sejumlah tahapan yang perlu dilakukan, termasuk uji coba dan penyelesaian fasilitas pendukung.
5: Hari ini tadi saya mendapatkan informasi capaian sudah di 79%, artinya deviasi 2% ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan target di akhir bulan Oktober ini bisa selesai. Kalau dilalui kan kita ada semacam uji coba ya, kemudian melengkapi rambu-rambu, lampu dan sebagainya. Ada beberapa proses lah. Nah, nanti makanya kan tidak perlu langsung diresmikan, justru diuji cobakan dulu. Ya. Setelah itu kan tadi apa kita mau langsung bersamaan dengan penutupan porpro saja pada saat gubernur akan hadir ke Kota Bogor.
4: Selain penyelesaian pekerjaan, aspek keamanan kawasan juga masih diperiksa. Salah satunya berkaitan dengan penataan tanaman agar tidak menimbulkan resiko terhadap kondisi konstruksi maupun lingkungan sekitar. Dedi mengatakan jenis tanaman yang akan ditanam nantinya perlu disesuaikan dengan kondisi kawasan. Pemerintah juga memastikan akses pendukung di sekitar trase, termasuk underpass Batu Tulis, dalam kondisi aman sebelum memasuki tahap soft opening.
5: Ada beberapa kendala, terutama tadi saya diskusi kalau ditanam tanaman keras yang akarnya menancap begitu ada risiko tidak? Ternyata ada risiko. Jadi nanti kita lihat lah ya, apakah dengan beberapa jenis pohonan yang memang memungkinkan untuk kita tanam ini di sini supaya tidak kemudian menimbulkan risiko bencana baru ke depan. Terakhir, saya juga komunikasi dengan Dirjen Perkeretaapian untuk segera juga memastikan bahwa underpass Batu Tulis juga dalam kondisi aman. Underpass ini kan proyek strategis nasional diampun. Tanggung jawabnya ada di Dirjen Perkeretaapian. Saya ingin memastikan nanti pas dibuka menjelang kontrol, kondisinya sudah aman, sudah bisa dilalui.
4: Dengan progres yang telah mencapai 79%, pemerintah Kota Bogor masih memiliki waktu hingga akhir Oktober untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Setelah itu, tahapan uji coba akan dilakukan sebelum trase Batu Tulis dibuka dan digunakan oleh masyarakat.
3: Komisi KPU mengkaji penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Bogor. Penataan dapil dinilai penting untuk menyesuaikan keterwakilan masyarakat dengan luas wilayah dan juga sebaran pendudukan Kabupaten Bogor. Sony Agung Saputra melaporkan.
6: Penataan daerah pemilihan dapil menjadi salah satu kajian strategis yang perlu diperhatikan Kabupaten Bogor, mengingat luas wilayah dan jumlah penduduknya yang sangat besar. Hal tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan bedah buku simulasi proyeksi penataan dapil DPRD Kabupaten Bogor yang digelar Komisi Pemilihan Umum setempat Rabu 7 Oktober 2026. Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Umi Wahyuni menilai pembahasan mengenai daerah pemilihan semakin penting karena karakteristik Kabupaten Bogor memiliki cakupan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar. Dasarkan data BPS mencatat jumlah penduduk Kabupaten Bogor tahun 2025 mencapai 5,7 juta jiwa lebih, sehingga kompleksitas representasi masyarakat perlu menjadi bagian dari kajian penataan dapil. Besarnya jumlah penduduk tersebut tercermin dari jumlah pemilih pada tahun 2024 yang mencapai 3,8 juta lebih orang di Kabupaten Bogor. KPU Kabupaten Bogor bahkan menyebut cakupan layanan kepemiluannya merupakan yang terbesar di Indonesia untuk tingkat KPU Kabupaten dan Kota.
7: Naiknya sudah naik 400 ribuan ini, dan rasanya memang signifikan sekali kalau hari ini teman-teman Kabupaten Bogor dengan luasan wilayah, dengan jumlah penduduk, kemudian dengan jumlah DPD yang terbesar, dengan jumlah kecamatan, Jawa Baratnya ya, kecamatan 627 kecamatan, 40-nya ada di Kabupaten Bogor. Jawa Barat punya 5.958 desa kelurahan, 435-nya ada di Kabupaten Bogor, gitu ya. Bahkan kalau di dalam buku ini memang sengaja kita tuliskan bagaimana besarnya keterlibatan seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Kan hanya partai politik yang begitu signifikan kemarin, banyak pimpinan partai politik yang juga tinggal di Bogor juga. Bagaimana teman-teman Bogor kemarin mengatur selain persiapan dapil juga persiapan SDM-nya gitu. Hampir 1,3 waktu itu.
6: Menurut Umi, bedah buku tersebut dapat menjadi ruang untuk memperkaya pemikiran dan kajian mengenai penataan daerah pemilihan agar semakin memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus kondisi penyelenggaraan pemilu. Kajian juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penduduk, luas wilayah, kepadatan, permukiman, serta akses masyarakat sehingga keterwakilan politik dapat berlangsung secara lebih proporsional.
7: Mungkin kalau untuk teman-teman partai politik, penataan daerah pemilihan ini seperti medan perangnya. Medan perangnya untuk teman-teman para caleg untuk bertarung, untuk memperebutkan kursi di 55 kursi di tingkatan kabupaten dan kota, di 11 kursi di tingkatan provinsi, kemudian 9 di tingkatan RI. Tadi sudah dibahas oleh Kang Adi juga, ini menjadi salah satu-satunya daerah pemilihan yang satu dapil. Tidak ada lagi daerah pemilihan yang untuk RI-nya yang hanya satu daerah pemilihan. Kalau untuk tingkatan RI, ini Jabar 5, kalau di Jawa Barat ini Jabar 6, Kak. Jabar 6, hanya satu-satunya Kabupaten Bogor. Ini kalau kemarin kita susun daerah pemilihan ini, tadi sudah banyak sekali dibahas oleh Mbak minta, gitu, saya tidak akan mengulang bagaimana unsur-unsur penataan daerah pemilihan, tapi lebih ke lokalistik.
6: Pembahasan penataan dapil diharapkan menghasilkan gagasan yang dapat memperkuat kualitas pemilu, khususnya di wilayah dengan jumlah penduduk besar dan sebaran geografis yang luas seperti Kabupaten Bogor.
3: Tradisi Nadran kembali akan digelar di tiga kampung nelayan kota Cirebon pada bulan November mendatang. Informasi yang disampaikan Aura Ulia.
8: Sedekah laut itu nanti akan dilaksanakan di tiga lokasi, tiga kampung nelayan.
9: Tradisi Nadran atau sedekah laut akan kembali digelar di tiga kampung nelayan di Kota Cirebon pada November 2026 mendatang. Kegiatan tersebut menjadi salah satu event budaya tahunan yang disiapkan untuk memperkuat daya tarik wisata pesisir. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, mengatakan pelaksanaan Nadran akan melibatkan tiga kampung nelayan yang menjadi lokasi kegiatan. Rangkaian kegiatan Nadran nantinya tidak hanya berlangsung di kampung nelayan. Pemerintah juga menyiapkan kawasan BAT sebagai lokasi pelaksanaan kirab dalam rangkaian tradisi tersebut.
8: Yang pertama adalah event Nadran. Sedekah laut itu nanti akan dilaksanakan di tiga lokasi, tiga kampung nelayan, yaitu kampung nelayan pesisir, kemudian Samadikun dan Cangkol. Insyaallah nanti diselenggarakan di kawasan BAT untuk kirabnya, kemudian untuk acara sedekah lautnya, larungnya ada di tiga kampung nelayan itu.
9: Pelaksanaan Nadran juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi budaya masyarakat pesisir sebagai daya tarik wisata. Tradisi yang hidup di tengah masyarakat dinilai dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata ketika dikemas dalam kalender event daerah. Selain mempertahankan tradisi, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan kehidupan dan kebudayaan masyarakat pesisir kepada wisatawan. Hal tersebut menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sektor pariwisata di Kota Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
3: Keraton Kacirebonan mendorong perdamaian dunia melalui pelestarian budaya. Laporan yang disampaikan Vivi Islamiyati.
10: Kita programnya terkait kebudayaan, ya, mengusung kebudayaan, yang mana kita fokus pada kebudayaan.
11: Keraton Kacirebonan mendorong upaya menjaga perdamaian dunia melalui pelestarian kebudayaan Cirebon. Upaya tersebut dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai budaya dan tradisi sebagai sarana membangun kehidupan masyarakat yang toleran. Kanjeng Gusti Sultan Kacirebonan ke-9, Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat, mengatakan program Keraton Kacirebonan dalam mendukung perdamaian dunia berfokus pada bidang kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan nilai-nilai yang mendukung kehidupan masyarakat secara damai.
10: Kita programnya terkait kebudayaan, ya, mengusung kebudayaan, yang mana kita fokus pada kebudayaan. Kita sudah kita lakukan. Dengan pasal kebudayaan itu akan menjadikan item untuk menjadi suatu nilai-nilai tersendiri, ya, dengan budaya tersebut, maka kita angkat. Yaitu di antara bidang yang menggalikan sudah juga falsafah dari Platon, ajar tukar padu, nilai budaya Cirebon. Jadi kebudayaan Cirebon kita sudah lakukan, melestarikan seni dan tradisi itu termasuk, ya, untuk menjaga perdamaian dunia, ya.
11: Sultan menilai keberagaman masyarakat Cirebon menjadi salah satu kekuatan dalam membangun kehidupan yang damai. Karena itu, sikap toleran serta saling menghargai perlu terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, sikap saling menghargai dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai dan sejahtera di tengah masyarakat. Nilai tersebut diharapkan dapat terus tumbuh melalui penguatan kebudayaan dan kehidupan yang mengedepankan toleransi. Vivi Suamiati melaporkan.
12: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Museum Bandar Cimanuk Indramayu terus memperkuat perannya sebagai pusat edukasi sejarah dan pelestarian identitas lokal, terutama dalam memperingati usianya yang menginjak 11 tahun pada Oktober 2026. Sekar Damayanti melaporkan.
13: Museum mengusung tema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Kebudayaan.
14: Museum Bandar Cimanuk Kabupaten Indramayu akan genap berusia 11 tahun pada Senin 12 Oktober 2026 bertepatan dengan perayaan serentak Hari Museum Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga dan memperkenalkan kekayaan artefak serta sejarah daerah kepada masyarakat. Kepala Pengelola Museum Bandar Cimanuk Nang Sadewo menjelaskan museum yang didirikan pada tahun 2015 tersebut berawal dari semangat komunitas dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
13: Insya Allah untuk tahun ini ada satu acara kami bekerja sama dengan Polres Indramayu, lalu juga beberapa supporting kepada kami, itu mengusung tema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Kebudayaan. Itu acara utamanya adalah talkshow bersama pelajar perwakilan ya dari SMP SMA kurang lebih 200 orang.
14: Menurut Nang Sadewo, Museum Bandar Cimanuk tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem cagar budaya di poros kota yang berkaitan dengan sejarah Sungai Cimanuk dan perkembangan Indramayu. Dalam peringatan 11 tahun tersebut, pengelola bersama Polres Indramayu dan sejumlah pihak akan menggelar kegiatan bertema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Budaya melalui talk show yang melibatkan sekitar 200 pelajar SMP dan SMA untuk mendorong generasi muda lebih dekat dengan kebudayaan sekaligus menjauhi tawuran, geng motor, dan penyalahgunaan obat terlarang. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bandung terus melakukan berbagai upaya untuk menekan volume sampah, salah satunya dengan kompos pit. Selengkapnya, Ate Burhanuddin melaporkan.
10: Kita programnya terkait kebudayaan ya, mengusung kebudayaan. Ya mana kita?
15: Pemerintah Kota Bandung terus melakukan berbagai upaya untuk menekan volume sampah, salah satunya dengan menyiapkan program kompos pit yang akan diterapkan di tingkat rukun tetangga atau RT. Wali Kota Bandung Eparhan mengatakan kompos pit berupa lubang kompos berukuran kecil 1,2 meter kubik yang akan dibuat sebanyak 3 titik di setiap RT. Menurut Parhan, program tersebut diperkirakan mampu mengurangi volume sampah hingga 30%. Pelaksanaan akan diwajibkan di seluruh RT dengan dukungan subsidi dari pemerintah Kota Bandung.
16: Kami akan segera meluncurkan program yang namanya Kompos Pit. Kompos Pit-nya pembuatan kotak kompos bervolume 1 meter kubik sampai 2 meter kubik di satu RT ada 3 titik. Nah itu bisa menghandle sampai 30% lagi sampah di seluruh.
17: Itu diwajibkan tiap RT?
16: Di tiap RT diwajibkan, tapi akan dibantu nanti subsidi dari pemerintah.
15: Selain kompos pit, pemerintah Kota Bandung juga mengajukan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penyediaan mesin pembuat briket di setiap kelurahan. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah Kota Bandung dalam mengurangi sampah dari sumbernya dan sekaligus mendorong pengelolaan sampah berbasis lingkungan di tingkat masyarakat.
3: Dinas Perhubungan Cianjur secara rutin melaksanakan sosialisasi maupun himbauan, baik pada operator angkutan maupun juga masyarakat, agar setiap angkutan berhenti di tempat yang sudah ditentukan. Yan Sofian melaporkan.
18: Terkait masih banyaknya angkutan umum yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditentukan dengan adanya rambu-rambu yang dipasang di setiap ruas jalan, Dinas Perhubungan Cianjur selalu melaksanakan sosialisasi maupun himbauan pada operator angkutan umum. Demikian diungkapkan Kabid Lalin di Sub Cianjur Iqbal Saparudin.
19: Ya pastilah setiap kegiatan rutinitas kita sering melakukan sosialisasi himbauan baik itu ke operator pengusaha angkutan kemudian ke masyarakat. Nah, ketika misalkan angkutan harus naik turun penumpang di lokasi atau di tempat di mana saja yang sudah ditentukan, untuk parkir pun sama, untuk masyarakat yang akan parkir, ya parkirnya yang sudah ditentukan.
18: Sedangkan untuk pemasangan rambu-rambu, ia menambahkan setiap tahun ada, namun terbatas.
19: Ya pasti ada, setiap tahunnya memang ada, tapi terbatas. Kalau yang tahun ini diprioritaskan sama hanya dengan PJU di wilayah destinasi wisata.
18: Jadi sekarang yang terutamakan dulu destinasi ya?
20: Destinasi wisata.
18: Selain itu dengan wilayah Kabupaten Cianjur yang luas dan baru wilayah perkotaan untuk pemasangan rambu-rambu. Namun untuk wilayah utara selatan yang dipasang menjadi titik prioritas. Belum semua terpasang, apalagi saat ini akan diarahkan untuk pemasangan di tempat-tempat wisata terlebih dahulu. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
3: Informasi terakhir, pendengar, Persib Bandung mengawali kiprahnya di Asian Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remontade luar biasa dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Ford FC 3 gol berbanding 1. CNP Hilhamsa melaporkan.
21: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Tamasa Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
22: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
21: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
22: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
21: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
3: Demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Abad Aus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
12: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Taukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Telat terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program Masa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam sajian Cirebon sore ini. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka mengejar imunisasi 5.884 bayi yang belum mendapatkan vaksinasi melalui bulan imunisasi kejar nasional Oktober 2026. Program tersebut menyasar anak yang belum memperoleh imunisasi dasar, terutama dosis pertama vaksin difteri, pertusis, dan juga tetanus atau DPT. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Evi Fahlaili, SKM MEPID, mengatakan program ini menekan jumlah anak tanpa imunisasi. Dalam keterangannya kepada RRI pada hari Jumat ini, 9 Oktober 2026, ia mengatakan karena zero dose itu sendiri adalah anak yang belum sama sekali menerima vaksinasi atau belum menerima imunisasi DPT1. Menurut Evi, imunisasi menjadi strategi nasional untuk mencegah kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Namun, cakupan imunisasi di Kabupaten Majalengka masih berada di kisaran 47% dari target yang ditetapkan sebesar 95%.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda

0: Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun YouTube Kajian Online Daily pada Kamis 1 Oktober 2026 mengunggah video dengan narasi Presiden Prabowo lantik kembali Pak Purbaya. Kejutan besar posisi baru Purbaya bikin koruptor nangis. Hingga Rabu 7 Oktober 2026, unggahan tersebut telah disukai 1.500 akun, menuai 230-an komentar, dan telah ditonton lebih dari 300 ribu kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turn Back Hoax menyimak isi video berdurasi 19 menit 50 detik itu hingga tuntas. Isinya terdapat cuplikan wawancara Profesor Didin S. Damanhuri yang menyayangkan pergantian Purbaya dan memberikan analisis pribadinya mengenai alasan Purbaya diberhentikan secara tiba-tiba. Profesor Damanhuri merupakan guru besar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen di IPB Bogor dan Universitas Paramadina. Turnback Hoax selalu memasukkan kata kunci Prabowo kembali lantik Purbaya ke mesin pencari Google. Tidak ada laporan resmi dan berita kredibel yang membahas narasi tersebut. Dan penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan tentang BBC.com. Prabowo copot Menkeu Purbaya, tunjuk Suhasil Nazara sebagai penggantinya. Mengapa dihubungkan dengan kredibilitas APBN yang tayang pada Senin 14 September 2026. Dan juga di Tempo.co dengan judul Lucky Alfirman dicopot Purbaya dilantik jadi Wamenkeu, yang tayang Kamis 1 Oktober 2026. Kesimpulannya, faktanya tidak ada laporan resmi dan berita kredibel yang membahas Prabowo yang kembali melantik Purbaya. Video yang diunggah Kajian Online Daily tersebut juga hanya berisi pembahasan tentang pergantian Purbaya. Jadi, unggahan video berisi klaim Prabowo kembali dilantik Purbaya ataupun Prabowo kembali lantik Purbaya merupakan konten menyesatkan atau misleading konten.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga,

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari di kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass sangat cerah. Tapi seperti apa sebenarnya perakiran cuaca sore hari ini? Kita akan ikuti info cuaca.

0: Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Sudah ada Desi Ekawati dari BMKG Kertajati yang siap menyampaikan perakiraan cuaca sore hari ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu, Majakuningan dan Sumedang. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Ciayu, Majakuning. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk perakiraan cuaca esok hari pada Sabtu 10 Oktober 2026 di wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan pada dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 35 hingga 85%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,1 hingga 0,75 meter. Untuk masyarakat, kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti kelembapan udara yang rendah, panas menyengat pada siang hari, serta angin kencang. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial kami di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Pendengar adzan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya tepat nanti akan berkumandang pukul 17:43 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rizky Lu'ulul Adiyah, membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 175.

kita. Rabu pendekanan inflasi, Kamis hujan dan nasional, Jumat hujan deras.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

0: turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Satu Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Bekasi, Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saat ini pukul 18 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan ikuti berita bahasa Sunda.

0: Programa hiji RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana. Sumangga Bandungan wae, warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinkop UKM Kabupaten Cirebon satekah polah ngaheuyeuk akses permodalan. Ratusan wawangunan jeung pedagang kaki lima PKL di sepanjang jalan Pangeran Antasari antara Kelurahan Kenanga Plumbon Kabupaten Cirebon ditertibkeun. Wartos salengkepna didugikeun ku Rian Kris. Pemerintah Kota Cirebon ngarasa yakin pangwangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Kejawanan bakal jadi puseurna bisnis perikanan sekaligus jadi luang HD paekonomian masyarakat basisir. Eta hal ditandeskeun Wali Kota Cirebon Effendi Edo dina Gunem Caturna jeung sejumlah wartawan. Nurutkeun Wali Kota, pangwangunan kalengkepan PPN Kejawanan bakal ngarojong kana kegiatan ngalaut pamayang sarta pengusaha kelautan jeung perikanan. Di wangunan kalengkepan PPN Kejawanan dina raraga ngawujudkeun pelabuhan nu modern, bersih tur ngarojong kana perdagangan produk perikanan daerah jeung pasar internasional. Palang Merah Indonesia PMI Kota Cirebon umajak ka masyarakat sangkan maneh ngadonor getih enggoning ngabantu nyumponan kebutuhan pasien. Eta hal ditetelakeun Sekretaris PMI Kota Cirebon Dr. Toat dina Gunem Caturna jeung RRI. Nurutkeun Dr. Toat, cadangan getih perlu dijaga sangkan pamenta getih di rumah sakit teu weleh rea. Kegiatan gebiar donor darah minangka tarekah PMI pikeun ngajaga cadangan getih sekaligus ngaronjatkeun kesadaran masyarakat kana ilu biungna donor getih. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinkop UKM Kabupaten Cirebon satekah polah ngaheuyeuk akses permodalan pikeun para pengusaha lewat sejumlah program lintas sektoral. Kepala Dinkop UKM Kabupaten Cirebon Alex Suheryawan ngajentrekeun salah sahiji programna nyaeta pengembangan kapasitas usaha PKU Akbar gawe bareng jeung PT Permodalan Nasional Madani PNM Cabang Cirebon. Program ieu minangka pangheuyeuk pengusaha UMKM enggoning pangrojong ngamekarkeun usaha UMKM. Program ieu ngalibetkeun sejumlah lembaga keuangan, instansi keur ngaping ngajaring pengusaha UMKM sangkan meunang pangawruh jeung permodalan usaha luyu jeung kabutuhan. Pamirsa, warta dina basa Sunda ieu dijomantarakeun ku RRI Cirebon. Ratusan wawangunan jeung pedagang kaki lima PKL di sepanjang jalan Pangeran Antasari antara Kelurahan Kenanga Plumbon Kabupaten Cirebon ditertibkeun. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Cirebon Imam Ustadi netelakeun jumlah wawangunan jeung PKL anu ditertibkeun teh ngahontal 317 wangunan. Kegiatan ieu minangka tarekah enggoning ngabalikeun deui fungsi ruang milik jalan. Ayana wawangunan PKL mantak ngaganggu kana fungsi jalan tur matak sareukseuk katempona. Panertiban ieu nyoko kana Perda Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2025 ngeunaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Wartos pamungkas. Para petani di Desa Sukaslamet, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, kerja bakti gotong royong ngawangun sasak cilalanang secara swadaya. Eta sasak teh minangka pangliwatan para petani pikeun ngajugjug pasawahan di wewengkon Leuweung Cikoneng. Ketua Pembangunan Jembatan Cilalanang, Ridan, ngeceskeun yen pangwangunan sasak dilaksanakeun secara mandiri, alatan sasak heubeul geus ruksak katarajang cacah waktu usum hujan. Ku di wangunan sasak anyar dipiharep mawa mangpaat hade pikeun para petani. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
0: Nembewe kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI, kanal inspirasi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sampai di sini pendengar, saya menemani Anda di gelaran Cirebon sore ini untuk edisi Jumat 9 Oktober 2026. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita, dan selepas itu akan ada Iskandar Zulkarnain yang akan menemani Anda di sajian Cirebon malam ini. Jadi pastikan terus Anda tetap bersama kami di Program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: kasusan sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang global, dan lain-lain. Ada yang nantinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikirakan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
4: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
4: Aset-aset ini ada BUMN ini, Pak. Itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel, dia bikin satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
5: Pending itu tinggal di proses cut loss dan harus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan melakukan cut loss dan harus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan.

0: oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek ya, itunya ya.
1: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau posisi kakak kos dan tutup.
0: Terpaksa kita menghapus buku di kita. Kerugiannya menjadi kerugian berapa? Ini lah yang tadi kita sampaikan.
2: Rosa menjelaskan tahun 2027 dan nanti akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
4: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
5: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang ngantri untuk berangkat ditemukan oleh beliau. Ini akan bisa diselesaikan, dikirakan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
4: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
6: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
7: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
6: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
8: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
6: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
9: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
10: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
9: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
10: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
11: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
12: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
13: Jadi fasilitas pembelajaran, Pak. Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah dia sudah merasa pergi kerja. Dan ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
12: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
14: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
12: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
15: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
16: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
17: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
16: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
15: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, both in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commissions 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
18: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
15: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
18: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
15: Anggia also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
19: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
20: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Fijian officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
19: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
21: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh waktu, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJGW. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
19: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir ya ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat malam mendengar. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain kembali menemani Anda di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi untuk edisi Jumat 9 Oktober 2026, dan saya akan temani Anda hingga pukul 24 nanti. Berbagai rangkaian acara telah kami siapkan kembali untuk temani Anda di Cirebon malam ini, pendengar. Kami ucapkan selamat beristirahat, salam sejahtera untuk keluarga Anda. Kini kami persembahkan terlebih dahulu sajian lagu-lagu untuk Anda, menemani Anda beraktivitas ataupun juga menemani Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahatnya, ya. Ya, tapi nanti selain lagu-lagu yang kami persembahkan, kami juga akan sampaikan beberapa informasi untuk Anda. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu informasi untuk Anda. Ini ada informasi mengenai pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemprov Jabar terus memperkuat upaya pencegahan praktik percaloan dan penipuan dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Masyarakat yang dimintai uang oleh oknum dengan iming-iming bisa memasukkan pelamar ke perusahaan, kini dapat melaporkan kasus tersebut melalui aplikasi Sapa Warga. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar mengatakan laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh pengawas ketenaga kerjaan sesuai wilayah masing-masing. Petugas akan menelusuri pihak yang diduga melakukan praktik percaloan, termasuk apabila identitas pelaku belum diketahui secara pasti. Menurut Kim, penelusuran dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan informasi di media sosial dan berkoordinasi dengan disnaker trans di wilayah lain. Ia menegaskan, proses mencari pekerjaan ini semestinya tidak menjadi ladang bagi pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kebutuhan masyarakat akan pekerjaan. Karena itu, perusahaan diimbau tidak meminta uang kepada pelamar dalam proses rekrutmen. Masyarakat juga diminta berhati-hati ya, apabila ada pihak yang menjanjikan kelulusan seleksi dengan syarat membayar sejumlah uang.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kini sudah pukul 20 lebih 2 menit ya. Dan saatnya di setiap hari Jumat malam Sabtu, dari mulai pukul 20 hingga pukul 22 nanti, kami akan hadirkan Gentra Parahyangan untuk Anda. Kali ini akan bersama Kang Emet Haryanto, karena Kang Maman kebetulan hari ini berhalangan hadir ya, lagi masih sakit ya Kang ya, jadi berhalangan hadir, dan kita doakan mudah-mudahan Kang Maman lekas sembuh dan bisa kembali tentunya bergabung bersama pendengar RRI dalam Gentra Parahyangan. Baik, pendengar, kini saatnya kami langsung hadirkan Gentra Parahyangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oge sampurasun ka para wargi sadayana. Haturan wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui dina acara anu maneh, acara Gentra Parahyangan anu disiarkeun ku RRI Cirebon ngalangkungan program hiji. Alhamdulillah para wargi sadayana anu aya di pilumburan, oge baraya anu aya di kota, nya Kang Iyas. Oge dulur-dulur anu mikanya mikareueus kana warisan budaya urang, budaya Sunda anu pinuh ku filosofi, seueur pisan ajen sareng nilai-nilai anu luhur anu ku urang teras dipulasara. Sangkan kaasup kana paribasa jati kasilih kujunti. Alhamdulillah wengi ieu sim kuring Emed Haryanto sareng Kang Iyas, Kang Icai pade nyarengan para wargi sadayana ti tabu 8 wengi dwi katabu 10 kirang langkung 2 jam kapayun urang sasarengan silaturahmi bari ngaguar mengket bari ngaguar budaya urang anu ku urang kedah dipulasar. Alhamdulillah Kang Iyas, mungkarasan Kang Maman teh nuju aya halangan mun tedamang. Terus satu urang doakeun mugi-mugi enggal sehat sabihara sabihari deui. Datalina oge sehat kitu mun. Atuh manawi lagu anu bade kapiatur, lagu munggaran, lagu Wangsit Ciliwangi. Hapunten ieu teh manawi patula patali sareng anu tina hari ulang tahun TNI anu ke-81. Tah ieu teh salah sawios lagu judul Wangsit Ciliwangi bagian ti TNI di Divisi Ciliwangi. Urang haturkeun dina lagu Wangsit Ciliwangi. Mangga lujeng wengi. Wilujeng ngadangukeun.

0: Pemirsa kaum dangu sadayana, nembe pisan kahaturkeun dina lagu Wang Siciliwangi. Oge atuh ti Simkuring, ti RI Cirebon ngahaturkeun wilujeng kanggo para prajurit TNI di mana wae tugasna. Wilujeng, mugi-mugi TNI tetap jaya selamanya untuk menjaga keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Kitu manawi Kang Iyas. Sok sanaos ka langkung waktosna ge da pan bertepatan kedah namanya, tapi da waktos ieu sempatna kitu na punten. Tapi tetap mengenang karena jasa-jasana oge menghargai karena tugas-tugasna. Alhamdulillah. TNI ti rakyat untuk rakyat dari rakyat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamirsa sadayana anu mikareueus mikacinta kana lagu-lagu Sunda, mangga anu bade ngiringan ngarojong tiasa ngalangkungan nomer nya Kang Iyas. Aktifnya Kang Enmanya minggu kamari rada ieu. Tah nomor anu kahiji tiasa ngalangkungan 0231 848 3258. Nuka dua tiasa ngalangkungan nomor 0231 486 374. Oke tiasa, iya karena forum pendengar RRI di grup mangga diantos kasumpingan anak. Alhamdulillah haturan ka para warga sadayana utamina ka para pinisepuh tarupin anu ketrok rupin anu Kang Iyas urang tambi. Mangga assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wilujeng wengi sareng saha hapunten.
1: Hilap deui rupin atas.
0: Maklum ari tos angam teh kitu. Da ganteng di Sumantap. Kulan
1: urang Subang.
0: Oh, Abah Akas momohon.
1: Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Mohon leres dat turut deui ada di Subang mah Abah Kas mah. Mangga Abah mun haturan jeung. Kulan
1: siswa kelas 2 kelas 3 pendengar RRI.
0: Alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mendingan
1: kepungkur nuju makhir-makhirna RRI media Nusanes.
0: Mohon.
1: Itu media RRI, media bangsa, media negara,
0: laras.
1: Media tua, media mencerdaskan bangsa.
0: Mohon laras.
1: Mudah-mudahan RRI tetap jaya di udara.
0: Amin. Hatur nuhun pidoa.
1: Lebar luas masih kemeh. Nyebar luas budaya bangsa.
0: Leres, mohon. Aduh, alhamdulillah.
1: Bagi bangsa, ayah di budaya.
0: Budaya, leres. Semohon.
1: Tetap bangsa.
0: Mohon.
1: Mudah-mudahan. Hapinten, ya, dina sagari teh kak, kiranan, kelepatan.
0: Sami-sami, Abah. Nuhun, yoget, paset, pencahan.
1: Cinta luar biasa kalau orang Cirebon.
0: Alhamdulillah hatur nuhun pisan Abah mohon.
1: Karena oge hargeus.
0: Mohon.
1: Karena dugi aye abdi di Subang tadi.
0: Jadi mohon ti ka hargeus tebi deui. Kaci ater rupi namanya.
1: Iya, tadi katuluna mah jadi pagaden pantes.
0: Mohon. Ada saking pan pagaden mah caket leres mohon.
1: Iya, ayeuna mah ye sabesa sareng bapak gubernur.
0: Oh, ayeuna teh. Kuan rupinanya. Di dalam perpakuan.
1: Di dalam perpakuan. Mantan budaya pemimpinnya di DPR Syur. Dalam sena, dalam syuhri.
0: Mohon. Mohon, mohon, mohon. Persamaan sedang mohon.
1: Dalam dakwa. Oh, pengalaman.
0: Mohon, mohon.
1: Persamaan. Termasuk pribadi mantan masih tadi itu hadir. Terus mengiyakin diri itu hapunten.
0: Mun tapi percanten di Subang mah seueur pisan seniman-seniman teh kanu kasohor teh leres.
1: Emut teh leres lalampahan pribadi di barang emut kapungkur munculna seni padalangan jeung guru kawi anu malahir.
0: Mohon mohon.
1: Iya. Apek Bina Wijaya Lain Kurawi Cakram Sukat Bida Kadiuna Ganda Atmaja
0: Ganda Atmaja Lala Sumuhun
1: Tibanin Bak Pusat Padalangan Sunda Tibanin Jawa Barat
0: Beres
1: Lati Jokowi Na Gerulung Lati Kurniati Silayu
0: Mohon Silayung Si Gerulung Teh Leres
1: Asen Suarsi
0: Mohon Mohon
1: Pengalaman itu bagian Pulena, Cakra, Kedaya, Pemalang, Jakarta.
0: Mohon, Alhamdulillah.
1: Punya Semantri, Cocet, Mada, Oleh, Amsir, Perah Karawang. Apa yang tak mau lagi sama dia?
0: Oh, jantan emut, ada kita kantos, ayah, wartos, gitu, kamu di lemburnya, tebih, Pak, gitu. Wartos teh nampina teh lintang ti radio mu ala dalam alam
1: sekarang hasil RRI itu
0: nuhun
1: hasil RRI nuju alit
0: nuhun leres
1: bisa jinat emut ya riwayat hidup apuntan ya rumahnya minta biasa bakas bilang emutin laki rumah kode ayam hayam
0: kesawias bapak hatur nuhun malah ya pencerahan saya pisan alhamdulillah di guar pan ini ku bapak teh
1: iya apuntan ya namanya sendiri ngambu labu gitu ya mengenalkan riwayat hidup lepas kalangkung
0: kesawias bapak kesawias dari kan pelestarian budaya bapak
1: iya budaya ulang ada sudah budaya Sunda teh si reka na aya ketutung aya panjang
0: leres aya
1: gede
0: mohon
1: cipta bae mah rogo teh dengan ron teh di parole
0: seur ka manesana na leres
1: mohon di populer bahar di bukujuh keun di rumah Agus nah di bentuk teh guru kaum guru ahli kami sora jantung tadi teh ahli juara
0: leres mohon
1: Kadang tidak bukan awal lah disebab-sebab namanya maklum zaman masukannya awam gitu, tapi tak zaman kemajuan. Itu dah budaya termunculnya tak itu, tapi tak dia itu lebih budaya. Ada satu jarak, malah ada satu jarak pelumbu pun sokorkan dia. Apa pendek itu dia masih mentalis lah, mungkin lagu pemirahnya hayam mupuk.
0: Hayam mupuk mangga insya Allah mun hayam mupuk. Lagu kapungkur ya mohon.
1: Lagu mah ilmu cer, ya lagu ini di papa wayang itu ya.
0: Mohon.
1: Hehehe. Saya di
0: semangat
1: itu. Mohon. Wah. Lagu mah ilmu cer, kalau lagu hayam mupuk.
0: Hayam mupuk leres. Laras tingkayun, bangga nuhun nuhun abah. Bangga atur nuhun abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah atur nuhun ke abah Kasmo. Mangga rupina sepengkerna abah Kasmo. Orang tampil deh kang Iyas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sarasa. Punten itu nuhun.
2: Dini dari Brebes.
0: Oh, Ibu Dini, selamat malam Ibu.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat.
2: Kemarin ya? Kelupaan. Jadi saya tadi mantonya semenjak sebelum jam 7. takut keinian
0: tinggalan. Iya.
2: Saya kenal sih ya. Senang lagu-lagu Sunda. Iya. Padahal saya asli lahir Jawa ini.
0: Iya, tapi senang Sunda.
2: Semangat
0: aja. Alhamdulillah, Ibu.
2: Mangga. Ibu ngerti, tapi kalau mau ngomong susah.
0: Iya, yes, betul, Bu. Ya.
2: Dengarnya tuh dari dongeng Sunda ya.
0: Iya, betul.
2: Senang dengerin belajarnya tuh.
0: Iya.
2: Terus dari lagu-lagu juga dikit-dikit, cuman kalau mau ngomongnya susah. Tapi kesandung.
0: Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa.
2: Iya, tapi
0: apa-apa.
2: Senang banget
0: lah. Nah, enggak, Bu. Alhamdulillah.
2: Dari keliling kecapi suling aja saya suka.
0: Oh iya, kecapi suling. Iya, alhamdulillah.
2: Ya, mudah-mudahan aja. Ya, walaupun Sunda juga akan sebangsa ya.
0: Sama, Bu. Mohon, sama saja. Lagu-lagu Jawa juga sama, Ibu. Ya, alhamdulillah, Ibu. Di negara kita ini berbagai budaya luar biasa ini. Enggak, Ibu. Minta lagu apa barangkali lagunya?
2: Ini lagunya mah enggak tahu judulnya ya.
0: Iya.
2: Yang ada kolebatnya gitu di
0: tengkurung. Oh, kolebat ke
2: kolebat apa ngolebat
0: barangkali saliwatnya.
2: Iya, kayaknya Mas senang itu.
0: Wandanya Wanda Degung atau Jaipong?
2: Jaipong.
0: Jaipong, ya. Wanda.
2: Kemarin Mas Degung ya.
0: Iya, kemarin Degung. Iya, sekarang ya. Jaipong.
2: Minggu kemarin Mas saya lupa.
0: Iya.
2: Sekarang mantonya sejak sore nih.
0: Aduh, luar biasa Ibu, masya Allah, alhamdulillah.
2: Lepas juga. Itu Pak
0: Kasmo. Iya. Iya, Pak Kasmo nembe, iya.
2: Itu siapa itu lah, Teh April apa siapa tuh. Ya, mudah-mudahan jadi saudara sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Aturnya ya, Pak. Mudah-mudahan lancar. Ini sendirian?
0: Dengan Kang Iyas, Kang Icai. Kebetulan Kang Maman sedang lagi penyembuhan.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan
2: sehat
0: ya. Amin, nuhun.
2: Saya masih jak. Itu Mang Udel ya.
0: Zaman Mang Udel, nah, iya betul.
2: Iya.
0: Iya
2: dulu
0: Mang Mbak Madi. Tini mungkin ya, Mbak Tini.
2: Iya. Dulu kan jam 10 sampai jam 12 jadi ngantuk. Sekarang Mang enggak kan. Benar waktunya.
0: Iya.
2: RRI dari dulu Mang RRI belum ada FM masih paling bening.
0: Oh gitu. Baik, alhamdulillah suaranya diterima dengan baik ya, Bu ya.
2: Iya, tapi sekarang juga ya masih ke inilah walaupun udah kesiap ada FM ya itu radio untuk swasta kan ya.
0: Iya betul. Ayah, betul.
2: Sisi enggak ini tetap aja.
0: Iya, alhamdulillah. Itu, terima kasih.
2: Semuanya aja ya. Makasmo ya.
0: Iya, Abah Kasmo.
2: Ya. April itu. Iya, katanya pengen ketemu ya. Udah kapan-kapan kalau lewat ke sini mampir.
0: Iya. Berubah sangat.
2: Kita pabrik sepatu itu sebelahnya.
0: Pabrik sepatu ya. Mangga nanti barangkali yang pendengar ini nanti bisa kenal lebih jauh dengan ibu. Sekalian baru beli sepatu ke sana.
2: Iya. Kalau minta nomornya itu di penyiarnya aja kasih tuh.
0: Ada di penyiar. Iya mangga nanti.
2: Nah. Kemarin ada yang minta nomor saya.
0: Betul.
2: Yang perempuan aja ya.
0: Iya mangga.
2: Ya, itu apa semuanya aja tadi Pak Kasmo sehat.
0: Iya, alhamdulillah. Indra
2: juga ya, barangkali lagi memantau ya Bu Iis juga nih dari
0: Bu Iis,
2: yang teman-teman pagi ya.
0: Iya.
2: Yang pagi aja Bu Amina di Gantar tuh.
0: Gantar.
2: Banyak ini habis memantau, habis yang RR yang dibutuhin juga banyak juga.
0: Iya kok. Betul, juga. Alhamdulillah.
2: Bukan masalah kunonya yang kuno tapi bermutu. Hari kan paling kuno tapi bermutu.
0: Bermutu, alhamdulillah ya. Ibu, terima kasih.
2: Terima kasih ya.
0: Ya, enggak
2: mau. Sehat selalu.
0: Ya. Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang Iyas, Ibu Dini dari Brebes. Keh, eta deui sumping deui mangga orang tampi Kang Iyas mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Emil.
0: Alhamdulillah teh.
3: Alhamdulillah.
0: Damang teh.
3: Alhamdulillah sehat cuma Kang Oge sehat.
0: Alhamdulillah kan? Sehat tadi kadang neti mohon.
3: Iya sampai asana. Yang adoakeun Kang Mama.
0: Leres mohon abdi membuka tadi teh.
3: Oh tadi teh aya WA-na siang teh. Abdi teh kaget aurang. Genep dinten teh kita abdi ya Allah abdi nembe terang tadi. Pak Agus saurna teh aya klarifikasi parantos mulih.
0: Mohon saurna tadi nembe diaos ka abdi di
3: dalam penyembuhan.
0: Mohon
3: sehatnya.
0: Leres leres.
3: Sabar mohon kepada siasa siaran sareng Kang Emil.
0: Mohon insyaallah datangna oge sehat. Insyaallah sehat deui teh.
3: Alhamdulillah mohon atuh mohon. Disun ke Kadayana bede mundut laguna mawar bodas
0: we mawar bodas enggak mohon
3: aya nu parantos lebeti payun mun
0: Kang mohon tadi teh Abah Kasmo.
3: Abah Kasmo
0: mah damang hari ending menembe pisan lungsur mah ieu Ibu Dini di Brebes.
3: Ibu Dini terus bilih ieu Pak Ahmad oge panginten nuju ngadangukeun.
0: Rupina mah pantos ngadangukeun kitu mohon.
3: Bu Dini terima kasih salamnya. Mungkin yang dimaksud itu Teh Citra kali ya. April saya yang minta nomornya Ibu. Nomor Ibu berapa?
0: Mohon kayak di RRI saya teh aja di penyiar saurna teh mohon
3: biar kayak Bu Aminah kan udah tahu
0: Diantos saurna teh diantos kacaket pabrik sepatu
3: saru dengan mungkin dengan Kang Emet
0: yang mah nggak insya Allah teh
3: Bapak Agus oge ngejengungi terus Kang Louis ya masuk lebat ya sama di Kuningan tipe orang nih
0: Kang Louis Kang Louis Bayuning mohon
3: tanggo iya oge Neng Nia
0: Neng Nia di Cibureum
3: Bu Ulis
0: leres bundanya di Ciporang leres
3: mohon tadi siang Mang Dodo telepon Kang
0: mohon Kak Abi telepon tadi ke Mang Dodo ge mohon
3: mohon
0: disibuk sanata atas maruman api di gunung.
3: Ibu soalnya teh harudang wae harudang tapi di ruangan mah ademnya Kang ya teh harudang ya.
0: Di mun di lebet mah mun karaos harudang na pamé di luar mah aya. Iya hilir-hilir angin.
3: Kantos tapi gerimis. Bung kedap sakarayakan wae.
0: Teh acan
3: kantos na di pina. Alah ka duh panas deui jantel teh. Terus Kak Abah Wildan,
0: Abah Haji Wildan, Lujeng Wengi,
3: Haji Namun, Ibu Lindawati, Manawi, masih
0: ngadangukun, mohon,
3: Haji Muryani,
0: Ibu Haji Muryani, mohon,
3: terus Bu Haji Siti Purnama, Pak Emut,
0: ayo nih malam sekali-sekali gitu Kak Ibu Yete di lebat, wias ngomong bahasa Indonesia aja gitu.
3: Tapi pantas ayah Budini oge.
0: Mohon.
3: Ibu Dina oge resep ke acara-acara lagu-lagu rahyangan.
0: Senang mohon leres teh.
3: Tarikan budaya. Mohon. Itu senang banget Bu Dini belum tidur nih. Mungkin kalau acaranya belum selesai ya masih terus Bu Dini.
0: Ngantos tadi tabuh 7 jangan lupa cenah gitu di kira.
3: Ya minggu dulu saya lupa Bu Dini. Tapi ini malam apa ya? Malam Kamis mau ini mau nyata bukan ya ini hari pas hari Rabu gitu. Kamis. Pakai endingnya. Wah, Kang Gono sadayana wenu kepada nutup. Kang Kang Ias, Mas Icai, Kang Darmon,
0: Leres,
3: Ruere Rina oge sadayana.
0: Nuhun. Hatur nuhun teh.
3: Bertugas yang lagi bertugas.
0: Nuhun, hatur nuhun.
3: Istirahat. Supaya aya nama FM-na Kang, mohon.
0: Saenya alhamdulillah hatur nuhun teh wartosna, mohon.
3: Mohon. Apakah sama oge kan gampil teh lebet.
0: Leres, mohon.
3: Mangga nu teu acan lebet.
0: Diantos mohon.
3: Ngiring ngarejeng da wartosna.
0: Leres.
3: Langitan cekapnya Kang.
0: Mangga nuhun teh, mohon.
3: Duna mawar godang.
0: Mangga siap.
3: Rewe sadayana.
0: Mohon.
3: Jangan ada
0: mungkin nanti akan
3: terlalu
0: kang ya, Ahmed. Kak Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hatur nuhun teh. Parantos ngarojo ngadidil karena acara gentra parianti di Cirebon. Tadi Abah Kasmo disambung ku Ibu Dini ti Berbes lajeng Teh Citra. Kang Yas, orang haturkan lagu Hayam Mupuk ayak. Ah, mangga orang haturkeun lagu Hayam Mupuk. Mangga Abah Kasmo ngulujeng wengi milujeng ngadangukeun.

rengse kapihatur dina lagu Hayam Wuruk pamundutna ti Abah Kasmo di Subang. Tahrupina Abah Kasmo tos diemutkeun ngalangkungan lagu Hayam Ngupuk. Hayam Ngupuk diburuan cenah dipacokan ku jaluna diawurna dina cang. Aduh, memang lagu-lagu kapungkur saya pisan mengkarasan margi perkembangan zaman teras diiringan nanti dina wanda jaipongan tapi tengirangan karena makna nama. Alhamdulillah lagu-lagu Sunda teh leres-leres mangrupikeun hiji mahiburan nukadua na ngaguar karena sisi sastrana oge aya amanat anu didugikeun tina lagu eta teh dina setiap lagu. Hatur nuhun Abah Kasmo di Subang, lujeng wengi wilujeng istirahat oge rupina teras ngadangukeun alhamdulillah. Kang ya salajengna urang haturkeun lagu Ngolebat. Lagu Ngolebat ieu disuhunkeun ku Ibu Dini tadi ti Brebes. Mangga Ibu, ini lagu Ngolebat yang diminta. Mangga. Selamat malam, lujeng ngadangukeun.

Halusnya KP Hatur dina lagu Ngolebat. Ngolebat mamung sajorewa sajorelat sanajan sok sanaos kaliwat tagedingan. Aduh luar biasa Kang Iyas. Ibu Dini di Brebes selamat. Aduh ieu laguna enak pisan paingan. Sanajan ukur saliwat tapi matak tibelah cenah Kang Iyas gitu. Hoyong pendak deui rupina nu mun hatur nuhun kana pangrojong sareng pangdedelna alhamdulillah. Budini mangga selamat beristirahat. Oke mungkin selalu bukan selalu ya selamat mendengarkan terus dugi ka selesai acara ini. Kang Iyas aya nu lebet timang Dodo ieu Kang Iyas. Urang aoskeun heulanya Kang Iyasnya. Nah, sahur Mang Dodo teh cenah gitu yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mang Emed, rampes Mang Dodo. Cenah abdi bade nuhunkeun lagu. Aduh. Moal dipasihan nuhunkeun lagu mah pami ngadangukeun mangga. Mang Dodo anu disuunkeun na teh lagu Karembong Kayas saurna teh kitu Kang Iyas. Lagu ieu dihaturkeun kangge Ka Ebong Sarbini di Belawa saurna teh. Wilujeng ngadangukeun rupi namanya ieu teh. Tos mung sakitu cenah ti abdi Kertawinangun Mang Dodo di Mandirancan. Hatur nuhun Mang Dodo karena pangrojongna. Alhamdulillah. Tah, eta teh Karembong Kayas. Nah, Kang Iyas, sakedapan ieu urang haturan kanggo para pinisepuh urang Abah Haji Pildan Lujeng Wengi, oge Abah Haji Elon Sarmiwah Ibu Hajahna di Jatiwangi Lujeng Wengi, Lujeng istirahat, Lujeng ngadangukeun. Mugi-mugi salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Oge anu senyum-senyum bae Abah Gelenyu. Mangga Abah Gelenyu liantos kasumpingeunana. Oge atuh nu ditajur. Abah Uji atur nuhun, mangga diantos kasumpingeunana. Kangge wargi Simkuring di mana wae ayana nu kalesan ayana nuju manco ngadangukeun acara gentra. Parahyangan ti Ari Cirebon mangga diantos pangrojongna Kang Iyas diantos mangga. Salajengna urang haturkeun lagu Mawar Bodas, dua lagunya urang sambungkeun. Mawar Bodas diteraskeun kana Karembong Kayas. Sumangga Wilujeng Wengi Wilujeng ngadangukeun.

Neng CKP hatur kaum dangu sedayana dua lagu nu ngawitan lagu Mawar Bodas pamundutna Teh Citra di Plumbon. Anu kedua lagu Karembong Kayas pamundutna Timang Dodo. Atu dua lagu nembe kahatur pamugi jantan panghibur kalbu pang beberah mana. Oge atu mugi oge naon namina teh lagu nu di jomantarakeun Teri Cirebon teh leres-leres mukakeun pengalaman menanya Kang Yas. Tah sapertos tadi Karembong Kayas, Mawar Bodas eta pangalaman masing-masing jalmi ngagaduan pangalaman di antawisna. Sanajan hujan awak rancucut ka hujanan cing dina Mawar Bodas tadi geningan kitu Kang. Atuh salajengna bari ngantos anu bade ngarojong ngadeudeul Kang Yas. Mangga diantos kana kasumpingan anak kana telepon anu parantos didugikeun. Oge ieu kanggo Abah Soheh di Cilengkrang lujeng wengi Abah kumaha wartosna diantos kasumpingan anak. Oge sagedengeun ka Abah Soheh atuh kanggo Kang Lohis. Kang Lohis mangga diantos aduh yuk rencangan iya Kang icalin kateoh nanti geningan oge tehilap Kang Gokap apa Haji Ero di Ciledug mangga apa Haji Ero mangga diantos kasumpingan anak teras ka Abah Jayadi di Perumnas mangga diantos tehilap oge Kang Go Mamah Asep di Sindang Kempeng nah mangga diantos kasumpingna atuh Kang Yas urang siapkeun bae manawi laguna teh salempai beureum Kang ti cicih cangkurileung salempai beureum ke lagu ieu urang haturkeun salempai teh carecet mun nya urang haturkeun ya Abah Soheh biasa nu kana salempai beureum teh urang haturkeun ka para wargi sadayana anu mikareus mikacinta kana lagu-lagu Sunda anu disiarkan TRRI Cirebon. Sumangga orang haturkan dina lagu Salempai Beureum. Lujeng wengi, wilujeng ngadangukin.

Rengse Kang Iyas lagu anu kapihatur dina lagu salempai beureum. Umojang Sunda nganggo salempai beureum cenah kitu Kang nya. Raksukana teh nganggo kabaya cenah sok sanos basajan anggoanna tapi tetep tetep nana Kang. Tah. Alhamdulillah pamugi lagu nembe salempai beureum ti cicih sangkurileung katampi kalian mugi janten panghibur kalbu pangbeberah mana tak gening iya aya anu alhamdulillah iya abah soheh rupin nama iya saur nate bade nuhunkeun lagu lagu nate jampe harupat sanate Kang Iyas jampe harupat lagu iya kanggo teh citra saur nate teh iya ti abah soheh iya Mang Dodo, oge Abah Haji Wildan, Abah Gelenyu, lajeng Bunda Nyai, oge kum kasadayana kaum dangu anu nuju ngadangukeun acara ieu di mana wae ayana. Khususon sanata kanggo Pak Emed. Hatur nuhun bah, pilih jeung ngadangukeun lagu ieu. Alhamdulillah tah geuning, hatur nuhun ieu. Lagu disuunkeun teh ku Abah Soheh mah lagu teh jampe harupat nah di jampe gera gede gera lumpat jampe harupat mangga insyaallah mangga hatur nuhun kana pangrojongna Abah kumawartosna Ibu Damang mugi-mugi aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala salamina amin. Oke okay, Abah Gelenyu kunaon ieu teh lebet Abah Gelenyu Kang I oge Kang anu di Bayuning teh aduh hilap deui Kang Logis kumaha Kang wartosna mangga diantos ieu nah mangga salajengna urang teraskeun mun naonnya Kang nya lagu anu bade kapihatur jampe harupat pamundutna ti Abah Soheh di Cilengkrang sumangga nujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

0: Jampe harupat nu digalindegkeun ku Dul Subang. Kang Iyas eusina teh munel mencara daging mah. Ieu pepeling ti sepute estu tah rupina anu kaketrok mangga urang tampil. Mangga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Tidur Pak Kasmo.
0: Abah Kasmo mangga mu.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Urug gini jarak Jawa mah urug maning.
0: Urug maning. Mangga Abah mu. Alhamdulillah ya Allah.
1: Betul. Punten ya. Ya ya. Mohon maaf saking kudunya saking kusono.
0: Mohon mohon dah. Mohon.
1: Hanya budaya bangsa teh maju. Daya Sima
0: amin Abah
1: meriah
0: nak leres leres bah mohon
1: sumerep kana balung sumsum.
0: Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi mohon bah
1: mudah-mudahan Patar Pasundan Priangan Jawa Barat
0: umumna
1: mohon
0: mohon
1: ini Sumedang
0: Rangrangan leres
1: Sumedang Subang Tanang
0: Subang Tanang mohon leres
1: Sohor Satu Kresi Manyur Manyur itu ngariin ya Bici Ami Bici Ami Bici Ami Bici itu ibunya ayah Bapaknya Langka udah hapunten ya
0: alhamdulillah Abah Irani mohon
1: masa kapungkur sayur sepuh gitu duh kadek isi nama ada memang kami di emet mah nyata ayah harpetna apa tadi baca ikat pungkur mah gitu ayah sinir sampir
0: mohon sini sampir mau leres
1: silau siloka silo lami deka buka
0: deka
1: buka tapi silo
0: mohon siloka leres Allah aduh alhamdulillah
1: mudah-mudahan budaya bangsa meningkat
0: leres
1: dari jeng kesemiran oge
0: mohon
1: Tapayuna aja dinakama dengan bangsa Indonesia.
0: Leres, amin. Allahumma amin. Mohon, mohon.
1: Senang kapungkur seni tarling gitu.
0: Mohon.
1: Leres. Tarling dariah.
0: Mohon dariah. Leres, mohon.
1: Orang daerah.
0: Mohon.
1: Punagara hurgeun.
0: Hurgeun.
1: Mohon. Wayat
0: gitu.
1: Atau wayang cepat.
0: Wayang cepat nge, mohon leres bah.
1: Sejarah riwayat di mana ada kawitnya mati Cirebon memang enak kembali ke Cirebon
0: langsung ke Cirebon
1: mengalami Cirebon di bayan tetap di bayan karena di bayan Elmuna
0: alhamdulillah
1: sudah karet ke Cirebon sudah kayunya ke Tosan karet ke Cirebon
0: teman
1: ketidur ke cina ayah suara tanpa ketinggalan
0: mohon leres
1: ini badag penancor ini lemut penancor ini badag
0: penancor temohon ini lemut malah badag malah leres
1: jago tutup mapagahan jago tapi malah karena simbol sirotaknya
0: leres leres dah sepuh kapungkur mah gitu leres
1: mohon
0: mohon mohon leres
1: aduh ke arah jadi ucapan ke para rugu kedahaya harta-hartinya
0: harta-harti leres mohon mohon
1: mohon gitu kapungkur nyanyi menghadap kalian sama-sama saking kusono
0: aduh atur mohon pisan abah yuk munal pisan abah ieu teh salah nama ngewangkung teh aduh masyaallah
1: tadi budaya tadina jembel tadi nyeting budaya teh asa kumahnya gitu teh berasa kayak iya gitu baca lu setengah jam jam ke bisa geni
0: mohon leres
1: dari jenis ya bohong ya bohong nyata kan bohong lah bohong tapi ini kan bohong nyata gitu
0: bohong kan leres gitu mohon kabuktosan margi panda gitu geningan
1: pangkatin lah ya bina akhirnya mah botol kecap
0: mohon
1: jadi juru kawihnya tipura dadi TPR nah
0: mohon mohon mohon
1: TPR nah ciptaan atau lagunya botol kecap
0: botol kecap mohon
1: hapunten juga gitu ya sebetulnya
0: mohon abah hatur nuhun
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya abah Kasmo ti Subang alhamdulillah usina memang saya pisan tah anu kasebat urang buk muka mengketah dibuka bari dibengket Leres Kang Iyas zaman kapungkur mah sebut teh sok ngandung siloka nyarios teh. Zaman kiwari makan blak nyemberem berem bodas bodas kapungkur mah henteu. Ya contohna dina ieu ulah adean kuda berem dina kitu nya. Tah eta teh kias eta teh. Leres pisan ya bahkasmo ilmu wawasan pengetahuan luas sae. Kang Iyas alhamdulillah ya nuhun ka Abah Kasmo anu tos masian pencerahan sampai dina lagu pun tah kias eta teh aya disilokakeun tah tadi teh seperti dan tawisna ya botol kecap gitu tah alhamdulillah Abah mohon mugi-mugi atuh urang dipanjangkeun yuswa diparinan sehat salamina insyaallah karena pangrojong serang pangdedelna RRI Cirebon teras bade ngamumule budaya urang banda urang nah urang haturkeun laguna banda urang lujeng wengi wilujeng ngadanguk ta telepon dirupin nama urang tampila mangga tampi mangga assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apunten lebet deui
0: sakabeh. Teh Citra banget teh, kumaha teh?
2: Hatur nuhun, kabaran tos di puterkeun
0: naon teh. Oh, nuhun teh.
2: Mohon bade tumaros tadi teh aya nu judulna jampe-jampe harupat. Eta upami telepon teh di sepuh kanggo anu palaputrana kitu
0: atawa pepeling nuhun, pepeling nuhun.
2: Janten kapungkur mah pan aya menamina naonnya jang jawokan
0: naon jang jawokan muhun
2: dalam rupi oge muhun saya sok mulungan ada pun aki pun ini kan di Kuningan
0: muhun
2: kami libur kadi ke
0: teh muhun
2: iya cina kami nuju ngadeg gemujeng oge ayah doana
0: muhun muhun
2: lebih ke apa ya doa zaman dulu tuh nyanyi kepengin kan kalau betta karena jampe-jampe
0: itu jampe-jampe harupat mohon
2: memang maksudnya itu bagus
0: saya iras teh mohon
2: kayaknya kayaknya
0: mohon
2: ayeuna mah panginten sudah agak tergilas oleh zaman jadi
0: mohon tergilas ke zaman leres teh mohon
2: mohon janten tepeling teh sepuh urang
0: mohon
2: mohon Abah Kas oge sauna kapungkurna mah di pewayangan
0: mah dalang mantan dalang teh dalang wayang mohon
2: seueur nah namina teh pangalaman
0: pangaweruhna seueur mohon pangaweruh sastrana mohon
2: alhamdulillah nyambungnya Pak Kasmo ya
0: nyambung nyambung pisan teh ya alhamdulillah mun pami cek abdi tadi temu pami daging mah teh daging sadaya munel
2: munel mun eta mah upami ending mah da iya penginten benten deh nu ditaruh cina surat sekian ayat sekian
0: mohon
2: ilmu mah di mana wanya
0: kan ya, leres teh ilmu mah mohon
2: salah satu sarana media untuk mendapatkan salah satu berbagai ilmu
0: mohon leres mohon memberi informasi leres mohon leres teh
2: mohon pengetahuan kesenian anak
0: mohon
2: khususnya malam Sabtu alhamdulillah biasa regres
0: alhamdulillah teh mohon
2: di angkos pisan dan mung sekali seminggu teh
0: seminggu sekali leres teh
2: sekarang
0: kaos gitu mohon
2: kurang
0: tos tabu 22 mohon kelabu oh,
2: kan lebet
0: mohon
2: Pak
0: Soheb atur mohon
2: Pak
0: mohon Abah Soheb tadi mohon
2: di antos di Cilengkrang
0: mohon mohon
2: udara na saya pengen ten ayana
0: mohon
2: tiasa ngadangukeun gelombang RRI-na
0: saya rupina mun teh mohon
2: umumnya Kang kita
0: mohon sami-sami teh mohon hatur nuhun alhamdulillah tagene ditanggapi ku teh Citra tadi pangaur teh jampe-jampe harupat tadi teras aya si loka nu cak abdi tadi ku abdi pan dicarioskeun ulah aden kuda beureum dari kitu geningan abong-abong anu-anu gitu kan kiasan si loka anu si loka gitu aduh alhamdulillah ka Abah Kasmo ge teh Citra anu parantos nambihan wawasan sareng pengetahuan kanggo urang sadayana atuh pamugi-mugi urang urang Sunda khususna Jawa Barat gitu ya ngamumule budaya Sunda teh leres-leres ngalangkungan RRI Cirebon. Saurna teh kitu tah geningan balik deui ka Cirebon kitu. Mangga ah ieu, ieu teh banda urang, ieu geus banda urang, budaya urang teh banda urang. Mangga urang haturkeun banda urang.

se kapihatur dina lagu Banda Urang. Pamogi lagu nembe tiasa katampi, kalian mugi janten panghibur kalbu pang beberah mana. Haturan kanggo wargi-wargi simkuring di mana wae ayana, anu kalresan masih kene manco, alhamdulillah. Waktos majeng ka wenginakeun. Atuh mugi-mugi para wargi kaum dangu kedayana nampi kanikmatan teh nikmatna ditambih nikmat sehatna. Nikmat naon deui Kang Yas? Nikmat tina sagala rupina kalayan lancar usahana atuh patani hasil tatanena sing mucekil sok sanaos ena halo donar ada panjang Kang mohon. Atuh para padagangna sing leres-leres kenging naon amina teh hasil oge sami kitu Kangnya. Kanggo para wargi sadayana atuh kanggo para petugas anu nuju mancen tugas di instansi nasewang-sewangan sepertos di Kapolsek atuh di Kota Cirebon oge di Pilemburan anu ngalaksanakeun siskamling Kang Yas. Wilujeng ngalaksanakeun siskamling tapi tetap jaga kesehatan. Amannya juga dapat, sehatnya juga dapat. Pon kitu deui ka wargi-wargi simkuring anu kalresan. Upamina imah punten nuju kirang sehat, mugi-mugi enggal sehat sabihara sabihari. Kitu Kangnya Kang Yas. Urang ngadongakeun ka sadayana khususna kanggo para kaum dangu anu mireueus mika cinta dina lagu-lagu Sunda ti RRI Cirebon. Alhamdulillah Kang Yas, aya keneh waktos Kangnya. Dua lagu deui rupina Kangnya. Tah urang haturkeun manawi dua lagu bisa kantannya tah sakantaran kenya. Nu hiji laguna lagu gaplek, nu kaduana serat salira. Jiga nama dua lagu. Cekap. Tah urang haturkeun lagu gaplek. Tah ieu teh gaplek teh ieu Kang. Terang Kang Yas gaplek. Sanes. Nah geningan Kang Yas mada masih anom nyatu terang gaplek. Gaplek teh sampe Kang, sampe dikupas dipesek heula terus dikeureutan terus dipoe tah gaplek namina tah. Pan aya peuyeum, nah ieu peuyeum gaplek tah. Mangga urang haturkeun nu ka hiji lagu peuyeum gaplek. Sabada peuyeum gaplek ke urang sanduk-sanduk kepala ku Kang waktosna kan rupina saep kitu. Mangga urang haturkeun lagu gaplek. Nukeun.

adik ya. Catcalling itu bukan budaya.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Tadi kita sudah sama-sama ikuti ya Gentra Parahyangan yang telah diisi oleh Kang Emet Haryanto. Dan kini saatnya kita akan dengarkan bersama mini drama, kali ini dengan judul Cinta di Balik Pintu, produksi RRI Gunung Sitoli. Selamat mendengarkan.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Cinta di Balik Pintu. Ini kisahku yang sangat menyedihkan, yang mana aku dikhianati oleh suamiku sendiri. Kisahku ini berawal saat aku menerima asisten rumah tangga yang mau bekerja di rumahku. Saat itu aku sangat percaya padanya, namun malapetaka itu datang menghampiriku. Apakah aku terlambat atau tidak untuk menyadarinya?
3: Bu Sari, sini.
4: Ada apa, Bu Joni?
3: Coba lihat, Bu Dian, kayaknya punya pembantu deh.
4: Yang mana? Apa yang lagi jemur kain itu?
3: Iya, yang pakai daster itu.
4: Oh iya juga ya. Apa pembantunya cantik?
3: Kalau cantik bisa bahaya.
4: Nanti aku tanya sama Bu Dian ya saat masuk kerja.
3: Oh iya, kamu kan teman kantornya.
4: Nah itu dia.
3: Jangan lupa ya, kabarin aku kalau ada jawabannya.
4: Siap. Ya sudah ya, aku mau lanjut jemur kain dulu.
3: Iya, silakan.
5: Abang pulang jam berapa hari ini?
6: Agak malam, Dek. Sekitar jam 10 nanti.
5: Yang jemput anak-anak siapa, dong?
6: Kan ada putri nanti yang jemput.
5: Oh iya, hampir lupa aku, Bang.
6: Ya sudah, Abang mau berangkat kerja dulu ya.
5: Bu, ini bekal Bapak. Tertinggal. Oh iya, terima kasih, Putri. Iya, Bu. Sudah kewajiban saya. Bang, ini bekalnya kelupaan. Untung diingatkan sama Putri.
6: Oh iya, hampir saja. Abang berangkat dulu ya.
4: Pagi, Bu Dian.
5: Eh, Bu Sari, selamat pagi. Ada apa ini? Kelihatannya bahagia sekali.
4: Minggu depan aku ikut bos keluar kota.
5: Oh ya, selamat ya,
4: Bu Dian.
5: Iya, kenapa, Bu Sari?
4: Di rumah ada siapa saja?

0: aja. Aku sama suami ada juga anak-anak.
1: Lah, kemarin saya lihat siapa dong? Gak mungkin anak kamu cepat gedenya.
0: Oh, maksud kamu yang kerja?
1: Iya, apa itu yang kerja sama kamu?
0: Oh iya Bu Sari, namanya Putri, janda anak 5.
1: Apa? Gak bahaya itu?
0: Enggak lah, ini aman, mukanya juga gak cantik-cantik amat lah. Apalagi dia punya anak 5, mana mungkin suamiku tergoda padanya. Sekelas kita ini ditinggal, ya gak mungkin lah.
1: Iya dong, kita ini kan cantik, sudah kerja, serta mandiri lah. Mana mungkin suami-suami kita hianati kita.
0: Bener banget itu. Lagian kan aku cari yang kerja hanya untuk bantu-bantu aku dan anak aku. Sebenarnya kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi kita juga ada karir yang harus kita jaga. Kalau enggak, kita enggak dapat uang kan?
1: Setuju. Sebelum nikah pun kita sudah kerja. Yang penting kamu jangan lalai juga ya. Hati-hati loh, sekarang banyak pelakor.
0: Aman kok, soalnya akhir-akhir ini aku sudah tidak sanggup lagi cuci baju, setrika, apalagi pelantai. Dengan tugas kita yang makin menumpuk ini, apa enggak sakit-sakit badan ini pulang-pulang? Rumah berantakan.
1: Benar juga itu. Yang penting Budian, wajib cek-cek juga kerjanya. Jangan nanti malah nyusahin kamu. Beda sama aku, masih belum sanggup bayar asisten rumah tangga. Uangku habis bayar ini itu. Tapi suatu saat nanti aku juga maulah enak kayak kamu.
0: Siap Bu Sari, makasih ya perhatiannya. Suatu hari nanti Bu Sari pasti bisa juga menemukan asisten rumah tangga seperti aku.
1: Dengan senang hati, aku pergi dulu ya. Mau nyusun laporan untuk keluar kota.
0: Selamat ya.

0: Saat menjelaskan pada Bu Sari, aku bangga karena aku punya asisten.
1: Bu Putri, minta tolonglah buatkan kopi dulu.
2: Iya, Pak, sebentar.

0: Ini Pak kopinya. Ini juga saya sudah goreng pisang.
1: Oh ya? Wah enak nih. Dapat dari mana pisangnya?
0: Di belakang rumah Pak. Banyak pisang yang masak. Buah jambu batu sama jeruk pada berjatuhan Pak. Jadi saya kumpulkan. Semua pada masak-masak loh Pak.
1: Oh ya? Sudah lama juga nih saya tidak bersih-bersih pekarangan belakang. Baiklah, terima kasih ya Bu Putri.
0: Panggil Putri saja Pak. Kayak kelihatan tua kalau dipanggil ibu-ibu.
1: Oh iya ya, maaf ya.
0: Tidak masalah Pak. Saya ke belakang dulu ya Pak.
1: Oke.

0: Putri, kamu dari mana? Habis tidurkan si Mira, Bu. Kok penampilan kamu kayak gini? Maaf, Bu. Tadi Mira merengek untuk ditidurkan. Jadi ya, saya tidurkan, Bu.
1: Lain kali kamu jangan berpakaian seperti ini.
0: Iya, Bu.
1: Malu sama suami saya.
0: Maaf, Bu. Lain kali saya hati-hati lagi, Bu.
2: Entah kenapa, malam itu aku curiga sama Putri. Malam itu aku benar-benar terkejut. Yang mana asisten rumah tangga yang sudah aku percayai perlahan mulai menaburkan racun dalam hidupku. Aku mulai cek CCTV yang sudah kupasang jauh sebelum Putri masuk ke rumahku. Dan betapa terkejutnya aku melihat Putri mencoba merayu anak-anakku dan suamiku, melayani, menyayangi anak-anakku. Aku tersentak kaget. Aku tersadar selama ini aku terlalu sibuk hingga suamiku dan anakku nyaman bersama Putri. Ya, dulu aku berprasangka kalau Putri janda anak lima dan berpenampilan buruk. Perlahan aku sadari kalau Putri mulai berdandan dan mendekati suamiku. Akankah aku terlambat atau aku benar-benar terlambat menyadari hal ini? Aku segera mandi dan masuk ke kamar anak-anak. Aku menangis sedih kalau hal ini tidak aku sadari. Mungkin aku dan anak-anakku serta suamiku akan jauh dariku. Pagi hari, aku siapkan bekal suami dan anak-anakku. Tak kuberi kesempatan Putri melayani suamiku dan anak-anakku. Sebulan berlalu, sejak kejadian itu, aku membulatkan tekad memecat Putri. Meskipun anak-anakku menangis dan suamiku marah. Namun, dengan merubah sikapku lebih lembut dan peduli, akhirnya mereka luluh memelukku dan aku pun menangis sambil minta maaf pada suamiku. Aku hampir kehilangan semuanya. Kalau saat itu aku tidak pulang, mungkin hari ini aku tidak bisa melihat mereka lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkanku. Suamiku tidak memandang fisik, namun siapa yang ada bersamanya, maka perlahan rasa itu akan tumbuh. Hari-hari aku lalui lebih baik lagi. Aku berangkat kerja bersama suamiku dan anak-anakku. Dan pulang bersama, kegiatanku di luar rumah bersama teman-temanku semampuku mengurangi. Aku ingin lebih fokus pada keluargaku.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon malam ini untuk edisi Jumat 9 Oktober 2026, dan saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda hingga pukul 24 nanti ya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetaplah bersama RRI Cirebon.
1: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
2: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga nggak ada uang.
1: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa nggak?
2: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry nggak bisa bayar?
1: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
3: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
2: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
3: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
4: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: goes.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapat cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DPDO belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8

0: ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang

informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

Baik pendengar, sampai di sini perjumpaan kita di Cirebon malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Pro 1 kembali mengudara untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Rina Agustini. Serangkaian acara telah kami siapkan di Cirebon pagi ini. Di antaranya Mutiara Pagi, Berita Daerah Pagi, dan feature ya Beranda Astacita yang nanti akan berlangsung pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kini kita jelang Mutiara Pagi bersama Ustazah Haja Ang Noktoibah Hambali dengan tema Fikih Kurban, Anjuran, Ancamannya bagi yang mampu, dan Larangan Menjual Kulit.

Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10.

Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

0: Untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama Hajah Thoyyibah Hambali atau akrab disapa Angnok dengan tema Fikih Kurban, Anjuran, Ancamannya bagi yang mampu dan Larangan Menjual Kulit. Alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini telah tersambung melalui line telepon. Langsung saja Rina akan sapa. Halo, Assalamualaikum Angnok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya untuk pagi hari ini, Angnok?
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat, baik, sejuk anginnya.
0: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah.
0: Ya, tentunya kami juga berharap Anda dalam keadaan sehat semua ya, pendengar ya. Siaran ini Anda dapat simak juga, pendengar, melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang nanti akan bergabung bertanya bersama Angnok, bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935, ataupun bisa melalui line telepon di 0231849. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu uraian dari Angnok tentang tema kita pagi hari ini, Fikih Kurban, Anjuran, Ancamannya bagi yang Mampu dan Larangan Menjual Kulit. Mangga Angnok.
1: Terima kasih Mbak Rina yang solehah, Abida Zakiyah, Jamilah.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad shalatan taftahu lana biha babar ridho wat-taysir wa taglaqu biha anna babas syarri wat-ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nashira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Amin. Amma ba'du. Pendengar RRI Pro 1 Kanal Inspirasi yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati. Pertama, kami panjatkan puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin di pagi hari yang cerah ini kita istiqamah bermutiara pagi. Pagi hari ini kita akan membaca kitab At-Targhib wat-Tarhib di bab, dalam bab kurban. Untuk semua itu, mari kita sama-sama buka kitab jika di rumah ada kitab. Dan satu yang lebih harus diperhatikan untuk orang-orang ada yang ada di sekitar kita. Ini kan subuh udah satu jam lewat ya. Makanya barangkali masih ada orang-orang yang kita cintai tertidur masih dengan lelapnya. Mangga dibangunkan dulu untuk bisa menunaikan sholat subuhnya. Mungkin karena kemarin semalaman kecapean sehingga belum bangun. Mangga dibangunin dulu. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang tetap setia menjalankan amal soleh dan tetap beramar ma'ruf nahi mungkar. Amin ya rabbal alamin. Pendengar pemirsa RRI Pro 1 Kanal Inspirasi yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati. Kali ini kita akan berbicara tentang kurban. Ya, di kitab yang Angnok baca itu ada di titik halaman 118 ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu minal udhiyah wat-targhibu min tarkiha ma'al kudrati wa min bay'i jildiha. Jadi kita akan bercerita tentang anjuran berkurban. Sangat dianjurkan sekali untuk kita semua berkurban di bulan Idul Adha. Dan juga ancaman bagi siapapun yang meninggalkannya dalam keadaan mampu. Dan ancaman menjual kulitnya. Artinya satu gelondong buat korban, ya buat korban semua. Jangan ada yang dijual. Baik, kita akan membaca beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk semua itu, terlebih dahulu kita baca satu surat yang ada di juz 30 yang indah sekali, dan semua ayat-ayat Al-Quran itu indah. Ini yang hubungannya dengan kurban ya. Di dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman, Inna a'dainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, para ulama menerjemahkan ayat ini mengingatkan buat kita semua, sesungguhnya kami telah memberi kepadanya nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan ayat yang ketiga, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus rahmatnya. Itu indah semua itu. Ya, anjuran untuk berkorban ya, kurban. Jadi kurban itu tiap tahun. Tidak, aku kan udah kurban tahun kemarin, ya sudah. Enggak. Selagi kita masih diberi rezeki oleh Allah, rezeki uang, rezeki usia. Nah, rezeki itu banyak. Baik, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di kitab At-Targhib wa Tarhib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zaid bin Arqam qala. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadhil adhahi? Qala sallallahu alaihi wasallam, sunnata abikum Ibrahim. Qalu famalana fiha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bikulli sya'ratin hasanah. Qalu fassuf. Qala bikulli sya'ratin minas suf hasanah. Artinya, dari Zaid bin Arqam berkata, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kurban-kurban itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah sunnah ayahmu Ibrahim Khalilillahi ta'ala alaihi salam. Ini sunnah dari zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mereka bertanya, lalu apakah kegunaannya bagi kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini udah selalu dari dulu ya, khasiat. manfaat kegunaannya apa, kata para sahabat. Lalu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap rambut merupakan pahala. Kemudian mereka bertanya lagi, kalau bulu? Beliau bersabda, setiap rambut dari bulu adalah pahala. Apa ya bedanya rambut sama bulu ya? Oh iya ya, kalau rambut mah panjang-panjang, bulu mungkin ya yang ada di sekitar wajahnya kambingnya itu ya. No. Jadi setiap apapun yang ada pada diri kambing atau hewan-hewan lain yang bisa jadi kurban, itu adalah nilai kebaikan. Kurban, kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan rezeki, kejembaran rezeki buat kita untuk bisa berkorban di setiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan li ayyudhi falam yudhi wala yahdur musallana. Nih lafad-lafad hadis yang senada itu ya, ada beberapa versi, ada yang falam yudhi falam yahdur falam yukri falam yukribanna musallana, ya intinya mah sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberi lapang rezeki untuk berkurban, ya lapang rezeki itu ada tabungan banyak gitu kan, lebih dari harga kambing ya, sokan di ya ditabung banyak ya, zaman dulu mah ditabungnya di bawah kasur ya, kalau zaman sekarang kan di bank. Di banknya berpuluh-puluh juta, bahkan ya lebih banyak bank lagi gitu. Tapi dia nggak berkorban, no. Itu yang kategori barang siapa yang diberi lapang rezeki untuk berkorban, kemudian tidak berkorban, maka jangan hadir di tempat sholat kami, jangan dekat-dekat kami. Ini sama hadis-hadis yang senada. Man wajada sa'atan fala yudhi fala yaqrabanna musallana. Enggak boleh dekat-dekat dengan Nabi. Mau dekat dengan siapa kita ya? Bismillah. Ya kita minta sama Allah, ketika kita minta jembar rezeki, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kejembaran rezeki itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi ya. Emang sih gitu. Kan ya sudah. Iya sudah, tapi tidak harus sekali, boleh berkali-kali. Jadi sunnah berkorban itu tidak sekali seumur hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Saya disuruh menyembelih kurban, dan kurban itu sunnah bagi kamu. Artinya kurban sendiri itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib. Tapi bagi kita umatnya, cuma ulama, sunnah. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni, kutiba alayyan nahru walaysa biwajibin alaikum. Diwajibkan kepadaku berkurban, kata Nabi, dan tidak wajib atas kamu. Tapi bukan berarti kita meninggalkannya. Ya itu yang udah diberi kejembaran rezeki, kelapangan rezeki, rezeki panjang umur, masih hidup. Nah, bisa niat sendiri ketika berkurban. Emang kalau udah mati, udah meninggal, maaf matinya, udah meninggal nggak boleh kurban. Ijma'ul ulama boleh ya, artinya karena anaknya yang soleha, misalnya. Menurut tiga imam dari madzhabul arba'ah itu boleh. Dulu kita melihat orang tua kita itu belum pernah bisa berkorban ya, mungkin karena satu hal dan lain sebagainya. Kita sebagai anaknya kan tahu, pas alhamdulillah kita diberi kejebaran rezeki, kita bisa berkorban. Akhirnya kita korbannya sapi misalnya, ngitung kedua orang tua juga gak apa-apa. Itu dari madzhabul arba'ah, itu tiga yang membolehkan. Tapi ada juga yang Imam Syafi'i justru, kecuali orang yang meninggal itu berwasiat. Lalu yang hadis terakhir yang di kitab At-Tarhib ya, kalau referensi di kitab-kitab lain mungkin yang akan anak baca adalah beberapa hal yang kudu diperhatikan ketika kita mau berkurban. Artinya korban, contohlah binatangnya, kambingnya, itu nggak asal kambing aja, ada batasannya. Kambing ya harus kira-kira yang telah berumur 2 tahun lebih, jangan kayak sate-sate tuh ya, apa itu sate atau batibul apa sih? Iya, apa kambing-kambing kecil yang buat sate itu masih belum ada 1 tahun itu, kasian ya. Tapi ya manusia begitulah. Kalau untuk korban nggak boleh itu. Satu lagi hadisnya, waqala sallallahu alaihi wasallam man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjual kulit kurban maka tidak ada kurban baginya. Nah, ya Bu ya. Ah, ibu-ibu yang saya hormati. Pokoknya kalau ya udah kurban, udah lamunanan jari bahasa Cirebonnya mah aja diula-ula. Kalau buat korban ya buat korban semua, jangan ada yang dijual. Kan nanti setiap korban itu ada, kita yang korban juga ada bagiannya. Kecuali korban nazar loh ya. Kalau korban nazar itu blas, kita yang nazar itu gak boleh makan sedikit pun. Ada satu hadis Nabi SAW yang akan Anok baca dari kitab fikih Islam ya, Anok baca sebagai perhatian kita ketika mau korban. Kita lihat dulu kambingnya. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anil Barra ibni Azibin, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'un la tajzi'u fil adahi, al aura ul bayyin auruha, wal maridatul bayyin maraduha, wal arja ul bayyin arajuha, wal ajfa allati la tunqi. Nah, dari Barak bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, empat macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban. Ada yang enggak sah juga. Enggak seluruh kambing. Satu, yang rusak matanya. Habis ya. Mungkin ya kenapa? Kenapa sehingga matanya rusak? Enggak bisa melihat, ya. Yang kedua, sakit. Kambingnya lagi sakit. Nah, jangan buat. Tiga, pincang. Kakinya tuh ya, mungkin kenapa, terpleset kah atau apa gitu ya, pincang. Empat, kurus yang tidak berlemak lagi. Ya, tapi kadang-kadang karena kalau di masjid, di tempat yang angrok kan dijejer gitu. Ada yang besar, tapi yang ada yang nggak besar. Lah, itu kurus. Nah, kalau yang model bandingan besar dan tidak, lalu yang tidak besar dikatakan kurus, bukan yang itu. Jadi ini mah kurus tuh kayak tidak berdaging gitu loh. Nah, itu di antara beberapa korban yang jangan memakai yang seperti itu. Nah, artinya kita bukan hanya kambing sih sebenarnya, ada kerbau juga. Kalau kerbaunya sakit ya jangan. Dan memang di dalam berkorban itu ya tentu saja ada tadi syarat-syaratnya udah dikasih tahu. Juga waktu penyembelihannya tuh, makanya kalau korban tuh kita tuh gercep ya, gerak cepat. Artinya dalam setahun itu ibadah korban hanya ada 4 hari. Nah, makanya kalau ada kejembaran rezeki, gercep, bismillahirrahmanirrahim, kita berkorban. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita akan diberi kejembaran rezeki berikutnya. Kenapa harus gercep? Karena dalam setahun itu hanya 4 hari. Tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13, dan itu namanya hari tasyrik. Begitu Mbak Rina.
0: Baik, Angnok. Terima kasih atas uraiannya, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, mangga bisa melalui line telepon ya di 0231-8493-259 dan juga WhatsApp di 0813-249-5135. Sudah ada yang ingin bergabung? Langsung saya Rina akan sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Dini di Brebes.
0: Ibu Dini di Brebes, mangga.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Ya, begini, ada rezeki buat beli kambing baru satu, niatnya. Tapi kata Ustaznya, suruhnya buat nama-nama buat almarhum-almarhum yang sudah meninggal. Ntar kalau ada rezeki lagi, kepengen lagi sih. Cuman itu sah atau gimana ya? Kata kan saya itunya di musola ya, kata ustadznya siapa saja yang ya buat ahli kubur lah kayak gitu, ya minimal orang 5 buat ahli kubur ya gitu, itu apa gimana itu?
0: Itu satu kambing ya, untuk 5 ahli kubur maksudnya atau bagaimana Ibu?
2: Iya, iya, jadi satu kambing ya maksudnya kan ya mitil rezekinya ya, kalau rezeki lagi sih ada pikiran lagi gitu, cuman kata ustadznya kayak gitu, buat ahli kubur siapa saja tak minimal 5 orang kayak gitu, bagaimana tuh?
0: Okay. Baik.
2: Ya terus belinya juga di ustadz, terus sayanya nggak tahu, pokoknya saya terima ininya aja lah, kayak gitu. Okay. Cuman buat saudara katanya dikasih kata dianya, kalau saya sih nggak makan, kayak gitu. Buat saudara ada 5 orang lah kayak gitu, kata ustadznya, saya sih kan okay. Ini kan dekat musola gitu.
0: Okay,
2: Ica,
0: okay.
2: Terima kasih ya,
0: ya
2: mohon pencerahannya Bu Ica.
0: Baik.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dini yang ada di Beber ya. Jadi disampaikan. Berbes kok Beber. Terima kasih Angnok atas koreksinya. Oke, okay. Kita akan terima penelpon selanjutnya dulu ya Angnok ya. Oke.
1: Iya, mangga.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina.
0: Iya, Ibu Reni di Plumbon, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, sebaliknya baik.
3: Sehat sekali ya, Mbak Rina ya.
0: Alhamdulillah, Ibu. Mangga, mangga.
3: Waalaikum, Angnok. Senang sekali pagi ini.
1: Waalaikumsalam.
3: Sehat ya, Angnok ya.
1: Alhamdulillah.
3: Angnok, izin bertanya. Kalau zaman dulu itu ya waktu ya kami itu keluarga anak-anaknya masih kecil dari ayah ibu itu jadi putra dua putri dua gitu anaknya tuh kalau setiap Idul Adha tuh setelah orang tua misalnya tahun ini untuk anak pertama kurban nanti tahun berikutnya untuk anak kedua itu boleh nggak sih yang begitu tuh jadi karena mungkin anak-anaknya kan belum bekerja ya masih sekolah gitu tapi orang tua membelikan ya atas nama anaknya gitu bergantian seperti itu gitu beda lagi kalau sudah bekerja dan punya penghasilan sih ya untuk diri sendiri gitu itu yang pertama yang nok yang kedua di surat tadi Al-Kawthar tuh ayat ketiga orang yang membencimu akan terputus itu seperti apa gitu penjelasannya mohon pencerahannya terima kasih sebelumnya Angnok Mbak Rina assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Reni yang ada di Plumbon ya nah mungkin kita akan membahas terlebih dahulu baik sepertinya sedikit ada kendala ya feedback ya oke. Sudah aman. Dan tadi pertanyaan dari Ibu Dini yang ada di Brebes, bukan Beber ya. Mohon maaf. Jadi disampaikan katanya untuk membeli kambing, satu kambing itu untuk ahli kubur sebanyak 5 orang. Dan ini belinya langsung sama Pak Ustadznya gitu. Jadi Ibu Dini juga katanya sih tahu beres seperti itu. Ini bagaimana katanya ya Angnok untuk
1: Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tuh, ada ngim.
0: Oke. Iya.
1: Iya.
0: Mohon maaf Angnok, mungkin volume radio di tempat Angnok bisa dikecilkan?
1: Di Angnok enggak ada radio. Oh,
0: tidak ada radio. Oke.
1: Okay, adanya HP aja.
0: Oke, baik.
1: Ada.
0: Baik, kami juga di sini masih berupaya untuk bisa meminimalisir feedback di sini. Baik, sudah.
1: Ya,
0: baik, silakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim dari Ibu Dini ya. Seperti yang di mukadimah Angnok paparkan ya bahwa kurban itu satu kambing untuk satu orang. Iya, tadi belum dongeng itu ya. Kalau kambing itu untuk satu orang, tapi kalau kerbau tapi unta itu ijma'ul ulama sepakat yang dicontohkan Rasulullah SAW itu untuk 7 orang. Nah, satu ya. Lalu orang yang sudah meninggal bisa enggak dikorbanin? Dikorbanin itu bukan dikorbanin, ya artinya dikasih korban gitu atas nama dia. Nah, dari madzhabul arba'ah, 3 madzhab membolehkan. Dan satu kambing untuk satu orang. Begitu. Jadi misalnya Ibu Dini ya. Ibu Dini kalau memang ada nilai lebih setelah buat saya korban, nah masih ada rezeki lagi, ya jadi beli kambingnya untuk orang tuanya yang udah meninggal, tapi ya tetap dalam sembelihan itu atas namanya satu orang, kalau kambing, ya. Lalu dibelinya di sama ustadz, kalau beli mah sama siapa saja boleh. Alhamdulillah kalau pak ustadznya bisa mencarikan ya, artinya ada sedia, atau biasanya ya beli sama temennya ustadznya. Yang penting kalau kita memang percaya dan yakin, ustadznya kan tahu di antara syarat-syarat kambing yang harus dijadikan sembelihan kurban harus lebih dari 2 tahun. Dia percaya aja nggak apa-apa. Ya sama lah di daerahnya Angnok juga begitu, yang belikan panitia. Jadi kita nabung, nah terus ya saya beli yang harga sekian, nanti di ini loh ada harga sekian, wujudnya ini, dipoto, kadang-kadang dipoto, kadang-kadang lihat. Kalau udahlah saya percaya banget, enggak apa-apa. Ya. Seperti itu buat Mbak Dini yang di Brebes. Kemudian buat Ibu Hajah Rini ya.
0: Iya, Ibu Rini.
1: Korban gantian. Alhamdulillah itu luar biasa, apa-apa. Bahkan memang sangat dianjurkan ya. Dalam satu rumah ada kejembaran rezeki, belum bisa semuanya korban, dan giliran tahun ini papa, tahun depan mama, tahun besoknya lagi AA, tahun besoknya lagi mbak, gak apa-apa. Oh iya, itu di ayat yang ketiga jiang di apa, iya ini minta dijelasin sedikit saja. Ketika ayat berbunyi inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Artinya begini, misalkan Angnok tuh benci banget sama Mbak Haji Reni misalnya. Nah, apapun keadaannya Mbak Haji Reni di hadapan Allah enak. Yang gak enak siapa? Angnok yang membenci. Jangan Angnok membenci orang, berarti Angnok yang diputus rahmatnya. Yang tidak dapat dari rahmat Allah adalah orang yang membenci. Makanya kita minta sama Allah jangan mudah membenci. Itu kan ada ayatnya, doanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Nah itu. Jadi apa namanya, orang yang membenci dia yang terputus rahmat. Tapi lu jiang itu jiang tetangga saya tuh nyebelin banget. Ya usahakan jangan kitanya jangan benci, karena kalau kitanya benci tuh rugi sendiri. Usahakan aja bisa, kalau dianya orangnya gimana gitu ya, kita doain aja mudah-mudahan dia tidak gimana-gimana gitu. Begitu Mbak Rina. Dari pertanyaan Ibu Hajah Reni, ini ada Rina, ada Reni, ada Dini.
0: Iya. Baik, terima kasih Angnok. Dan sudah ada yang ingin bergabung lagi, langsung saja Rina akan sapa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina.
0: Iya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu?
4: Ibu Iis, Ibu Melayu.
0: Waduh, udah lama nih gak dengar suaranya ya.
4: Iya.
0: Sehat Ibu?
4: Bergabung. Alhamdulillah.
0: Mangga.
4: Iya, assalamualaikum Amno.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak menongol.
4: Iya. Saya mau bertanya masalah korban ya Amno. Katanya dijual kulitnya nggak boleh. Saya mau bertanya, kalau di kampung saya ini, kalau kaki terus kepala kulit itu dijual sama panitia. Nah, hasil penjualannya dibeliin daging untuk dibagikan lagi kepada si penerima. Itu boleh nggak ya, Mbak Amno?
0: Iya.
4: Jadi itu pertanyaan saya, kulit, daging, apa, kepala, kaki dijual di panitia yang jual. Hasil jual dibeliin daging, dijual, dibagikan lagi.
0: Okay.
4: Itu boleh nggak, Mbak? Itu aja.
0: Ya.
4: Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Rina.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Iis yang ada di Bumi Ayu yang sudah bergabung juga melalui line telepon, dan satu penelpon lagi mungkin ya, Angnok ya. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan Kang Ahmad.
5: Nah, iya, sekarang telepon normal kembali.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
5: Kalau saya bisa menggunakan tiga caranya, digital, streaming, atau online. Jadi kalau pakai roda kan delay, bukan?
0: Iya, iya, iya. Mangga, mangga.
5: Assalamualaikum, Ibu Hajah Thayyibah kembali dengan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kembali silaturahmi mencari ilmu dari Ibu Ustadzah, kan, walaupun
6: alhamdulillah
5: tetap aja semangat. Udah 3 tahun ke Bu Hajah hidup sebatang kara dengan sebelumnya. Jadi tentang berbuat korban ya. Dulu karena saya berbisa untuk diri sendiri aja lah, tidak bermaksud membicarakan orang lain. Berkorban karena Allah, tugas Allah, banyak pertimbangan. Seperti berkorban kan, saya udah berkorban. Tapi godaannya banyak. Tapi berkorban demi kehendak nafsu itu kan. Berkorban yang kehendak nafsu asmara tidak dapat perhitungan, lah yang penting pilihan itu kan, nah itu seperti, tapi berkorban untuk dalam arti diwajibkan be yang umat banyak sekali kan tantangan tindangannya. Itu yang pertama, saya berkorban itu kan. Satu lagi nih Bu, ke berkorban saya kemarin ikut berkorban baru, tapi di luar daerah, dekat dengan seseorang tapi tujuannya ibadah ya, tapi jadinya tujuannya supaya kan saya dekat dengan seseorang karena anaknya bersih tegang, tidak diperbolehkan ke ibunya untuk misalkan bersama lagi. Nah, cara seperti itu, nah kita ikut berkubar bergabung dengan supaya anaknya lu akhirnya sedikit agak lu, tapi tetap mau tidak tetap tujuannya ibadah. Kalau misalkan ibadah, tapi alhamdulillah sedikit pun saya doa anaknya sedikit agak luluh, tidak seperti bersih tegang. Nah bagaimana itu, sudah assalamualaikum Ibu, aduh waktu mbaknya sedikit lagi ya.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Ahmad. Mungkin Angnok ini PR-nya untuk bisa menjawab pertanyaan secara singkat, karena memang juga ada WhatsApp yang belum Rina bacakan juga nih ya, Angnok ya. Mangga, mangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibu Iis di Bumi Ayu ya. Betul. Tadi kan sudah jelas, kulitnya saja nggak boleh dijual, apalagi kepalanya, apalagi kakinya gitu. Ya. Lalu yang selanjutnya dari Pak Ahmad. Ya, setiap perjuangan ada pengorbanan, setiap pengorbanan ada perjuangan. Iya betul. Nah, kalau korban di taruhnya tidak di desa sendiri enggak apa-apa, tetap termasuk ibadah. Begitu tak, Mbak Rina pertanyaannya?
0: Iya, intinya dia juga berkorban untuk Allah itu banyak kendalanya, tapi berkorban untuk diri sendiri juga ada gitu ya, tantangannya juga gitu, seperti itu ya.
1: Oh iya, itu
0: apalagi
1: pasti.
0: Apalagi dekat sama seseorang, tapi juga bersih tegang dengan anaknya, kurang lebih seperti itu yang Rina tangkap ya.
1: Iya, itu mah bukan korban kambing gitu ya.
0: Oke. Okay. Baik, Rina.
1: Mangga, selanjutnya.
0: Ya, selanjutnya dari Kang Desum yang ada di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Angnok badetaken perihal kewajiban berkorban. Pripun hukumnya kalau uang untuk berkorban hasil patungan karo anak kesuwun katanya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Patungan yang bagaimana, korban itu ya, yang satu kambing untuk satu orang. Jadi kalau istilahnya patungan ya, sebaiknya jangan bahasanya patungan. Misalnya harga kambing itu 4 juta, sang ayah baru ada 2 juta, Nah, lalu sang anak sebaiknya, ya udah ayah, nih aku tambahin 2 juta lagi. Terus nanti tahun depannya giliran. Biasalah ada kesepakatan, tapi ya jangan bilangnya patungan. Kalau patungan ya harus diniati sedekah, kayak di sekolah aja tuh. Masa ayo bayar korban 10.000 gitu kan. Masa korban 10.000. Nah itu mah melatih anak untuk berbagi. Nah dikumpulin banyak sampai akhirnya dapat 3 juta bisa beli harga 1 kambing. Lalu nanti dinamakan tidak untuk seluruh siswa atau siswi, tapi untuk satu orang. Misalnya Bapak Muhammad atau Bapak Ahmad. Nah begitu. Kalau patungan dengan anak ya bahasanya jangan patungan. Ya boleh-boleh saja, tapi nama tetap satu, gak apa-apa. Soal anak, ayah, ibu. Ya benar kayak tadi tuh, tahun ini,
0: gantian,
1: gak apa-apa
0: ya? Baik.
1: Begitu.
0: Baik, terima kasih. Dan pertanyaannya yang selanjutnya adalah, Assalamualaikum Ang Nok, izin bertanya, korban untuk anak kecil itu hukumnya gimana ya Ang Nok, apakah boleh katanya? Dari Ibu Aminah yang ada di Gantar. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mohon izin bertanya, saya punya anak karena situasi waktu itu belum bisa membeli kambing untuk kekah, setelah besar menyembelih bukan untuk kekah akan tetapi atas nama anak tersebut untuk korban. Nah, yang saya tanyakan, apakah sudah gugur hukum kekah orang tua tersebut katanya. Ini dari Ibu Umi yang ada di Tegal. Dan sebelumnya dari Ibu Aminah yang ada di Gantar, mengenai kurban untuk anak kecil itu hukumnya bagaimana, apakah boleh katanya. Silakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibu Aminah, boleh Bu. Anaknya masih kecil. Nah, masih baru 1 tahun. Pas Ang Nok itu kurbannya sapi. Udah aja dihitung anak saya yang 1 tahun, yang 10 tahun, gitu, boleh. Kemudian yang kedua, tadi apa, Je?
0: Karena waktu kecil, situasinya belum
1: kekah. Begini ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau korban, itu kesunahan bagi masing-masing pribadi kita. Kalau akikah adalah kesunahan bagi kedua orang tua. Artinya, orang tua hanya berkesunahan mengakikahkan. Kalau orang tua mengkorbankan, ya berarti orang tua itu belum gugur kesunahan untuk mengakikahkannya. Jadi ya tidak gugur.
0: Baik.
1: Kudu diakikahin kalau emang dulunya belum akikah. Begitu Ibu.
0: Baik. Dan WhatsApp terakhir dari Ibu Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang Nok, mau nanya di luar tema, apa saja yang harus dilakukan untuk bisa meninggal husnul khotimah? Dan yang kedua, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, apa yang harus dilakukan dan doa apa yang harus dibaca dari pagi sampai dengan sore supaya kita bisa meninggal husnul khotimah? Terima kasih atas jawabannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan yang ya mungkin orang-orang di usia kita itu harus selalu berpikir, ya Allah, apa yang dilakukan? Ya yang pertama, kita semaksimal mungkin menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Istiqomah dalam ketakwaan, dalam kebaikan, manut Allah, apa, menjalankan perintah Allah, manut Rasulullah SAW, dan iya kita sebaiknya meminta berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma ikhtim lana bil imani wal islam, Allahumma khtim lana bi a'malil khairati wa bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana. Boleh fi yaumil jum'ah, minta meninggal hari Jum'ah. Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illallah. Ya minta aja sama Allah. Dan diantaranya aktivitas-aktivitas yang mudah-mudahan menjadikan kita husnul khotimah, insya Allah diantaranya adalah istiqomah sholat berjamaah, mendengarkan azan, lalu menjawab apa yang diucapkan oleh muazzin. Itu diantaranya. Siwakan itu yang akan menghantarkan kita husnul khotimah itu.
0: Baik.
1: Gitu, Mbak. Ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Rina.
0: Terima kasih Ang Nok, dan mungkin sebagai penutup untuk Mutiara pagi kali ini dengan tema kita, Ang Nok, mangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Di bab kurban ini kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita semua diberi kejembaran dan keluasan rezeki.
0: Amin.
1: Dan bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah berkurban. Begitu Mbak Rina, dari Ang Nok juga terima kasih. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Hajah Thoyyibah Hambali ataupun Ang Nok yang sudah memberikan tausiah dan juga jawaban-jawaban yang dilontarkan tadi ya, dari ya, pertanyaan para pendengar. Terima kasih juga untuk Ibu Indra Budiwati yang selalu menyimak ya ini melalui live chat ini ya, RRI Cirebon, di kanal YouTube kami di RRI Cirebon, sedang silaturahim ke keluarga besar Haji Somadi Sasra di Garut, dan juga Pak Sumadi, alhamdulillah masih disukai nikmat sehat walafiat dan sangat menyimak tausiah saking kriya Bu Ustazah Ang Nok kesuwun pencerahane. Dan dari apa yang disampaikan juga dari Ang Nok ya, mari kita laksanakan ibadah kurban sesuai dengan tuntutan syariat ya, dengan niat yang tulus dan juga mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan hingga di sini untuk Mutiara pagi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rina Agustini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon.

0: Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Terkait dengan kepadatan penduduk, tentu saja ini juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya atau mempercepatnya penularan. Seperti kita ketahui, droplet itu bisa sampai ke orang yang ada di sekitarnya itu kurang lebih 1 sampai 1,5 meter.
2: Bahasa ini wajib kita kedepankan, layaknya Cirebon dan Indramayu itu memiliki karakter bahasa yang beda, ya, Cirebon dengan bahasa Jawa, dialek Cirebon, Indramayu bahasa Jawa, dialek Indramayu. Yang kedua, kita punya manuskrip. Manuskrip ini menjadi catatan, ya.
0: Sari berita, Dinkes Cirebon menyebut kepadatan penduduk jadi salah satu faktor penularan infeksi saluran pernafasan. Bahasa Indramayu perlu dijaga sebagai identitas budaya. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Dinkes menyebut kepadatan penduduk jadi salah satu faktor penularan infeksi saluran pernafasan di Kabupaten Cirebon.
1: Terkait dengan kepadatan penduduk, tentu saja ini juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya atau mempercepatnya penularan.
3: Kepadatan penduduk menjadi salah satu faktor risiko yang dapat mempercepat penularan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Cirebon. Kondisi lingkungan yang padat membuat masyarakat lebih sering berada dalam jarak dekat sehingga meningkatkan potensi terpapar droplet dari penderita. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dede Kurniawan, mengatakan ISPA merupakan penyakit menular yang dapat menyebar melalui percikan ludah ketika penderita batuk, bersin, maupun berbicara. Karena itu, kepadatan lingkungan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk menekan resiko penularan.
1: Terkait dengan kepadatan penduduk, tentu saja ini juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya atau mempercepatnya penularan. Seperti kita ketahui, droplet itu bisa sampai ke orang yang ada di sekitarnya itu kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Kita bayangkan kalau di situ kondisinya padat, apalagi sering ngumpul-ngumpul gitu kan. Nah, itu yang menjadi faktor risikonya. Jadi, kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penularan kasus ISPA ini.
3: Menurut Dede, masyarakat perlu mengurangi risiko paparan droplet dengan menjaga jarak, terutama ketika berada di lingkungan yang padat. Langkah tersebut dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan penularan ISPA dari orang yang sedang mengalami gejala penyakit. Pihaknya juga memastikan puskesmas dan rumah sakit tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi peningkatan kasus sepanjang tahun. Kesiapan tersebut mencakup ketersediaan obat, tenaga kesehatan, serta fasilitas pelayanan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dinkes Kabupaten Cirebon mengarahkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT untuk mendukung edukasi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam memperkuat penerapan kawasan tanpa rokok KTR. Kadinkes Kabupaten Cirebon Eni Suhaini mengatakan pemanfaatan DBHCHT dapat mendukung kegiatan promotif dan preventif seperti sosialisasi KTR, edukasi bahaya perokok, pengawasan, dan intervensi perubahan perilaku masyarakat. Kabupaten Cirebon telah memiliki regulasi mengenai KTR, namun keberadaan aturan tersebut perlu diikuti penerapan dan pengawasan secara konsisten agar dipatuhi di lapangan. KTR merupakan bagian dari upaya melindungi warga dari paparan asap rokok serta menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat, terutama anak-anak, perempuan, ibu hamil, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya. Pemanfaatan tersebut dapat diarahkan agar kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, sekolah, perguruan tinggi, tempat ibadah, tempat kerja, tempat bermain anak, dan fasilitas umum lainnya menjadi lingkungan bebas asap rokok. Dinkes Majalengka mengejar imunisasi ribuan bayi melalui bulan imunisasi kejar nasional Oktober 2026.
4: Dalam rangka pelaksanaan BIK ini, tujuannya

0: Pelaksanaan BIK ini tujuannya adalah untuk meminimalisir adanya angka zero dos di Kabupaten Majalengka. Zero dos itu sendiri adalah anak yang belum sama sekali menerima vaksinasi atau belum menerima imunisasi. DPT 1 itu anak maksimal umur 1 tahun. Untuk BIK ini dikejar anak yang belum mendapat imunisasi sama sekali, apalagi di DPT 1.
1: Menurut Evi, kondisi tersebut membuat percepatan imunisasi menjadi penting untuk memperluas perlindungan kesehatan anak sejak usia dini. Pemerintah daerah memetakan sasaran berdasarkan data perkiraan bayi yang belum mendapatkan imunisasi di setiap wilayah kerja puskesmas. Sebanyak 5.884 bayi menjadi sasaran kejar berdasarkan prediksi yang ditetapkan melalui pemetaan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia mengatakan pembagian sasaran per puskesmas membantu petugas menentukan prioritas pelayanan selama pelaksanaan program berlangsung. Rena Safira melaporkan.
2: Ratusan pengelola badan usaha milik desa BUMDESA Kabupaten Kuningan mulai didorong untuk mengubah pola pengelolaan usaha desa dengan memanfaatkan digitalisasi dalam pelatihan BUMDESA 2026 yang digagas oleh Rumah Sadulur Kuningan bersama DPC Abdesi Kuningan di Desa Cisantana, Cikugur kemarin. Kegiatan mengangkat tema penguatan tata kelola dan inovasi BUMDESA untuk mendorong kemandirian ekonomi desa. Sebanyak 100 pengelola BUMDESA dipilih mengikuti pelatihan secara langsung dari berbagai desa di Kuningan. Wabub Kuningan Hajatuti menekankan pentingnya kemampuan pengelola BUMDESA mengikuti perubahan pola ekonomi dan perilaku pasar yang semakin bergeser ke ruang digital. Menurutnya, potensi desa tidak cukup hanya dikelola dengan pola konvensional. Pengelola BUMDESA perlu memiliki kemampuan melihat peluang pasar, mengembangkan inovasi, sekaligus memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan usaha. Digitalisasi dapat menjadi salah satu instrumen BUMDESA untuk memperkenalkan produk unggulan desa kepada pasar luas. Penguatan kapasitas pengelola dinilai sangat penting untuk memastikan BUMDESA bergerak aktif dan tidak sekedar memiliki struktur organisasi. Melalui langkah tersebut, BUMDESA diharapkan mampu menghasilkan kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi warga. Selain digitalisasi, kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi warga. Selain digitalisasi, pelatihan membahas tata kelola, perencanaan usaha, inovasi, serta kemampuan pengelola membaca potensi dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Bahasa Dermayu perlu dijaga sebagai identitas budaya Indramayu menuju 5 abad.
3: Bahasa ini wajib kita kedepankan, layaknya Cirebon dan Indramayu itu memiliki karakter bahasa yang beda.
1: Bahasa Jawa dialek Dermayu menjadi salah satu warisan budaya yang perlu dijaga masyarakat Indramayu karena merupakan bagian penting dari identitas dan karakter daerah. Penggiat budaya sekaligus kepala pengelola Museum Bandar Cimanuk, Nang Sadewo, mengatakan bahasa merupakan nilai budaya yang paling tua dan wajib dikedepankan, masuk dengan mempertahankan karakter bahasa Jawa dialek Dermayu yang berbeda dari bahasa Jawa dialek Cirebon.
3: Bahasa ini wajib kita kedepankan, layaknya Cirebon dan Indramayu itu memiliki karakter bahasa yang beda, ya, Cirebon dengan bahasa Jawa dialek Cirebon, Indramayu bahasa Jawa dialek Dermayu. Yang kedua, kita punya manuskrip. Manuskrip ini menjadi catatan, ya, catatan penting bagaimana daerah berkembang, maju, bergerak, lalu juga melakukan langkah-langkah pembangunan dari waktu ke waktu. Dan ini menjadi artefak yang sangat utama.
1: Selain bahasa, menurut Nang Sadewo, manuskrip, tradisi masyarakat petani dan nelayan, berbagai seremonial tradisional, serta teknologi tradisional juga menjadi bagian penting dari warisan budaya Indramayu yang perlu dilestarikan. Ia menjelaskan seluruh unsur tersebut memiliki nilai mengenai hubungan masyarakat dengan alam, leluhur, dan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pelestarian perlu dilakukan untuk mempertahankan identitas budaya Indramayu bagi generasi berikutnya. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Perumda Air Minum PAM Tirtagi Renata Kota Cirebon telah melakukan reklasifikasi terhadap sekitar 2.000 dari total 57.000 pelanggan. Reklasifikasi tersebut berdasarkan kondisi aktual bangunan dan ketentuan struktur tarif yang berlaku. Direktur Utama PAM Tirta Girinata Kota Cirebon.

0: Andri Satria mengatakan, proses reklasifikasi masih berlangsung secara bertahap dengan mencocokkan data pelanggan terhadap kondisi bangunan maupun fungsi properti di lapangan. Menurutnya, reklasifikasi bukan merupakan kenaikan tarif dasar air, melainkan penyesuaian golongan pelanggan ketika kondisi fisik atau fungsi bangunan sudah berubah dari data sebelumnya. Penyesuaian golongan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan agar klasifikasi pelanggan sesuai dengan kondisi bangunan dan karakteristik masing-masing. Puskesmas Maja targetkan 20 anak dalam melaksanakan program bulan imunisasi kejar nasional 2026.
1: Yang sudah mendapatkan itu per tanggal sekarang itu tanggal 9 itu baru 15% atau 3 anak.
2: Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka melaksanakan bulan imunisasi kejar nasional sepanjang Oktober 2026 dengan menyasar 20 anak. Pelaksanaan imunisasi berlangsung mulai 1 hingga 31 Oktober 2026 dengan menyesuaikan jadwal posyandu untuk memudahkan pelayanan kepada sasaran. Kepala Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka Tati Susilawati menjelaskan, dalam pelaksanaannya Puskesmas Maja mengacu pada ketentuan Dinas Kesehatan mengenai kelompok usia anak yang menjadi sasaran bulan imunisasi kejar nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, program ini menyasar anak yang lahir pada 1 November 2025 hingga 1 Juli 2026.
1: Untuk sasaran kami itu sesuai dengan arahan dari Dinas Kesehatan, yaitu yang pesertanya itu adalah anak kelahiran 1 November 2025 sampai dengan 1 Juli 2026 di Puskesmas Maja itu sebanyak 20 sasaran. Untuk yang sudah mendapatkan itu per tanggal sekarang itu tanggal 9 itu baru 15% atau 3 anak gitu ya. Yang 17-nya itu kita lakukan sesuai dengan jadwal imunisasi sampai dengan nanti habis jadwal imunisasi gitu, seperti itu di posyandu.
2: Tati Susilawati menambahkan, Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka akan melanjutkan pelayanan imunisasi secara bertahap mengikuti jadwal posyandu hingga periode program berakhir. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan terhadap seluruh anak yang masuk dalam sasaran bulan imunisasi kejar nasional. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Disduk Capil Kota Cirebon memperluas layanan digital lewat identitas kependudukan digital IKD.
3: Sekarang ini kita sedang melakukan aktif gencar untuk aktivasi IKD.
4: Digitalisasi layanan pencatatan sipil di Kota Cirebon diperkuat melalui pemanfaatan identitas kependudukan digital atau IKD untuk berbagai kebutuhan administrasi. Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan tanpa harus berulang kali datang langsung ke kantor Disduk Capil. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Hartati, mengatakan aktivasi IKD terus digencarkan karena menyediakan 10 layanan administrasi.
3: Jadi sekarang ini kita sedang melakukan aktif gencar untuk aktivasi IKD. Dari aktivasi IKD itu kita ada 10 layanan di situ untuk pendaftarannya. Mulai dari cetak kartu keluarga itu tidak perlu datang lagi, bisa melalui aktivasi IKD itu. Kemudian cetak biodata WNI itu juga bisa melakukannya di situ. Untuk pembuatan akte kelahiran yang belum memiliki NIK, nah itu juga bisa buat di situ. Sekaligus kita akan menerbitkan kartu keluarganya dengan nama anak yang akan dimasukkannya itu.
4: Ia menambahkan layanan tersebut mencakup pencetakan kartu keluarga dan biodata WNI yang dapat diproses secara daring melalui IKD. Masyarakat juga dapat mengajukan akta kelahiran bagi anak yang belum memiliki NIK melalui layanan digital tersebut. Pengurusan akta kematian untuk anggota keluarga tertentu juga dapat dilakukan melalui IKD sesuai ketentuan pelayanan. Rena Safira melaporkan.
0: Puskesmas Pamengkang tekankan pentingnya pemeriksaan ISPA pada ibu hamil.
5: Langsung aja ke tenaga medis dulu ya, ke bu bidan dulu atau langsung ke dokter spesialis kandungan, itu lebih aman.
6: Ibu hamil di Kabupaten Cirebon diimbau mewaspadai infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan segera memeriksakan diri apabila mengalami tanda bahaya seperti sesak napas, nyeri dada, tubuh merasa lemas, kesulitan makan, atau penurunan gerakan janin. Hal tersebut dikatakan Kepala Puskesmas Pamengkang, Ade Markona, kepada RRI. Ia menyebut pentingnya mengenali tanda bahaya serta memantau kondisi ibu selama mengalami gangguan pernapasan.
7: Untuk ibu hamil itu jangan sembarang minum obat, ya. Apalagi obat batuk, ya. Apalagi kadang-kadang kan zaman sekarang itu orang udah bisa lihat di medsos gitu ya. Udah kan di situ suka ada juga tuh yang ngeser-ngeser kalau batuk pilek pakai ini tambah antibiotik. Nah itulah yang harus kita waspadai ya. Apalagi nih ibu hamil sebaiknya obatnya harus dipilih dan harus segera periksa ke. Setuju. Langsung aja ke tenaga medis dulu ya, ke Bu Bidan dulu atau langsung ke dokter spesialis kandungan, itu lebih aman.
6: Lebih lanjut, Ade Markonah menjelaskan, ibu hamil perlu memantau kondisi tubuh dan gerakan janin serta segera berkonsultasi dengan bidan atau dokter apabila muncul keluhan yang mengkhawatirkan. Selain itu, ibu hamil diminta tidak sembarangan mengonsumsi obat batuk, obat pilek maupun antibiotik tanpa persetujuan tenaga medis karena pemilihan obat harus mempertimbangkan kondisi kehamilan dan keselamatan janin. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemkot Cirebon dorong digitalisasi untuk tingkatkan ketepatan sasaran penerima bansos.
8: Ada satu kanal yang sedang diamanahkan oleh pemerintah pusat, namanya adalah digitalisasi perlinsos.
9: Pemerintah Kota Cirebon mendorong digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Sistem baru tersebut menggunakan aktivasi identitas kependudukan digital IKD sebagai salah satu pintu masuk pengusulan bantuan. PLT Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon, Herlina, mengatakan mekanisme tersebut berbeda dengan pengusulan bantuan sebelumnya yang lebih banyak menggunakan nomor induk kependudukan NIK melalui operator di kelurahan, kecamatan, maupun dinas. Menurutnya, data melalui IKD terintegrasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan, PLN, BKN, BPN hingga data kepemilikan kendaraan. Integrasi tersebut memungkinkan sistem melakukan penyaringan terhadap calon penerima berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang tercatat.
8: Nah, ada beberapa kanal di situ. Tetapi saat ini ada satu kanal yang sedang diamanahkan oleh pemerintah pusat, namanya adalah digitalisasi perlinsos. Nah, digitalisasi perlinsos ini pintu masuknya berbeda dengan kanal-kanal yang awal. Kalau yang dulu-dulu itu kan masyarakat datang ke kita dengan menyampaikan NIK, tapi sekarang itu melalui aktivasi IKD, itu perbedaannya. Jadi ketika kita ingin mengusulkan bantuan, maka tiap pengusul itu harus aktivasi IKD, itu bedanya.
9: Ia menjelaskan masyarakat dapat mengajukan bantuan secara mandiri maupun melalui kanal Perlinsos. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan sebagai agen untuk mengusulkan tetangga atau warga lain yang dinilai layak untuk memperoleh bantuan. Dalam mekanisme tersebut, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menentukan seseorang pasti menerima bantuan. Peran agen maupun pemerintah daerah adalah untuk membantu proses pengusulan, sedangkan keputusan penerima berada pada pemerintah pusat. Dinas Sosial Kota Cirebon menilai digitalisasi tersebut juga dapat membuka peluang bagi warga rentan yang selama ini belum tersentuh program bantuan untuk diusulkan melalui mekanisme yang tersedia. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, pemerintah berharap proses pemutakhiran data perlindungan sosial menjadi lebih transparan sekaligus mengurangi potensi ketidaktepatan penerima bantuan. Aura Aulia melaporkan.
0: Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id. Dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital. Follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rena Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
10: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di Cirebon pagi ini bersama saya Rina Agustini untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Pendengar, kemacetan yang sering terjadi di kawasan Jalan Siliwangi, tepatnya di depan Surya dan juga Asiato Serba, menjadi perhatian Dinas Perhubungan di Subkota Cirebon. Salah satu penyumbang kemacetan tersebut adalah angkutan kota atau angkot ya. Aktivitas angkutan kota, angkot yang berhenti dan menunggu penumpang, kendaraan yang parkir di badan jalan, hingga pedagang yang memanfaatkan trotoar, membuat ruang jalan di kawasan tersebut semakin terbatas. Kondisi itu membuat berbagai aktivitas harus berbagi ruang. Kendaraan yang melintas berhadapan dengan angkot yang berhenti, kendaraan masuk pusat perbelanjaan, kendaraan parkir, hingga pejalan kaki yang menggunakan area trotoar. Dishub Kota Cirebon kini menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi persoalan tersebut. Salah satu skema yang disiapkan adalah kanalisasi menggunakan road barrier atau separator portable. Kepala Dishub Kota Cirebon Gunawan mengatakan kawasan Asia dan Surya merupakan salah satu titik yang mengalami kemacetan rutin, terutama ketika aktivitas perdagangan mulai berlangsung ya. Menurut Gunawan, persoalan di kawasan tersebut sebelumnya telah dibahas dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ. Sejumlah opsi penanganan pun telah dikaji, termasuk kemungkinan mengubah arah arus kendaraan di ruas jalan sekitar lokasi. Namun perubahan arus dinilai memiliki konsekuensi terhadap jaringan jalan di sekitarnya, sehingga membutuhkan pengaturan yang lebih kompleks. Karena itu Dishub memilih alternatif yang dinilai lebih sederhana dan dapat segera diterapkan, yakni dengan melakukan kanalisasi. Rencananya road barrier atau separator portable akan dipasang sepanjang kurang lebih 100 meter. Jalur kanalisasi membentang mulai dari pintu masuk Surya atau Serba hingga simpang Lampu Merah Asia. Pemasangan pembatas tersebut diharapkan dapat menghilangkan ruang yang selama ini digunakan untuk parkir di badan jalan. Dengan demikian, ruang jalan dapat dikembalikan untuk pergerakan kendaraan. Gunawan menyampaikan akan menerapkan pola yang sebelumnya telah digunakan di kawasan lain, salah satunya di depan Nasi Jamblang Mangdul. Di lokasi tersebut, kanalisasi dan penyediaan kantong parkir disebut mampu mengurangi aktivitas parkir kendaraan yang sebelumnya menggunakan ruang jalan. Tidak hanya menggunakan pembatas portable, Dishub juga membuka kemungkinan melakukan penataan secara permanen di kawasan Asia dan juga Surya. Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah pemasangan pagar untuk membatasi ruang antara area pusat perbelanjaan dengan badan jalan. Namun rencana tersebut kemungkinan baru dapat direalisasikan pada tahun berikutnya. Gunawan mengatakan konsep serupa telah diterapkan di sejumlah kawasan seperti Grage Mall dan CSB Mall. Pembatasan ruang dinilai dapat mengurangi hambatan samping akibat parkir maupun aktivitas pedagang yang meluber ke badan jalan. Sebelum penerapan rekayasa dilakukan, Dishub akan lebih dulu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Pengelola Asia dan Surya atau Serba akan diajak membahas skema tersebut, termasuk dampaknya terhadap akses keluar masuk kendaraan pusat perbelanjaan. Dan Dishub juga berencana melibatkan unsur kewilayahan, mulai dari RW, lurah, hingga camat. Jadi untuk bisa mengatasi macet di depan area Surya dan juga Asia, di Subkota Cirebon ini menyiapkan kanalisasi sepanjang 100 meter ya. Kalau kita lewat sini pasti aja macet ya. Pendengar ya, mudah-mudahan ini sebuah solusi untuk mengurai kemacetan ya, dan solusi ini bisa berhasil. Semoga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya. 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan kini saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu masih akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT